0: Teman-teman Pro 2 disclaimer dulu ya. Kita walaupun siaran gini di belakang kita lagi rame banget back sound. Karena betul, hari ini seperti kita ketahui adalah hari kesaktian,
1: hari lahirnya Pancasila.
0: Pancasila kan, mm-hmm. Pancasila ya. Mm-hmm. Aku takut salah gitu. Karena betul, biasa otak-otak ibu-ibu tuh kadang-kadang yang dipikirin banyak.
1: Bener, banyak ya. Jadi lupa teman Pro 2 gitu ya.
0: Iya, jadinya hari ini teman Pro 2 di RRI bakal ada upacara. Jadi sekarang lagi check sound seperti itu ya. Jadi agak-agak ada back sound sedikit kagak apa-apa lah, udah.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, biar enggak kikir gitu ya.
0: Iya, oke, okay. Informasi lainnya teman Pro 2 ini datang di dari beberapa tanggal merah dan hari peringatan ya di bulan Juni. Oh, bulan Juni ada lagi nih hari liburnya.
1: Bener, mungkin gak sebanyak bulan kemarin ya. Kalau kemarin tuh kayak work-life balance banget liburnya sama masaknya sama banyaknya teman Pro 2.
0: Bener.
1: Tapi di bulan Juni ini liburnya kayaknya cuma 2 aja ya. Di hari ini, tanggal 1 Juni memperingati hari lahir Pancasila. Sama nanti hari Selasa di tanggal 16 Juni memperingati 1 tahun baru Islam gitu ya.
0: Satu Muharram teman Pro 2 kita kayak gitu. Dan yang pasti teman Pro 2 untuk tanggal 16 itu kalau gak salah itu jatuhnya di hari Selasa. Jadi kayak yang kurang, gak bisa long weekend.
1: Bisa sebenarnya kalau hari Seninnya ngambil cuti.
0: Iya sih,
1: Sabtu Minggu
0: selalu ada cara untuk bisa menikmati long weekend ya. Pokoknya tambahin satu cuti gitu ya. Jadi yang pasti teman Pro 2 untuk kamu yang mungkin di bulan ini ada planning ya untuk keluar kota dan lain sebagainya, silakan di planning. Tapi yang pasti kayaknya gak sebanyak di bulan Mei gitu. Betul, ya teman Pro 2. Jadi ya silakan untuk memanfaatkan waktu kamu sebaik-baiknya seperti itu. Jangan kemana-mana, pastiin terus kamu di sini karena Safa dan juga Dila masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih bingung miskin, dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa ini Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
2: Din, apa-apa sih bingung aja? Lek bingung aja gak oleh duit ta. Ayo ntar berangkat, golek iwak aja.
3: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya mahal yo kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
2: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
3: Yo, ro aku. Tapi ketok e yo mahal. Wes angkutan ae wes.
2: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tini enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
3: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
2: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, eh.
3: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: Pagi hari ini teman Pro 2 ya, masih dalam rangka memperingati hari kesaktian Pancasila.
1: Hari lahirnya Pancasila.
0: Salah lagi. Beda ya?
1: Beda.
0: Kalau kesaktian itu bulan apa sih?
1: Kesaktian itu Oktober ya kalau nggak salah ya.
0: Oh, nggak tahu sih.
1: Kalau lahirnya 1 Juni ya teman.
0: Jadi teman Pro 2, seperti kita ketahui lahirnya Pancasila di tanggal 1 Juni. Ya masih juga teman Pro 2 ini, selamat menikmati libur kamu. Karena kalau nggak salah libur tanggal 1 Juni ini baru disahkan itu beberapa tahun yang lalu gitu.
1: Betul.
0: Nggak dari awal banget gitu. Jadi ini adalah apa namanya libur yang apa namanya bisa dinikmatin oleh teman Pro 2 ya. Dan for sure selamat mencari kegiatan untuk hari Senin ini.
1: Betul, mungkin buat yang masih sekolah, mungkin ada yang upacara juga gitu ya. Selamat upacara, ada juga berangkatnya. Mungkin jam-jam segini lagi rame-ramenya juga akan jalan. Jadi ya semoga, oh sepi.
0: Karena libur.
1: Ada bisik-bisik bener-bener.
0: Betul. Tapi ya pasti teman Pro 2, kalau misalnya aku baca juga nih, hari lahirnya Pancasila ini diperingat setiap tanggal 1, di mana istilah Pancasila sendiri pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya pada Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia di tanggal 1 Juni 94 ya, 45 maksud Safa di Jakarta. Momen ini jadi tonggak awal dirumuskannya dasar negara Republik Indonesia kita, kayak gitu.
1: Yes, dan untuk hari ini ya, tahun ini ya lebih tepatnya, temanya itu adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia, teman Pro 2.
0: Amin.
1: Jadi semoga seluruh masyarakat Indonesia nih bisa terus memperkuat gitu ya persatuan di tengah keberagaman, sekaligus bisa menunjukkan nilai-nilai Pancasila sebagai inspirasi perdamaian di tingkat global gitu ya.
0: Iya, semoga ya seperti itu teman Pro 2, karena di tengah konflik yang ada saat ini, memang yang kita impi-impikan, kita cita-citakan adalah memang sebuah perdamaian, teman Pro 2. Jadi semoga aja ke depan lebih baik ya untuk Indonesia dan juga untuk dunia kita, teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
3: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yang terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Spada, selamat pagi teman Pradua. Teman Pradua, selamat pagi. Masih ada di Spada untuk kali ini. Dan for sure, untuk memperingati hari lahirnya Pancasila, tadi kita udah memperingati di upacara. Kalau kira-kira kamu hari ini memperingatinya dengan apa, Ci?
3: Boleh di-share gitu ya, teman-teman.
2: Boleh, boleh, boleh. Baiklah, dan jam 8 ini teman Pradua, seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya, barengan sama teman-teman dari forecaster BMKG yang ini sudah terhubung via by phone kita untuk pagi ini. Selamat pagi, Mas Faris.
4: Iya, selamat pagi, Mbak.
2: Gimana kabarnya, Mas Faris, hari ini?
4: Alhamdulillah, baik, Mbak.
3: Alhamdulillah. Dari teman-teman BMKG juga ikut upacara
2: atau gimana nih, Mas Faris?
4: Iya, kebetulan untuk upacara di BMKG diadakannya besok, Mbak.
3: Oh, besok.
4: Tanggal 2, iya.
2: Okay. Beda-beda ternyata.
4: Teman-teman ya di RRI hari ini upacara, Mbak?
2: Iya, betul.
3: Hari ini. Baru selesai.
2: Baru selesai upacara, langsung telepon Mas Faris untuk pengen tahu gitu, kira-kira hari ini seperti apa. Tapi yang pasti untuk hari ini, perkiraannya untuk Malang Raya ini seperti apa nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Mm-hmm. Oke. Jadi untuk wilayah Malang Raya hari ini relatif cerah. Mm-hmm. Namun secara dominan beberapa memang ada berawan nanti di siang sore hari. Namun tidak ada potensi hujan yang cukup lebat, itu menurut perkiraan kami tidak ada untuk hari ini. Jadi relatif cerah dan berawan.
3: Oke. Okay. Okay. Relatif cerah dan berawan di siang dan sore hari gitu ya, Mas Faris.
4: Iya.
3: Untuk malam
4: betul
3: harinya apakah juga masih cerah berawan aja, Mas?
4: Iya, untuk malam harinya juga prediksi kami hari ini cerah dan berawan, namun juga ini mulai terasa dingin-dingin sekarang ya.
2: Betul,
4: setiap
2: bener
4: malamnya itu
2: banget.
4: Bedding itu
2: pagi juga.
4: Iya, jadi bedding atau terasa dingin malam itu kan terjadi memang biasanya di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus. Salah satunya disebabkan karena tutupan awannya yang sangat sedikit, Mbak. Mm-hmm. Jadi mm-hmm di langit itu clear. Makanya kalau cerah justru di malam harinya agak terasa dingin gitu.
2: Iya, alhamdulillah tadi waktu upacara nih, Mas Faris, saya juga sempat lihat tidak ada awan ya. Kayaknya awannya cuma segelintir aja gitu. Cerah banget awannya, bagus banget, biru, clear. Jadi nanti malam dingin
4: hari
2: lagi.
4: Ini relatif cerah sih.
3: Oke, okay, tapi kalau untuk dengan sedikitnya awan gitu, Mas, apakah memungkinkan kalau di siang hari akan jauh lebih panas daripada biasanya atau bagaimana, Mas?
4: Iya, betul, Mbak. Jadi kalau misalnya di siang harinya itu juga relatif lebih panas. Makanya biasanya di awal-awal musim kemarau ini kan siangnya terasa panas, terus malamnya kan lumayan dingin. Itu juga dari segi kesehatan, makanya di bulan-bulan ini banyak yang terkena penyakit ISPA dan sejenisnya. Daya imunnya turun gitu.
2: Oke, okay, baiklah, seperti itu. Jadi memang harus jaga kondisi badan ya, teman Pro 2 ya.
4: Iya.
2: Oke.
4: Okay. Betul.
2: Dan fenomena ini pun juga terjadi di seputaran Batu dan juga Kabupaten Malang ya, Mas?
4: Iya, Mbak.
2: Semuanya,
4: cuma
2: ya,
4: menurut pantauan kami tadi, iya, mungkin tetap diwaspadai di daerah-daerah dekat Pujon itu ada berawannya di sore hari, ada potensi berawan. Cuma untuk hujan, terjadi hujan, ada potensi cuma sangat kecil.
2: Oke.
4: Di daerah sana.
2: Baiklah. Dan mungkin yang terakhir nih, Mas Faris, untuk himbauan kepada teman Pro 2 yang lagi beraktivitas di luar atau lagi santai-santai aja nih hari ini.
4: Ya, Mbak. Jadi untuk teman-teman Pro 2, apalagi ini masih libur ya, tanggal merah hari ini, bisa dimanfaatkan untuk misalnya mau beraktivitas di luar ruangan seperti olahraga mungkin di pagi hari atau nanti di sore hari, bisa untuk teman-teman berolahraga, namun juga untuk siang harinya tetap teman-teman menggunakan tabir surya atau sunscreen misalnya mau beraktivitas di luar, juga tetap terus memperhatikan update informasi melalui kanal-kanal resmi kami, baik melalui website, sosial media, dan juga aplikasi. Jadi misalnya ada info-info terupdate tentang cuaca atau ada peringatan dini di kedepannya, itu langsung terinfokan.
3: Oke. Baik, terima kasih Mas Faris ya atas update perkiraan cuaca untuk Malang Raya di hari ini.
2: Iya, siang pasti juga tetap semangat beraktivitas dan selalu sehat ya Mas Faris. Thank you sekali lagi. Dan for sure selamat beraktivitas Mas Faris. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, teman-teman, Prodo berikut tadi ya sudah disampaikan oleh forecaster kita untuk pagi hari ini Mas Faris ya. Jadi masih sama seperti kemarin-kemarin, bakal tetap dingin.
3: Betul.
2: Harus jaga kesehatan.
3: Benar banget, itu gak penting ya teman Prodo.
2: Iya, itu dia. Jangan kemana-mana, karena sama juga Dila masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. Just keep station di 87.9 Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.

0: Kabar mengejutkan teman Pro 2 ya. Ini datang juga dari harga bahan bakar minyak atau BBM non subsidi di sejumlah SPBU Pertamina. Ini mengalami perubahan untuk bulan Juni ini, teman Pro 2. Jadi di semua daerah harga Pertamax Turbo ini mengalami kenaikan, sedangkan Dexlit dan Pertamina Dex mengalami penurunan harga.
1: Yes, dan salah satu contohnya ini ada di area DKI Jakarta dan juga Pulau Jawa ya, teman Pro 2. Di mana harga Pertamax Turbo ini mengalami kenaikan harga dari yang sebelumnya ini 19.900 ya per liternya, sekarang naik jadi 20.750 per liternya, teman Pro 2. Adapun berdasarkan pembaruan ya, harga per 1 Juni ini per hari ini di mana Dex Lite ya dan juga Pertamina Dex ini juga mengalami penurunan harga, teman Pro 2. Di mana ini turun 3.000 ya dari harga sebelumnya. Dari yang sebelumnya 26.000 jadi 23.000 per liter. Ternyata teman Pro 2. Dan untuk Pertamina Dex ini yang sebelumnya harganya 27.900 turun jadi 24.800 per liter atau mengalami turun harga sebesar 3.100.
0: Nah, harga BBM jenis lainnya kayak Pertalite, Pertamax, Pertamax Green dan Solar Subsidi ini kabarnya enggak mengalami perubahan harga. Seperti kemarin-kemarin harga Pertalite bertahan di 10.000 per liternya, Pertamax 12.300, Pertamax Green 12.900 dan Solar Subsidi 6.800. Ya, walaupun sejumlah provinsi harganya bisa beda, tapi kenaikan harga Pertamax Turbo serta penurunan harga Dexlit dan Pertamina Dex ini juga konsisten terjadi, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang hari ini akan ada rencana mengisi Pertamax Turbo, jangan terkejut,
1: jangan kaget karena harganya naik gitu ya, teman Pro 2.
0: Iya, iya. Untungnya enggak semuanya naik ya.
1: Betul.
0: Jadi ada yang mengalami penurunan ya.
1: Bener. Walaupun memang untungnya ada kabar baik gitu ya.
0: Untungnya. Oh, itu apa? Nanti aja deh.
1: Waktunya Indonesia Bernadia.
0: Iya, nanti aja deh.

selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu, apa nama koran berbahasa Melayu pertama di Indonesia? Ya, Al Juwab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Al Juwab muncul di tahun 1795. Al Juwab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Al Juwab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Al Juwab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan, media ini tutup di

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Teman Pro 2 masih ada di Spada barengan sama Safa dan juga Dila yang nemenin kamu sampai nanti jam 10 ya.
1: Yes, dan kita juga masih hadirkan berbagai informasi buat kamu ya, yep. Di hari Senin ini Teman Pro 2, di mana informasi selanjutnya ini dari sekitaran Bromo gitu ya, Teman Pro 2. Ternyata status Gunung Bromo ya hingga saat ini tuh masih ada di level 2 atau waspada menjelang puncak peringatan Hari Raya Yatnya Kasada gitu ya, yang dilaksanakan masyarakat Hidu Tengger di kawasan Gunung Bromo, Teman Pro 2.
0: Betul, jadi pemerintah ini menghimbau masyarakat dan wisatawan ya yang mengikuti rangkaian ritual adat untuk tetap mematuhi rekomendasi keselamatan dengan tidak mendekati kawah aktif dalam radiusnya 1 km. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Probolinggo, Umar, ini mengatakan status gunung tersebut masih ada di level 2 dari laporan dari BVMBG, seperti itu, Teman Pro 2 ya.
1: Yes, dan berdasarkan laporan dari Magma Far gitu ya, Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral, Teman Pro 2, kondisi cuaca di kawasan Gunung Bromo selama periode pengamatan ini terpantau cerah aja dan juga berawan gitu ya, hingga mendung dengan suhunya ada di sekitar 11 hingga 25 derajat Celcius. Sementara untuk aktivitas kawah ini masih ditandai dengan munculnya asap putih bertekanan lemah dan juga intensitas tipis hingga tebal, di mana asap ini teramati mencapai ketinggian sekitar 400 sampai dengan 500 meter di atas puncak kawah, Teman Pro 2.
0: Nah, walaupun aktivitas masyarakat meningkat selama pelaksanaan Yatnya Kasada ini, rekomendasi keselamatan juga tetap diwaspadai untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan, Teman Pro 2 ya. Jadi selain menjaga jarak aman dari kawah aktif, masyarakat juga diminta nih untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi letusan freatik yang dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa didahului peningkatan aktivitas vulkanik yang signifikan, kayak gitu. Dan sementara itu, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Probolinggo, Bambang, juga berharap seluruh rangkaian ini tahun ini ya untuk Yatnya Kasada dapat berlangsung aman, lancar dan khidmat meskipun gunung ini masih ada masih level 2 atau waspada, kayak gitu.
1: Yes, dan dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan gitu ya, dan juga kepatuhan nih terhadap rekomendasi dari PVMBG, diharapkan pelaksanaan Yatnya Kasada 2026 ini bisa berjalan tertib gitu ya, serta bisa juga nih jadi momentum pelestarian budaya dan juga kearifan lokal masyarakat Tengger di kawasan Gunung Bromo, Teman Pro 2.
0: Itu dia ya, semoga semuanya baik-baik aja, upacara juga bakal lancar,
1: Amin.
0: Teman Pro 2 ya. Oke, so jangan kemana-mana, nanti jam 9 kita bakal ngobrolin sesuatu hal yang berhubungan dengan GETA Indonesia. Everything about Indonesia, we just love Indonesia, Teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, let's move dulu ke satu ini.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Di Kita Indonesia kali ini ada beberapa informasi-informasi yang cukup membanggakan ya, yang datang dari anak-anak Indonesia. Salah satunya adalah 6 atlet andalan tim nasional nih untuk panjat tebing ya, sukses menembus babak final kategori kecepatan. Prestasi ini diraih saat mereka bersaing di World Climbing Series Madrid Spanyol di hari Minggu tanggal 31 Mei kemarin.
1: Di mana para atlet terbaik tanah air ini ya, teman Pro 2, terdiri dari 3 pemanjat putra dan juga 3 pemanjat putri, di mana mereka ini sukses lolos setelah melewati babak kualifikasi yang berlangsung ketat gitu ya di kota Alcobendas, Madrid. Yes. Di mana informasi pencapaian ini juga diperoleh melalui laporan resmi dari Federasi Panjat Tebing Indonesia. Dan organisasi tersebut juga merilis ya daftar siapa aja nama 3 atlet putra yang berhasil mengamankan tiket ke final, teman Pro 2.
0: Itu dia, 3 pemanjat putra ini adalah Frederick Leonardo, Atasha Firobi Al-Hilmi, dan juga Raja Raharjati Nur Samsa ya. Mereka bertiga tampil sangat mengesankan sepanjang seluruh rangkaian babak kualifikasi di nomor kecepatan putra ya. Frederick sendiri sukses mengamankan peringkat keempat setelah dia mencatatkan waktu terbaiknya, sementara atas Syafi ini ada di peringkat 10, teman Pro 2. Raharjati menyusul ke babak final di peringkat 16 setelah mengukir waktu terbaiknya juga. Dan kabarnya Aditya Tri Syahria ini gagal melaju karena hanya menempati peringkat 27 kayak gitu.
1: Yes, dan berbeda dari tim putra ya, teman Pro 2, ini seluruh wakil putri Indonesia berhasil melaju mulus ke babak final. Di mana 3 Sri Kandi andalan tanah air ini juga sukses menembus jajaran 16 besar nih pada nomor kecepatan putri, teman Pro 2. Ini ada Sakmade Rita Kusuma Dewi ya, ada Rajia Salsabila, sama ada atlet muda Berdikna Devi Surya Kusuma, di mana Desa Kemade ini mampu mengamankan peringkat keempat setelah ia mencatatkan waktu terbaiknya yaitu di 6,58 detik. Di mana Rajia juga menempati peringkat 9 dengan torehan waktu terbaiknya yaitu ada di angka 6,81 detik. Sementara itu untuk Berdikna ini berada di peringkat 16 ya setelah mengamankan catatan waktu terbaik yaitu di angka 7,07 detik, teman Pro 2.
0: Nah, seluruh pertandingan babak final yang sangat dinantikan ini juga diselenggarakan di hari yang sama. Para penggemar olahraga panjat tebing dapat menyaksikan juga kemarin ya di kanal YouTube World Climbing. Dan sebelumnya, teman Pro 2, as we know, 7 atlet panjat tebing andalan Indonesia ini juga bertolak ke Madrid di hari Rabu tanggal 27-nya. Seluruh delegasi ditargetkan mampu meraih prestasi yang lebih baik daripada seri kejuaraan dunia sebelumnya, teman Pro 2.
1: Keren banget ya, congratulations buat tim atlet panjat tebing Indonesia. Betul. Gitu ya, sudah berjuang sekuat tenaga biar bisa meraih prestasi gitu ya, mewakili nama Indonesia.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Yeah, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

0: Masih ada di Spada dan masih ada informasi lain yang membuat kita semakin cinta dengan Indonesia.
1: Love, love, love gitu ya. Dimana industri, kalau tadi kan olahraganya nih, Safa ya. Nah ini ada sebuah industri olahraga gitu ya, tanah air, yang mencatatkan prestasi membanggakan juga dalam hal produksi sepatu lari nih teman Produa. Dimana 4 merek sepatu lari lokal Indonesia, ini ada 910, ada Mills, ada Lycan, dan juga Ortusake ya teman Produa. Ini ternyata juga punya produk unggulan nih yang berhasil mengantongi predikat World Athletic Approved, di mana pencapaian ini juga jadi angin segar gitu ya bagi para pelari. Karena ya sekarang produk dalam negeri ini udah diakui secara sah oleh World Athletic yang merupakan induk organisasi atletik dunia untuk digunakan dalam ajang kompetisi resmi berskala global, teman Pro 2.
0: Wow, keren banget ya. Dan perlu diketahui teman Pro 2, sertifikasi World Athletic ini bukan sekedar urusan gengsi aja, tapi bukti nyata kalau kualitas manufaktur sepatu lari lokal kita udah memenuhi standar teknis yang sangat ketat banget. Jadi emang World Athletic memberikan label tersebut untuk memastikan setiap atlet berlomba dalam kondisi yang adil dan mematuhi regulasi karakteristik alat olahraganya. Dan dengan pengakuan inilah, para pelari yang menggunakan produk-produk lokal Indonesia bisa ngerasa tenang banget, karena setiap rekor yang mereka torehkan di ajang resmi ini bakal diakui secara internasional tanpa hambatan administratif, teman Produa.
1: Yes, dan fenomena bangkitnya sepatu lari lokal ya, ini juga membuktikan bahwa pasar olahraga nasional ini gak melulu didominasi sama merek luar negeri aja, teman Produa. Dengan harga yang lebih kompetitif namun memiliki spesifikasi ciamik gitu ya, setara dengan produk global, keempat merek tadi juga menawarkan solusi nih bagi pelari dari level amatir sampai dengan profesional yang mau tampil prima dalam balapan. Dan bagi masyarakat awam mungkin ya masih ada pertanyaan mengenai apa sih maksudnya sepatu yang bersertifikat. Nah, label ini tuh menandakan teman Pro 2 kalau sepatu ini tuh udah melalui pengujian resmi gitu ya sama World Athletic, di mana untuk bisa memenuhi standar kompetisi internasional, karena tuh kayak ada kriterianya gitu.
0: Iya, kriteria khusus ya.
1: Dimana kriteria utamanya ini meliputi ketebalan sol tengah atau midsole, ada yang nggak boleh melebihi 40 mm gitu ya, biar nggak memberikan efek pegas berlebihan yang tidak adil bagi peserta lain. Selain itu juga ada sepatu ini hanya boleh memiliki maksimal satu pelat kaku atau bilah dari serat karbon, teman Pro 2. Serta juga harus tersedia secara komersial ya di pasaran sebelum digunakan dalam lomba.
0: Itu dia. Jadi daftar sepatu lari lokal brand Indonesia yang udah bersertifikat World Athletics dan siap diajak untuk memecahkan rekor di lintasan, ada 910 Gaze Ekiden Elite 10 gitu ya. Ada juga Ortusate Solar 2.0, Mills Interchange M2, teman Pro 2, dan juga Lycan Sonic Boom. Jadi kamu bisa cari aja infonya di mana kalau misalnya kamu pengen mengikuti ajang internasional lari play culture, bisa memakai sepatu kita.
1: Benar. Udah harganya lebih terjangkau gitu ya, tapi juga enggak kalah keren teman Pro 2.
0: Itu dia.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: berdua bagi hari ini. Apa sih Safa dan juga Dila mau undur diri. Thank you banget untuk kami yang udah stay tune dari tadi pagi ya.
1: Yes, bener banget. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 10 ya. Abis ini bakal ada Ara Azara nih, bakal nemenin kamu di santai siang kali ini.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Betul. Jadi pastikan terus kamu di sini, teman berdua jangan kemana-mana ya. Dan selamat menikmati libur kamu.
1: Yes. Selamat so, ya. Dila pamit dan undur diri.
0: Yuhu, see you next.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan oleh Ara Zahra. Informasi pertama, Mangun Harjo resmikan Kampung Ramah Anak. Warga RW 5, Kelurahan Mangun Harjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, meluncurkan program Kampung Ramah Anak di Jalan Gatot Subroto, Gang 3, Minggu 31 Mei 2026. Program ini diresmikan Ketua TPPKK Kota Probolinggo, Dr. Eva Riani Aminuddin, didampingi Camat Mayangan dan Lurah Mangun Harjo. Ketua TPPKK Kota Probolinggo, Dr. Eva Riani Aminuddin, mengapresiasi inisiatif warga yang menghadirkan lingkungan aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. Menurutnya, anak-anak harus tumbuh dalam lingkungan yang bebas dari kekerasan dan perundungan. Peluncuran Kampung Ramah Anak juga diisi senam bersama, bazar UMKM, serta lomba alat permainan edukatif berbahan daur ulang. Pada kesempatan ini, Dr. Eva Riani bersama perangkat RT dan RW turut meninjau area ruang terbuka hijau yang akan diusulkan menjadi kawasan RTH Ramah Anak. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, status Gunung Bromo hingga saat ini masih berada pada level 2 atau waspada menjelang puncak peringatan Hari Raya Yan Nyaksado yang dilaksanakan masyarakat Hindu Tengger di kawasan Gunung Bromo. Pemerintah mengimbau masyarakat dan wisatawan yang mengikuti rangkaian ritual adat tersebut untuk tetap mematuhi rekomendasi keselamatan dengan tidak mendekati kawah aktif dalam radius 1 km. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, Umar Syarif, mengatakan status Gunung Bromo masih berada pada level 2 berdasarkan laporan terbaru dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Berdasarkan laporan Magma VAR, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kondisi cuaca di kawasan Gunung Bromo selama periode pengamatan terpantau cerah, berawan, hingga mendung dengan suhu udara berkisar antara 11 hingga 25 derajat Celcius. Sementara aktivitas kawah masih ditandai munculnya asap putih bertekanan lemah dengan intensitas tipis hingga tebal. Asap teramati mencapai ketinggian 400 hingga 500 meter di atas puncak kawah. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
2: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
5: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestari ning budaya adamel raketing nuswantara wasan.

Pagi Tuan Pro 2, gimana kabarnya hari ini ya? Seneng banget tanggal 1, terus juga tanggal merah hari Senin lagi ya. Jadi rasanya enteng banget ya. Apalagi kalau di Malang sekarang cuacanya juga lagi dingin nih. Kayaknya ada yang nyembunyiin remote AC-nya Malang ya emang ya. Semoga kamu selalu sehat ya, dan tentunya dalam suasana yang menyenangkan. Dimana hari ini kita lagi ada di momen peringatan hari lahir Pancasila, dan kita bakal ngobrolin gitu ya tentang hari lahirnya Pancasila hari ini bareng dengan Mario. Nanti selama 1 jam ke depan Teman Pro 2 dan Ara akan kembali untuk nemenin kamu di jam 11 sampai nanti jam 3 sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast RRI Malang Ruang Tamu. Banyak hal yang bisa kita angkat dan kita ungkap. Karena untuk edisi kali ini spesial, tidak berada di ruang tamu RRI, tapi langsung berada di rumah. Saya menyebutnya sebagai ideologi Pancasila untuk Indonesia. Dan ini tentu akan menjadi satu hal yang harus kita kaji lebih dalam. Apalagi kita tahu betul bahwa Juni menjadi bulan Pancasila. Kayaknya layak banget kalau kita harus membahasnya lebih dalam, bukan hanya untuk generasi muda, tapi untuk generasi penerus bangsa. Bahkan mengingat juga untuk generasi-generasi yang sudah menikmati bagaimana Pancasila ini dijaga betul dan diaplikasikan betul. Inilah yang terjadi, bahwa kita harus mengerti tentang Pancasila itu harus berada di dalam hati. Saya bersama dengan dua, saya menyebutnya teman saya, teman literasi, teman ilmu juga. Banyak hal yang akan kita sampaikan untuk podcast edisi kali ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu, ada Pak Budi Kasmojo. Apa kabar, Pak?
1: Baik.
0: Ini tentu berbeda karena beliau di Perpustakaan Nasional ya.
1: Ya.
0: Untuk Bung Karno di Blitar.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Dan juga ada Pak Ferry Riandika.
2: Baik, selamat siang.
0: Oke, okay. Ini guru sejarah, jadi harus mengkaji betul tentang ideologi. Pak Budi, saya pertama ke jenengan dulu, Pak Budi. Tentang ideologi, Pak Budi. Ideologi Pancasila yang kita tahu betul 1 Juni itu menjadi tanggal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
1: Ya, ya.
0: Tapi sebenarnya secara ideologi dari Bung Karno itu sendiri seperti apa nilai-nilai yang terkandung dalamnya?
1: Baik. Pertama, saya ucapkan selamat bertemu dengan kami di Perpustakaan Bung Karno. Kami langsung aja tentang Bung Karno dan ideologi Pancasila. Dan kalau kita mempelajari pemikiran Bung Karno, ketika di UGM beliau mengatakan, saya mendapatkan atau Bung Karno mendapatkan gelar doktor honoris causa itu karena konsistensinya antara ilmu dan amal. Nah, ketika kita bicara tentang Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahirnya Pancasila, tentu saja kita di situ harus membaca dan ada konsideran yang memberikan pesan bahwasanya Pancasila itu harus lestari, langgeng. Artinya lestari itu ada di hati, ada di pikiran, muncul di ucapan, muncul di tindakan, muncul dalam segala hal, keputusan-keputusan kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa, sebagai negara. Nah, untuk itu berarti semua komponen negara ini harus senantiasa belajar, harus senantiasa menghangatkan. Artinya tidak beku, tidak dingin. Dan itu ketika kita mencoba untuk belajar kepada Bung Karno, tentu saja pertama kita harus mengingat pidato Bung Karno 1 Juni. Jadi ada 1 Juni, kemudian setelah dijelaskan bla bla bla panjang lebar, ada satu kata akhir Bung Karno mengatakan bahwasanya beliau menggali Pancasila itu selama 27 tahun. Iya, sejak tahun 1918 di rumahnya Bapak Bangsa Cokro Aminoto, beliau sudah berpikir menyiapkan dasar negara merdeka kelak di kemudian hari.
0: Okay.
1: Nah, perjalanan 27 tahun ini barangkali yang harus kita buka kembali, kita jadikan inspirasi untuk bisa kita ambil semangatnya, pikirannya, tindakannya sekarang ini.
0: Ini jika kita lihat dari butir-butir pemikiran beliau, 27 tahun bukan waktu yang sebentar.
1: Betul.
0: Pada intinya apa secara dasar? Kalau istilah sekarang bahasa bayi. Mungkin Pak Ferry tahu ya. Bahasa bayi dalam bahasanya itu mudah diterjemahkan dan didapatkan oleh generasi muda yang sekarang.
1: Baik. Sekarang harus ada literasi mandiri merdeka.
0: Oke.
1: Jadi 27 tahun itu Bung Karno

0: tidak ada honornya, tidak ada yang nyuruh, semuanya dikerjakan dengan kesadarannya. Jadi kita lihat di zaman Belanda, Belanda tidak akan mengajarkan jati diri, karakter yang menuju Indonesia merdeka, tentu saja tidak. Itu harus muncul dari kesadaran sendiri. Dan sekarang ini bangsa Indonesia telah banyak punya fasilitas. Ya dibandingkan 100 tahun yang lalu, tentu saja hari ini IT sudah relatif maju, fasilitas yang lain-lain relatif maju. Barangkali kata yang mudah adalah semangat mandiri belajar, mandiri literasi mandiri itu.
1: Ini kalau generasi muda sekarang yang bersentuhan langsung dan setiap hari, Mas Ferry ini harusnya. Ini butir-butir pemikiran beliau, Bung Karno, untuk bangsa Indonesia. Anda sudah melihat hal-hal tersebut diaplikasikan oleh siswa-siswi yang ada ajar?
2: Ada. Contoh yang paling nyata sekarang itu yang saya temui di sekolah ya, di Madrasah itu, tanpa disuruh pun untuk mencintai tanah Indonesia, ini salah satunya adalah mencintai lingkungan. Jadi ada sampah yang kelihatan sampah di halaman kelas itu tanpa dia sadar itu diambil kemudian dibuang di tempat sampah. Itu salah satu contoh bagaimana mengaplikasikan rasa kebangsaan nasionalisme kita terhadap tanah airnya sendiri itu melalui cinta terhadap lingkungan. Nah, itu sangat luar biasa kedepannya untuk anak muda sekarang, nanti sampai tua itu bisa mengaplikasikan, mengajak bagi orang-orang, mengajak rasa kebaikan agar menjaga lingkungannya. Kan sekarang banyak sekali banjir dan sebagainya, itu karena apa? Yang membuang sampah sembarangan.
1: Itu dalam konsep lingkungan, tapi untuk konsep Pancasila yang menjadi nilai pikiran begitu luar biasa atau hasil pikiran luar biasa ini, Anda melihat ini kita berada di Blitar ya, yang menjadi tempat kelahiran beliau di sini Pak ya. Nah, apakah ini sudah terlihat nyata bahwa anak muda yang ada di Blitar itu mereka begitu terpanggil jika kita menyatakan bahwa Pancasila gitu. Nah, banyak sekali Pak video-video yang mereka itu enggak hafal, berhenti rata-rata di sila keempat. Pasti kan agak panjang tuh Pak. Kalau anak muda sekarang gimana? Ya.
2: Setiap kali saya mengajar.
1: Iya.
2: Hafal Pancasila? Hafal Pak? Nah, itu hafal. Awas saya enggak hafal. Nanti Pak Ferry ditanya orang di rumah atau di luar sekolah. Hafal Pancasila? Terus suruh untuk membacakan Pancasila, nggak tahu gurumu siapa.
1: Itu yang nggak enak. Yang nggak enak itu ya.
2: Jadi jangan lupa kita itu hidup di negara Indonesia, mana ada salah satu tokoh pahlawan Presiden Republik Indonesia, dia melahirkan suatu ideologi yang bisa merangkul semua seluruh lapisan masyarakat. Itu adalah Bapak Soekarno.
1: Oke. Ada yang tambahkan Pak Budi terkait hal itu? Udah generasi sekarang nih, tantangan ya. Pancasila di era sekarang.
0: Kalau saya mencoba akan melihat dengan standar Bung Karno menggali Pancasila.
1: Lebih jadi dalam nih.
0: Betul. Lebih tapi dalam. Saya coba untuk saya bawa kekinian. Ya, Bung Karno menggali Pancasila kejadiannya adalah pidato 1 Juni. Jadi sekarang ini kalau ditanya banyak yang tidak bisa menjawab dengan betul, 1 Juni hari lahirnya Pancasila itu peristiwanya apa sih? Peristiwanya Bung Karno pidato. Di mana? Di BPUPKI. Kapan? 1 Juni. Tempatnya Gedung Pejambon, Jakarta. Kemudian kontennya apa pidatonya? Lah ini kita perlu waktu khusus. Nah, jadi di situ kita melihat Bung Karno bicara tadi, saya menggali Pancasila 27 tahun. Berarti perlu waktu. Yo sabar, yo tawakal, yo terima, yo teman dengan segala macam penderitaan diakibatkan ilmu dan amal Pancasila sebagai perjuangan itu. Nah, sifat ini loh, semangat tawakal, semangat sabar, ini yang harus dibawa sekarang ini.
1: Okay.
0: Kita tidak akan memfotokopi kisah Bung Karno pada kisah kita, tidak. Beda. Tapi semangat ini, semangat bertarungnya, bertempurnya. Nah, Bung Karno bicara literasi seluas apa? Seluas Bung Karno waktu itu baca tulisannya Ernest Renan, Perancis. Baca bukunya Mahatma Gandhi, India. Baca bukunya Thomas Jefferson, Amerika.

0: baca bukunya kelas dan Inggris. Nah, kita berliterasi apakah sudah selebar Bung Karno yang keliling dunia itu? Ya. Pada saat AI kita sudah mampu keliling dunia, tapi masalahnya apakah kita memanfaatkannya seperti Bung Karno, ya, seluas itu, sedalam itu? Karena yang dibaca bukunya filosof itu, filosof-filosof itu bukunya. Jadi bukan komik.
1: Ya.
0: Nah, tentu saja. Nah, kemudian beliau berdiskusi. Enggak mungkin buku akan dibaca sendiri, enggak mungkin. Diskusi, diperdebatkan, disintesakan, kemudian kita jadikan itu sebagai sebuah pisau analisa untuk menganalisa masalah yang sekarang ini ada. Misalnya, kenapa kita sampai sekarang drama korupsi di TV masih begitu riuh, rendah?
1: Betul, betul.
0: Apanya sih yang, nah, yang tidak tepat? Kita melihat podcastnya Pak Profesor Mahfud mengatakan, ilmu saya itu sudah saya keluarkan semua dari gudang, habis sudah ilmunya. Yang kurang apa? Barangkali Bung Karno masih punya. Nah, kira-kira jadi inti utama manusia berbuat tidak baik itu karena pendidikan jati dirinya. Nah, jati diri yang dijalankan Bung Karno yang seperti apa? Ini yang barangkali kita perlu waktu khusus. Barangkali waktunya tidak cukup 10-20 menit.
1: Betul, betul, betul. Ini menariknya adalah kajian-kajian itu juga sekarang sudah mulai menjamur ya, di beberapa daerah gitu menjamur. Mas Ferry pernah melakukan itu, kajian tentang pemikiran, buah ideologi begitu. Tidak hanya Bung Karno mungkin ya, atau ada yang lain?
2: Pernah juga ya, sering. Di Blitar itu sering, apalagi yang di dilakukan oleh pihak percetakan Bung Karno sendiri itu sering melakukan kajian-kajian tentang pemikiran-pemikiran Bung Karno. Kemudian ada apa kemarin itu dari Caca Peta gitu ya, ya pemikiran Supriyadi, ya, pemikiran Darmati, bagaimana itu. Terus kemudian ada lagi tokoh dari Blitar yang belum diketahui, contohnya Raden Darmati, bapak dari Supriyadi sendiri itu juga berjuang melakukan bagaimana supaya bisa keluar dari penjajahan pada waktu agresi militer Belanda II itu. Banyak sekali, Soekarni juga itu ada.
1: Jadi itu memang konsisten dijaga terkait kajian-kajian itu. Sudah ada bibit-bibit yang akan mencetuskan ideologi atau melanjutkan perjuangan dari Bung Karno dari siswa-siswi Bapak atau Mas Ferry? Udah kelihatan belum, Mas?
2: Apa?
1: Udah kelihatan belum?
2: Sedikit.
1: Sedikit ya?
2: Untuk mengamalkan ya itu tadi, sudah mulai mengamalkan ideologi rasa persatuan sama teman itu rukun, tidak saling membedakan antara teman satu, terus kemudian saling menolong di sekolahan, kalau tidak lupa membawa pulpen gitu dipinjami, tapi besok harus membawa pulpen.
1: Okay. Ada nilai tanggung jawab di sana, ada nilai kepedulian yang muncul. Tapi dari lima sila itu yang setiap, kalau di kami setiap hari Senin harus menghafalkan itu. Tapi atau setiap upacara besar, cukupkah hal itu untuk bisa menguatkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia?
0: Nampaknya kurang. Jadi ketika kita kembali ke tokoh kita Bung Karno 1 Juni ini yang mengatakan 27 tahun itu prosesnya kayak apa, kita akan melihat setidak-tidaknya buku di bawah bendera revolusi. Pertama kali Bung Karno mencoba menyumbangkan pemikiran tentang persatuan, kesatuan, kebangsaan. Kebangsaan Indonesia adalah rasa ingin bersatu sebagai sebuah bangsa yang tidak mengedepankan perbedaan-perbedaan. Itu Ernest Renan, profesor. Artinya ini perlu kita bedah satu bedahan sendiri ini. Nah, kemudian ada yang iki ketoke rodok Jawa. Nasionalisme Indonesia itu adalah menerima rasa hidupnya sebagai satu wahyu dan menjalankan rasa hidupnya sebagai satu bakti. Rasa hidup adalah roh-roh yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan seluruh sekalian alam. Nah, jadi kalau sudah sampai di situ, nampaknya kalau kita hanya menghafalkan satu ketuhanan Yang Maha Esa, dua lainnya, tapi nggak tahu urutan lini masa kejadian dan proses sintesanya, nampaknya kita masih jauh. Dan kita perpustakaan Bung Karno berusaha untuk mendekatkan dengan ilmunya itu. Jadi kita punya kelas Bung Karno, kelas diskusi. Ya kita intinya ingin mendekatkan itu. Jadi mendekatkan pemikiran Bung Karno ke tengah masyarakat, tentu saja mendekatkan kita harus lebih dulu dekat. Jadi kita pustakawannya juga komunitas pegiat literasi sejarah. memang kita harus menjadi pionir untuk itu. Yeah. Jadi kembali ke apa keputusan presiden, di situ Pancasila harus diwariskan dari generasi ke generasi. Kita yang generasi senior lah, kalau nggak suka dikatakan tua, 50 ke atas. Ketika kita mewariskan kepada yang muda, kita harus pegang ilmunya. Kita bukan mewariskan STN, BPKB, sertifikat tanah dan sebagainya. Mewariskan konsep, mewariskan semangat, mewariskan ilmu. Artinya yang mewariskan dan yang menerima warisan harus berada dalam satu gelombang.
1: Oke, ini masih penyamaan visi dan juga pengaplikasian yang ada di seluruh masyarakat dan bagaimana tiap hari kita itu ya memegang teguh Pancasila. Ini kalau dilihat siswa-siswi sekarang atau generasi muda sekarang, informasi kan begitu luas, gak ada yang bisa membatasi, mulai dari media sosial. Pernah sempet gak Mas Ferry ini ada salah satu siswa-siswinya yang bertanya kontroversi dari pemikiran satu tentang Pancasila, tentang Yon Sewu, Bung Karno sendiri. Ada yang membandingkan gak? Pak, saya lihat di berita tuh Bung Karno gak seperti itu. Seperti itu.
2: Ketika kan ini kan materinya tentang kemerdekaan Indonesia.
1: Ya, Pancasila ya. Betul.
2: Benar, ini pernah diskusi masalah tentang Pak Karno ini. Apakah seorang ya itu ya. Agak ke kiri-kirian, Pak?
1: Oh, ke kiri-kirian. Ya. Emang kiri. ini bagus nih. Emang kiri. Nanti dijelaskan masa, dulu.
2: Siswa itu ya agak ngandung ke situ. Gini ya, kita lihat konteksnya bahwa Pak Karno itu salah satu penggerak nasional, salah satu pergerakan nasional yang membawai PNI. Nah, berawal belakang dari Pak Tokoh Raminoto, kemudian dia berhasil menumbuhkan organisasi PNI, kemudian beliau memerdekakan Indonesia dengan Pancasila sebagai ideologinya, dan pada waktu itu adalah semacam kayak pertentangan politik, akhirnya Pak Karno itu digiring ke kiri, gitu. Nah, sebenarnya ya mau ngomong gitu ya agak was-was juga.
1: Ini kayaknya perlu, ya itulah informasi ya sekarang, Pak Budi. Kita nggak bisa.
0: Ya betul.
1: Iya kan?
0: Jadi mengkoreksi. Tadi kalau ada pemustaka anak muda yang mengatakan, bahkan ada yang menanyakan, Pak, ini di TikTok ada yang mengatakan Bung Karno itu kurang kompeten jadi presiden sebenarnya.
1: Waduh. Betul.
0: Ada yang mengatakan Tan Malaka lebih kompeten.
1: Lebih kompeten. Ah,
0: oke. Okay. Akhirnya sudah, kamu sama teman-temanmu bawa sini, nanti saya bikinkan teh, kopi, ada jajan di sini. Ada. So, nanti kemudian di sini saya ceritakan Bung Karno itu menjalani perjuangannya gini, Pak Hatta itu begini karakternya, Tan Malaka itu begini, Sahril itu begini. Nah, sehingga mereka mendapatkan informasi yang akurat dan seimbang. Nah, termasuk ada orang mengatakan, Pak, di sini diskusinya pasti selalu memuji Bung Karno dan melihat Bung Karno dalam titik kebenarannya. Baik. Bukankah Bung Karno sendiri manusia biasa banyak salahnya? Betul. Oh iya, betul. Nyatanya setiap hari raya Bung Karno juga bermaaf-maafan kepada betul bangsa negara ini. Dan Bung Karno juga menuliskan di buku Cindy Adam, kesalahan Bung Karno menurut Bung Karno apa? Nah, menurut Bung Karno, beliau mengatakan, barangkali kesalahan saya adalah terlalu ingin cepat melihat Indonesia yang jaya. Nah, terlalu ingin ini kadang ya namanya terlalu ingin, akhirnya ibarat kita nyetir mobil itu kecepatannya melebihi kemampuan mobil itu. Lah, jadi nalar kita, Indonesia yang dijajah 350 tahun, inginnya Bung Karno mau diselesaikan revolusi itu satu generasi. Istilahnya apa ya? Beberapa revolusi dalam satu generasi. 25 tahun semuanya harus selesai, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya harus selesai 25 tahun. Kita padahal dijajah 350 tahun, mau diselesaikan 25 tahun. Jadi barangkali itu yang digambarkan Bung Karno yang sangat ingin cepat melihat bangsa negaranya itu jaya. Barangkali itu kesalahan yang diakui oleh Bung Karno sendiri. Tapi keinginan untuk jaya itu sendiri bukan sebuah kesalahan.
1: Oke.
0: bukan sebuah kesalahan.
1: Saya menggarisbawahi bahwa Bung Karno waktu itu, waktu beliau menjadi presiden, juga banyak pemikir-pemikir dari luar negeri dengan orang-orang yang luar biasa. Bahkan sampai gerakan non-blok pun itu juga banyak dukungannya, dan cara mencari dukungannya beliau sangat berkelas menurut saya, Bung Karno. Tapi jika kita lihat, Bung Karno memiliki nama yang harum di dunia internasional. Di Indonesia sekarang menjadi bahan, ya bisa dikatakan ini ada sisi kontroversinya, ada sisi ini ya.
0: Ada dua sisi, Bung Karno.
1: Dua sisi, Bung Karno.
0: Jadi Bung Karno sih mengatakan orang yang mengenal Bung Karno pecah jadi dua.
1: Ya.
0: Satu memuja Bung Karno bagi dewa, yang satu mengutuk Bung Karno bagi bandit.
1: Okay.
0: Yang memuja bagi dewa itu yang kemerdekaannya telah diperjuangkan oleh Bung Karno.
1: Yeah.
0: Yang mengutuknya
1: jadi bandit.
0: Seperti bandit, kira-kira yang kehilangan tanah jajahannya.
1: Oke, okay. Baik.
0: Kira-kira
1: baik.
0: Seperti itu.
1: Baik, berarti ada gambaran nih ya. Apalagi Mas Wendy tanggung jawabnya besar sekali kayaknya, menciptakan siswa-siswi yang nantinya akan menjadi rakyat Indonesia dengan pemikiran menggambarkan dan memberikan kepada anak-anaknya nanti kalau udah besar gitu ya, tentang nilai ideologi Pancasila. Mas Wering lihatnya kalau sekarang untuk generasi muda yang ada di Blitar khususnya, apakah mengenang Bung Karno cukup dengan tanggal 1 Juni pelaksanaan itu? Atau harusnya ini membumikan Bung Karno, yang dalam membumikan maksudnya makam beliau, atau membumikan pikirannya dari kacamata jangan berikut. Okay.
2: Jadi begini Mas, untuk memperkenalkan kepada generasi muda khususnya para siswa-siswi yang ada di Kota Blitar, salah satunya dengan cara apa, meneladani dari pengamalan Pancasila tersebut, dari sila-sila Pancasila tersebut, seperti rasa persatuan itu, nasionalisme itu, cinta terhadap Indonesia,
1: yeah,
2: cinta terhadap produk Indonesia, yeah, cinta terhadap sesama manusia, cinta saling kepada antar pemeluk agama, itu suatu pandangan yang harus dibawa ke ranah sekarang. Karena apa? Kita lihat banyak sekali bully, banyak sekali ujaran kebencian terhadap satu agama dengan agama lain, yeah, dan yeah, sebagainya, itu kan sangat riskan, bisa merusak harmonisasi antar umat beragama.
1: Oke, okay. Ada pandangan dari jenengan sekarang ini ideologi Pancasila, yeah, paling tidak dilaksanakan di Blitar sudah tergambarkan oleh jenengan. Oh, Blitar sekarang sudah mulai menjalankan ideologi Pancasila, atau memang konsisten tentang ideologi Pancasila, atau justru ini kok semakin jauh ya kayak dari Pancasila? Ada gambaran itu khususnya untuk yang di masyarakat ya, tentang soal ketuhanan, kemanusiaan yang terberadab, persatuan Indonesia gitu. Anda melihatnya sekarang?
2: Melihatnya sekarang ya
1: secara global deh, bukan di Blitar
2: ya,
1: aja
2: ya, secara global. Global ini pandangan ideologi karena ini sudah di Blitar sendiri agak menurun ya, ya agak menurun.
1: Bapak karena ini suara akademisi ya, soalnya ya,
2: agak menurun karena apa, sekarang mulai rasa acuh tak acuh itu sudah ada, terus banyak sekali bullying dan sebagainya, tidak apa itu, tidak ada rasa saling menolong dan sebagainya. Terus lihat ada macam kayak apa, ada orang yang membutuhkan itu ya biasa saja tanpa menolong dan sebagainya. Itu sangat sangat perlu adanya pandangan ideologi Bung Karno, itu perlu diterus diudarakan kepada masyarakat khususnya di Blitar.
1: Oke, ya. Saya terketuk ingat beberapa hari yang lalu saya sempat berbicara dengan salah satu rekan gitu kan. Mereka memberikan tanda bahwa sekarang sila keempat kerakyatan dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan itu sudah tidak terasa di Indonesia dengan adanya langsung pemilihan atau pemilihan secara langsung. Pak Budi Kasowo, mungkin ada pandangan sendiri, pemikiran Bung Karno yang tertuang di Pancasila ini.
0: Oke. Ya memang kalau yang diajarkan Bung Karno nanti harus ada demokrasi politik, ada demokrasi ekonomi, nanti hasilnya kesejahteraan. Yeah. Tapi semua itu bagian dari lima-lima yang tidak bisa dipisah-pisahkan.
1: Oke, okay, saya garis bawahi dulu ya. Berarti lima, yeah, ini adalah satu gampangnya paket lah ya.
0: Paket.
1: Oke.
0: Okay. Paket, betul. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan. Jadi kalau ada salah satu yang ditafsiri tidak sesuai dengan hakikatnya, yeah, seperti yang kita inginkan, nampaknya ya kita harus berdoa bertindak kembali ke jalan yang benar dan yang diridhoi. Okay. Nah, seperti itu. Ini yang harus ditumbuhkan jadi kesadaran bersama. Kesadaran bersama itu artinya kesadaran kebangsaan, ya jadi gerakan bersama. Karena seperti tadi perpresnya kepresnya mengatakan yang melanggengkan melestarikan harus semuanya. Semua itu kita enggak bisa nyalain anak-anak muda. Anak tua juga harus beri contoh. Jadi enggak mungkin yang muda mengerti kalau yang tua tidak membuat kebijakan supaya ini terjadi proses mengerti. Nah, jadi karena ini kita bicara negara, ada aparat negara, ada lembaga negara, ada warga negara, semuanya harus terlibat ke sana. Pesannya Bung Karno, Kenis Jonder Dat is Dulus, Dat Jonder Kenis is Recting Lus. Ilmu tanpa amal sia-sia, amal tanpa ilmu potensi tersesat, ngawur. Makanya ketika saya di awal tadi, bagaimana kita mencoba mengambil semangat inspirasi dari Bung Karno dalam hal menggali Pancasila, itu yang harus diwarisi semangatnya generasi kita sekarang. Generasi sekarang, saya tidak akan mengatakan generasi muda, karena tanggung jawabnya ya tua ya muda, semuanya,
1: semua
0: elemen dari bawah, semua. Yang tua lebih wajib lagi, yang muda suruh disiplin, yang tua bikin tontonan korupsi. Alah, ini enggak bisa. Pewarisan ini gagal udah. Nah, semuanya punya kewajiban. Kewajiban mengilmui, mengamalkan, dan yang dicontohkan Bung Karno tadi, belajar Pancasila enggak ada yang nyuruh, belajar Pancasila enggak ada yang bayar, dilakukan mandiri, dan kita ini ya kalau dibandingkan 100 tahun yang lalu masih lebih baik lah, meskipun angka kemiskinan masih ada, angka kebocoran dan lain sebagainya. Tapi setidaknya ketika dibandingkan dengan zaman itu, jadi kita juga harus ada rasa bersyukur kepada pejuang-pejuang yang ada, dengan cara kita melanjutkan perjuangannya. Kita warisi dulu semangatnya, kemudian kita lakukan pemikiran dan tindakannya.
1: Oke.
0: Dan kami perpustakaan siap bersama-sama untuk belajar.
1: Ini,
0: kami bukan menggurui, kami bukan mengajarkan, tapi menyertai aja.
1: Menyertai.
0: Ayo belajar bersama.
1: Dengan diskusi-diskusi yang muncul ya. Ini sebenarnya diskusi ini memang perlu, dan dalam beberapa tahun terakhir sepertinya diskusi ini hanya melalui media sosial aja ya. Jatuhnya adalah sering hujat menghujat dan berbagai macam. Tapi saya ingin mencoba menggali tentang bagaimana dari sudut pandang akademisi, Mas Wery, bahwa perlukah kita lebih mendalamkan terkait dengan ya mungkin mata pelajaran yang memang khusus mengkaji Pancasila itu sendiri. Apakah sumber daya kita dari akademisi cukup gak, Mas, tentang itu? Atau jangan-jangan kurang? Karena siswa-siswi pasti tergantung dari gurunya kan?
2: Betul, Mas. Ini untuk pengamalan Pancasila sendiri di sekolahan itu sudah ada dua guru, Mas. Ya, sejarah sama guru PKN. Nah, itu yang dalam hal sejarah itu untuk apa? Menceritakan tentang apa? Tentang
1: sejarah ya,
2: lahirnya Pancasila dan sebagainya. Jangan PPKN ini adalah mengaplikasikan Pancasila di kehidupan sekarang. Nah, inilah agama juga pasti merujuk ke agama dan ke ideologi Pancasila yang sudah ada di Indonesia. Nah, ini membuat agar apa? Agar rakyat Indonesia, khususnya siswa-siswi ini mengetahui secara betul bahwa ideologi Pancasila ini harus benar diperjuangkan dan diamalkan.
1: Oke. Belum masuk mata pelajaran khusus ya? Khusus pelajaran Pancasila.
2: Sudah ada kan, mana tahu pendidikan Pancasila,
1: pendidikan
2: dan kewarganegaraan.
1: Oke, okay. Dan kewarganegaraan ya. Artinya yang saya maksudkan, apakah ideologi mengkaji lebih dalam Pancasila itu dimasukkan khusus dalam satu pelajaran khusus atau silabus lah, Pak?
0: Nampaknya lebih baik atau lebih harus.
1: Okay. Seperti itu. Harus dimasukkan berarti
0: ya. Jadi tidak hanya di formal, informal, non formal. Jadi dulu masa saya masih muda di tingkat RT ada diskusi karakter desk.
1: Oke.
0: Okay. Nah, sekarang itu ya entah karena reformasi kita ambilkin bersama-sama, iya, ya, kita berdirikan lagi dengan susah.
1: Susah, betul.
0: Jadi keputusan politik itu harus di tingkat atas dan ternyata ini susah. Oh,
1: iya.
0: Tapi kita tahu memang karakter Des itu hadir dengan segala plus minusnya. Mm-hmm. Tapi itu adalah wahana, setidak-tidaknya ada kendaraan yang bisa kita tumpangi mm-hmm. untuk menuju tujuan. Nah, okay. Itu barangkali mengambil semangat dari itu. Bagaimana kalau kita sampai tingkat RT pun tiap kelurahan membuat diskusi itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Tentu saja kalau perpustakaan Bung Karno dengan cara seperti ini, kalau RT kelurahan berarti di pemerintah daerah masing-masing.
1: Hmm. Oke. Okay.
0: Atas dasar kepres tadi, ini dibudayakan, ini diberdayakan, dibiasakan. Hmm. Bisanya, ya karena dipaksakan.
1: Dipaksakan. Oke. Okay.
0: Dipaksakan dari diri sendiri.
1: Iya, berarti perlukah atau bagaimana cara kita untuk istilahnya adalah merayakan setiap tanggal 1 Juni ini bulan Bung Karno ataupun juga Pancasila yang jatuh pada 1 Juni ini. Bagaimana cara kita merayakan untuk menggambarkan bahwa ideologi Pancasila itu masih tetap terjaga, Pak Budi?
0: Kalau saya ya harus ada targetnya. Setelah memperingati harus ingat. Ayo kita survei.
1: Iya.
0: Setelah memperingati coba anak-anak atau kita ingat apa?
1: Oke.
0: Okay. Harus ingat ya kejadian 1 Juni itu apa.
1: Yeah.
0: Nah, tebakan saya, hipotesa saya, spekulasi saya sebagian besar enggak ingat. Kita bikin ingat. Ayo kita bikin ingat menurut kemampuan kita, menurut posisi kita.
1: Yeah.
0: Jadi kalau yang guru dosen barangkali bisa memerintahkan pada mahasiswa-siswanya untuk betul-betul memaksa membaca 1 Juni apa. Hmm. Kalau saya membuat kelas, saya masuk kerjasama dengan teman-teman di kampus. Hmm. Saya minta waktu satu mata kuliah apa untuk menceritakan 1 Juni itu apa.
1: Yeah.
0: Kalau kami di perpustakaan seperti itu. Jadi okay. Merayakan kami, okay, merayakan kalau dalam konteks kebudayaan di Blitar ini ya, ada gerbek Pancasila, ada berokohan Pancasila, tapi mari kita ingat nalarnya.
1: Yeah.
0: Kita sehatkan nalarnya. Memperingati hasilnya harus ingat. Ingat apa?
1: Yeah.
0: Ingat yang kita peringati itu loh apa?
1: Betul.
0: Lahirnya Pancasila itu peristiwa apa? Bung Karno pidato. Hmm. Pidatonya apa? Lah ayo kita baca pidatonya apa biar tahu kita.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu.
1: Ini perayaan ataupun juga cara kita untuk merayakan. Mas Ferry punya pandangan sendiri sebagai akademisi.
2: Perayaan yang dilakukan dengan siswa itu ya kita di mengamalkan Pancasila.
1: Mengamalkan Pancasila.
2: Harus bisa pertama mengetahui sila-sila itu ada lima harus apal.
1: Iya. Satu ya wajib apal ya.
2: Wajib apal karena kita tinggal di Indonesia.
1: Yeah.
2: Itu adalah ideologi bangsa Indonesia.
1: Gitu. Betul. Jadi bukan hanya siswanya, kepala daerah juga harus apal. harus dong. Kita
2: juga harus apal juga.
1: Iya. Karena kemarin sempat viral, Pak. Banyak yang enggak hafal, lupa padahal baca teks gitu loh. Kalau di Blitar enggak lah, aman lah ya. Oke, okay. Jika melihat dari perayaan-perayaan sekarang, cukupkah Perpustakaan Nasional Bung Karno ini terlibat dalam hal-hal besar termasuk diskusi lalu juga perayaan dari hari lahir Pancasila, cukupkah dengan acara yang sekarang? Atau juga justru kalau di Blitar ini mungkin bisa keluar begitu untuk
0: menyenangkan. Kalau lembaga itu tolak ukurnya
1: ya.
0: Sukses atau tidak itu kan punya tolak ukur sendiri, ada sertifikasinya, ada serapan terbaik misalnya serapan keuangan dan baik. Nah, tapi kalau konteksnya kita filsafat sejarah visioner dikatakan Bung Karno, nah, perpustakaan Bung Karno idealnya standarnya siapa? Standarnya Bung Karno. Wah, ya kita masih jauh sekali.
1: Oke.
0: Okay. Standarnya Bung Karno artinya kekuatan kita berliterasinya sekuat Bung Karno. Dalam tempo umur 70 tahun pernah membaca 8.000 buku, 1 tahun 125, entahlah apakah kita mampu seperti itu.
1: Okay.
0: Tapi setidaknya itu adalah sebuah motivasi dan inspirasi.
1: Hmm.
0: Perjalanan Bung Karno membawa Indonesia merdeka dan perdamaian dunia itu melalui literasi yang levelnya segitu.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kita pustakawan mengambil standarnya adalah jati dirinya Bung Karno, mohon maaf, ya saya harus tahu diri ini terlalu jauh.
1: Oke.
0: Terlalu jauh.
1: Ya.
0: Tapi setidak-tidaknya kita berusaha menuju ke sana.
1: Betul. Pasti ada langkah nyata lah ya, langkah nyata. 80 tahun menjelang 80 tahun atau 79 tahun lah, masih waktu yang lamakah kita untuk bisa menerapkan ideologi Pancasila yang benar-benar dicetuskan oleh Bung Karno dan sesuai cita-cita Bung Karno? Mungkin ada pandangan sendiri, Mas Wery. Sudah lamakah 79 tahun ini? Udah diterapkan apa belum? Atau kurang lama, butuh satu abad mungkin perayaan Indonesia 100 tahun agar bisa menggambarkan dan mengaplikasikan secara langsung?
2: Nah, untuk sebenarnya enggak lama. Iya, ini sudah ditetapkan pada 1 Juni, kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 sudah menjadi dasar negara ya. Lengkap, maksudnya mulai dari ketuhanan yang maha esa
1: sampai lima itu.
2: Nah, inilah yang menjadi yang perlu kita lakukan adalah mengamalkan, Mas.
1: Mengamalkan. Ada pesan khusus untuk generasi muda?
2: Nah, untuk generasi muda, mari dengan adanya lahirnya Pancasila ini, kita harus bisa memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Presiden Soekarno kita, dengan cara apa? Dengan cara semua untuk semua, satu untuk semua untuk satu.
1: Oke.
2: Untuk rasa persatuan negara Indonesia.
1: Oke. Sebenarnya kalau Pak Budi, saya ingin menarik terkait dengan Piagam Jakarta nih, yang konon kabarnya ada hubungannya dengan Pancasila.
0: Jelas sekali.
1: Itu jelas.
0: Jelas ada.
1: Dan itu benar.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Secara garis besarnya?
0: Jadi setelah pidato 1 Juni, panitia membuat panitia 9.
1: Iya.
0: Panitia 9 yang merumuskan apa, membicarakan secara khusus pidato 1 Juni itu. Singkat cerita, sampailah 22 Juni tim 9 itu memunculkan produk yang disebut Piagam Jakarta. Jadi 1 Juni sila pertama adalah kebangsaan. Sila kedua perikemanusiaan. Sila ketiga adalah demokrasi, ketok kerakyatan itu tadi. Sila keempat adalah kesejahteraan. Sila kelimanya ketuhanan yang Maha Esa.
1: Justru dari
0: 1 Juni.
1: Oke, 1 Juni.
0: Kemudian muncul di 22 Juni jadilah Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, perikemanusiaan ya. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijak dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Yang sila satu tadi, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Berkembanglah menjadi 17 Agustus Indonesia merdeka. Oke. Okay. Ada perwakilan saudara-saudara dari timur yang non-Islam. Lewat Pak Hatta mengatakan tidak bisa menerima syarikat Islam berarti dijadikan dasar negara. Itu silakan dijadikan di kepres atau apa, tapi jangan di dasar negara. Akhirnya ada sepakat 18 Agustus itu Pancasila yang di preambul UUD 45 jadilah 5 itu. Tapi cara kita membaca ini menurut saya alinea keempat Pancasila. Tapi Pancasila itu tidak bisa dioperasionalkan kalau kita tidak merdeka.
1: Pasti.
0: Nah, merdeka itu harus pakai kebangsaan. Karena kemerdekaan bangsa itu rohnya adalah kebangsaan. Jadi penjajahan, kemerdekaan segala bangsa, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Terus ada nilai kemerdekaan anti penjajahan, ada nilai kemudian patriotisme pergerakan itu, ada nilai kemandirian, kemudian muncullah lima itu nilai Pancasila itu. Jadi kalau kita ingin merumuskan secara singkat pemikiran Bung Karno itu apa, ya kamusnya pembukaan Undang-Undang Dasar sama proklamasi 17 Agustus. Ilmunya Bung Karno kalau diperas jadinya itu.
1: Baik. Ini sudah jelas tergambarkan bahwa beliau bukan mengeluarkan atau mencetuskan terkait ideologi saja, tapi nilai perjuangan, nilai memiliki bangsa dan negara, nilai mempertahankan untuk rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaannya itu tertuang. Dan menariknya bahwasanya apa yang difikirkan oleh Bung Karno ini dan kita peringati sebagai hari lahir Pancasila juga bisa menjadi pemegang kokoh, kunci kokoh untuk rakyat Indonesia ini mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kemajuan tentunya untuk bangsa Indonesia. Pak Budi, ada yang mau disampaikan terkait pesan khususnya kepada generasi muda?
0: Hari lahirnya Pancasila itu sebenarnya setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap tempat.
1: Oke.
0: Okay. Lahirnya Pancasila itu yang pertama kita rembuk tadi, yang kedua setiap saat kita harus melahirkan atau yang mengamalkan.
1: Ya.
0: Terlahirkan dari batin, pikir diamalkan menjadi ucapan dan segala macam tindakan ya. Kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya.
1: Okay.
0: Jadi ternyata bulan Pancasila itu bukan bulan Juni, seluruh bulan itu adalah bulan Pancasila, seluruh hari adalah hari Pancasila.
1: Oke, baik. Ini statement yang harus kita kunci untuk bisa memperkuat nilai-nilai ideologi Pancasila dalam diri kita. Salah satu peninggalannya adalah ini peci juga ya, yang menjadi ciri khas ya. Kami bertiga semangat menggunakan peci, dan ini menjadi salah satu peninggalan yang sangat luar biasa, identitas Indonesia. Dimanapun berada, kalau udah ngelihat masyarakat bisa pakai peci berarti orang Indonesia pasti ya? Orang Indonesia. Baik, terima kasih. Saya Mario mengucapkan terima kasih Pak Budi Kasowo, matur nuwun, Mas Ferry, akademisi di Blitar. Kami ucapkan terima kasih, dan semangat kita untuk memajukan Indonesia berawal dari cinta kita dan pengaplikasian kita kepada nilai-nilai ideologi Pancasila. Selamat merayakan Hari Lahir Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Tinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Naskah Hukum Tanjung Tanah, benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah Naskah Hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah Hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigoluhan Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu-satunya peraturan tertulis tertua di Indonesia hingga saat ini.

Hai, halo teman Pro 2, senang banget hari ini Ara kembali buat nemenin kamu di hari ini ya. Dan aku punya banyak banget informasi yang mau aku sampaikan buat kamu nih, dan informasinya juga menarik banget. Kita mulai dulu dari Raja Ampat. Ini adalah gugusan pulau yang terletak di Papua Barat dan juga udah dinobatin oleh New York Times sebagai salah satu dari 52 places to go in 2025 atau 52 tempat yang harus dikunjungi di 2025. Destinasi ini juga dipuji sebagai tuan rumah untuk ekosistem laut paling beragam di dunia, especially sebagai jantung segitiga terumbu karang atau coral triangle. Tapi sayangnya, teman Pro 2, ancaman pertambangan nikel ini membayangi kelestarian dari Raja Ampat sendiri, dan ini juga memicu gerakan Save Raja Ampat di media sosial. Nah, nanti juga aku bakal bahas, terus aku juga bakal kasih tunjuk ke kamu gitu ya, ada keindahan apa aja, keajaiban apa aja yang ada di Raja Ampat, teman Pro 2, setelah lagu yang satu ini.

0: Azan Tour ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pernahkah Anda mendengar orang berhaji ke Mekah? Di tahun 1888, warga Muslim Indonesia yang naik haji ke Tanah Suci dengan kapal laut adalah Salompret Melayu, salah satu koran yang terbit di abad ke-19 yang menampilkan iklan pelayaran untuk ibadah haji ke Mekah dari Indonesia. Penawaran perjalanan haji terdokumentasikan tanggal 29 Maret 1888 dengan menaiki kapal Belanda bernama Forwards yang berbobot 2.802 ton. Dalam selebaran disebutkan jadwal keberangkatannya, yaitu dari Cilacap 4 April 1888 atau 22 Rajab 1305 Hijriah. Perjalanan dari Cilacap terus menjemput para calon jemaah haji di setiap pelabuhan yang ada di kota Banyuwangi, Besuki, Probolinggo, Surabaya, Semarang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Indramayu, Betawi atau Jakarta, dan berakhir di Padang. Kapal berlayar dengan memakan waktu sekitar 21 hari dan sampai di Jeddah tanggal 18 Mei 1888.
1: Hitlist.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Yes, teman Produa, kamu masih ditemenin sama Ara hari ini ya. Dan aku tadi juga udah bahas, kita bakal ngobrol-ngobrol soal Raja Ampat. Dimana Raja Ampat ini juga bukan cuman sekedar destinasi wisata aja, tapi dia juga sebagai laboratorium hidup untuk keanekaragaman hayati. Dimana kawasan ini juga mencakup Pulau Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misol yang menyimpan kekayaan yang gak bernilai. Di dalam Raja Ampat sendiri, teman Produa, ini terkandung ya banyak banget biota laut endemik. Kemudian ada juga flora endemik yang langka dan juga ada satwa darat asli Papua. Kita mulai dulu dari biota laut endemik di Raja Ampat, Manpro 2. Di dalamnya ini ada hiu karpet, ini adalah spesies hiu kecil gitu ya. Terus ada juga mantare atau parimanta. Ini juga salah satu tempat terbaik di dunia buat kamu ngelihat ikan ini gitu, teman Produa. Ada juga ikan endemik seperti Sudantias Raja. Ini adalah ikan karang warna-warni yang cuman hidup di perairan ini aja. Dan di Raja Ampat sendiri ini juga terkandung terumbu karang dengan 75% spesies karang dunia. Ini termasuk Acropora dan juga Montipora yang membentuk taman bawah laut. Gak cuma itu, teman Produa, di Raja Ampat sendiri ini juga terdapat flora endemik yang langka. Di dalamnya ada anggrek hitam, ini adalah spesies langka yang tumbuh di hutan Waigeo. Kemudian ada juga pohon sagu endemik, ini adalah sumber pangan penting untuk masyarakat lokal. Dan juga mangrove raksasa. Nah, mangrove ini melindungi pesisir dari abrasi sekaligus menjadi habitat dari ikan juvenil. Gak cuma itu, di Raja Ampat ini juga terdapat satwa darat endemik ya, atau asli Papua. Di mana di dalamnya ini ada cendrawasih merah, ini adalah burung surga ikonik Papua yang hampir punah dan cantik banget, teman Produa, bulunya. Kemudian ada juga kuskus Waigeo. Ini adalah marsupial endemik yang cuma ada di Pulau Waigeo. Dan yang terakhir ini ada kakak tua raja, adalah burung paruh besar yang juga dilindungi.

0: One Pro 2 masih sama arah ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Meskipun sudah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark, Raja Ampat ini saat ini juga terancam oleh rencana pertambangan nikel. Dari Greenpeace sendiri juga sudah memperingatkan kalau eksploitasi tambang ini bisa merusak terumbu karang karena sedimentasi dan juga polusi limbah tambang, kemudian juga bisa mengancam habitat biota endemik dan mengganggu pariwisata berkelanjutan yang ini menjadi sumber ekonomi untuk masyarakat lokal di sana gitu ya. Dari New York Times sendiri aja nyebutin kalau Raja Ampat ini sebagai the last paradise on earth. Dan tagar Save Raja Ampat ini juga menggaung di media sosial sebagai bentuk protes terhadap izin pertambangan. Jadi ini merupakan pengingat untuk kita bersama teman Pro 2 ya, bahwa Raja Ampat ini adalah keindahan yang harus dijaga, bukan dieksploitasi.
1: Murid.
2: Iya guru.
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup.

107,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat siang Wan Pro 2. Di hari ini ya masih ditemenin sama Ara sampai nanti jam 3 sore. Ada informasi dari dunia ekonomi untuk kamu yang juga lagi berjalan-jalan ya di long weekend ini, teman Pro 2. Di mana harga bahan bakar minyak atau BBM non subsidi di SPBU Pertamina ini mengalami perubahan per hari ini 1 Juni 2026. Perubahan ini juga terjadi di sejumlah SPBU swasta seperti BP dan juga Shell gitu ya. Jadi kita move ke Pertamina dulu. Ini Pertamax Turbo diketahui mengalami kenaikan, sementara untuk Dex Lite dan Pertamina Dex ini mengalami penurunan, teman Pro 2. Kalau dilihat dari laman Pertamina Patraniaga, ini harga ketiga jenis BBM ini mengalami perubahan. Contohnya di DKI Jakarta dan Pulau Jawa, ini untuk Turbo mengalami kenaikan harga dari sebelumnya Rp19.900 jadi Rp20.750 per liternya. Di sisi lain ada Dex Lite dan Pertamina Dex ini mengalami penurunan. Kalau Dex Lite ini turun Rp3.000 dari harga sebelumnya Rp26.000 jadi Rp23.000 per liternya. Sedangkan untuk Pertamina Dex ini dari yang sebelumnya Rp27.900 sekarang jadi Rp24.800 untuk per liternya. Sementara itu untuk harga Pertalite, Pertamax, Pertamax Green dan juga Solar Subsidi ini nggak mengalami perubahan harga gitu ya. Dimana untuk harga Pertalite ini bertahan di angka Rp10.000 dan untuk Pertamax ini ada di harga Rp12.300, Pertamax Green ada di harga Rp12.900 dan juga Solar Subsidi ini ada di angka Rp6.800. Untuk penyesuaian harga ini juga terjadi di SPBU swasta, di mana BP ini menurunkan harga diesel ya. Ini jadi Rp25.060 per liter dari sebelumnya Rp29.890. Untuk BP 92 ini masih sama di Rp12.390 per liter. Untuk BP Ultimate ini bertahan di Rp12.930 per liternya. Untuk Shell ini masih menjualnya hanya Shell V-Power non Pro 2 ya. Di mana untuk BBM-nya ini harganya jadi Rp24.490 per liter dari sebelumnya Rp30.890 per liter. Kalau untuk SPBU Vivo sendiri masih belum ngasih update harga untuk di tanggal 1 Juni ini, teman Pro 2.

Studi mengatakan jika sering lupa hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Ya, dikarenakan otak menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Melansir dari laman Wallapop, studi yang dipublikasi di jurnal Neuron mengungkapkan jika sering lupa terhadap hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Hal ini dikatakan sebagai tanda bahwa otak kamu mampu menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sering lupa adalah tanda otak yang cerdas karena mampu menampung informasi selanjutnya. Penting untuk otak melupakan detail yang tidak penting dan fokus pada hal-hal yang akan membantu membuat keputusan di dunia nyata. Jika kamu mencoba untuk menavigasi dunia dan otakmu terus saja memunculkan memori lama, itu akan membuatmu sulit untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Hal ini diungkapkan oleh seorang peneliti, Blake Richards, dari University of Toronto mengenai temuan terbarunya. So guys, sering lupa hal-hal kecil nggak masalah, asalkan kita bisa melakukan banyak hal dengan benar karena ingatan menyimpan memori yang berguna daripada informasi atau memori yang nggak berguna.

Lontio. Rumah Lontiok merupakan rumah tradisi orang Ocu, Kabupaten Kampar. Rumah ini tidak hanya digunakan sebagai rumah tinggal, tapi juga sebagai tempat pelaksanaan perayaan dan upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, pada mulanya masyarakat Kampar tinggal di dalam sampan kajang karena mereka belum memiliki rumah di darat. Namun seiring berjalannya waktu, muncul dorongan untuk membuat rumah dengan menggunakan kayu dan bahan-bahan yang disediakan oleh alam. Dengan keunikan, atap rumah dibuat melentik hingga menyerupai sampan kajang. Dan rumah Lontiok berada di pinggir sungai Kampar dan menghadap ke sungai.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

0: udah zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Untuk kamu teman Pro 2 yang ada rencana untuk melakukan perjalanan lewat tol Trans Jawa, ini dari PT Jasa Marga Trans Jawa Tol atau JTT, ini sudah menyiapkan sebanyak 42 rest area yang bisa kamu gunakan untuk beristirahat selama perjalanan. Dari seluruh rest area ini sudah dioptimalkan ya dengan berbagai fasilitas pendukung, mulai dari area parkir yang luas, tempat ibadah, toilet, pusat kuliner, SPBU, hingga fasilitas pengisian daya untuk kendaraan listrik teman Pro 2. Karena dari evaluasi yang juga sudah dilakukan oleh PT Jasa Marga Trans Jawa Tol atau JTT gitu ya, ini salah satu penyebab utama gangguan atau insiden di jalan tol ini adalah menurunnya konsentrasi pengemudi akibat kelelahan selama perjalanan. Jadi karena itu pengguna jalan ini juga diimbau untuk memanfaatkan rest area sebagai tempat beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Dari kami juga mengingatkan teman Pro 2 ya, untuk kamu yang merencanakan perjalanan, ini better direncanakan waktu dan juga lokasi akan istirahat di mana gitu ya rest areanya. Dan juga kamu bisa memanfaatkan informasi yang tersedia lewat aplikasi Travoy. Terus kamu juga bisa untuk selalu memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi ini dalam keadaan aman dan juga prima. Sementara kalau terjadi peningkatan volume kendaraan, ini dari pengelolaan operasional rest area juga akan melakukan secara situasional gitu ya, supaya arus lalu lintas di jalur utama ini bisa tetap lancar.

0: melihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di jam 1 ini Ara masih hadir untuk nemenin kamu selama 2 jam ke depan sampai nanti jam 3 sore. Ada beberapa informasi dari dunia olahraga yang bakal Ara update. So don't go anywhere ya, keep stay tune di sini. Nanti kita bakal bahas-bahas bareng.

Kabar dari dunia sepak bola nih teman Pro 2, meskipun baru aja menelan kekalahan menyakitkan gitu ya dari PSG di final Liga Champions, Arsenal ini tetap menggelar parade juara di London Utara. Ribuan bahkan ratusan ribu supporter ini turun ke jalan untuk merayakan keberhasilan dari The Gunners untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026. Sekaligus mengakhiri penantian gelar liga yang sudah berlangsung selama 22 tahun. Suasana ini tetap meriah meski sehari sebelumnya Arsenal ini harus rela gagal gitu ya untuk mengangkat trofi di Liga Champions setelah kalah lewat adu penalti. Tapi untuk para fans, pencapaian musim ini tetap jadi kebanggaan besar dan jadi bukti kebangkitan Arsenal ini sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Inggris dan juga Eropa.

kita tinggal di negara yang bersuhu dingin, lalu pergi ke negara yang bersuhu lebih hangat, maka pertumbuhan kuku kita akan sedikit lebih cepat. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan aliran darah ke ujung jari yang menyalurkan lebih banyak oksigen dan nutrisi ke dasar kuku, sehingga mempercepat pertumbuhan. Suhu yang lebih hangat juga berkontribusi pada peningkatan kelembapan dan hidrasi, sehingga mengurangi kerapuhan dan kerusakan.

0: mengartikan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

Sebuah update informasi dari dunia olahraga buat kamu tuan Pro 2, Timnas Indonesia ini udah mengumumkan 23 nama untuk duel melawan Oman dan Mozambik di FIFA Matchday bulan Juni. Ada stok gelandang Indonesia yang terbilang tipis di laga ini. Dari daftar 23 nama yang sudah dirilis, hanya 4 gelandang yang terdaftar. Ada Joey Pelufesi, Rehan Hanan, Calvin Verdeng, dan juga Ivar Jenner. Kondisi ini bikin John Herdman ini cuma punya opsi minim untuk penentuan pemain yang bakal mengisi pos-pos ini. Dan kalau merujuk gitu ya teman Pro 2 ya, ini Nathan Chuaon dan juga Justin Hubner ini adalah sosok yang juga bisa didorong sebagai gelandang, sedangkan Beckham Putra ini bisa turun untuk mengisi posisi striker kayak gitu. Untuk Timnas Indonesia ini akan menghadapi Oman tanggal 5 Juni, sedangkan duel Indonesia versus Mozambik ini akan digelar di tanggal 9 Juni 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Pukul 14:13 hari ini Tuan Pro 2, kamu masih ditemenin sama Ara selama 1 jam ke depan sampai nanti jam 3 sore. Ada konser reuni F4 bertajuk Forever First World Tour di Jakarta. Ini baru aja berakhir, di mana euforia luar biasa mengiringi konser ini menunjukkan gimana hiburan ya. Ini tahun 2000-an, ini masih punya tempat istimewa di hati penggemar Indonesia. Even lebih dari 20 tahun setelah mencapai puncak popularitasnya, Tuan Pro 2. Saking ramenya, saking pada pengen nonton, sampai dari promotor Color Asia Live ini nambahin satu hari pertunjukan setelah tiket yang awalnya direncanakan 2 hari ini dilaporkan habis dalam waktu singkat. Jadi akhirnya ditambah 1 hari, jadi total 3 hari, Tuan Pro 2. Jadi awalnya tuh 29-30 Mei. Terus jadi ditambah di 1 hari sebelumnya, 28-29-30 Mei di Indonesia Arena. Dan ini juga dilihat di area konsernya kemarin tuh banyak banget penonton yang datang pakai atribut F4 ya, atau FSE gitu ya. Ini bawa lightstick hingga pakai busana yang terinspirasi dari era ketika series ini pertama kali populer, Tuan Pro 2. Dan ini juga jadi apa ya, kesempatan langka gitu ya, buat nostalgia lagi, mengenang gitu ya, apalagi yang waktu itu lagi remaja. Terus kayak ya sama halnya kayak sekarang pada suka K-pop gitu ya. Mungkin pada waktu itu pada suka banget nonton FSE, Tuan Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Laksamana adalah pangkat tertinggi untuk perwira Angkatan Laut dan telah umum kita ketahui bahwa yang menyandang pangkat tersebut adalah seorang pria. Namun, tahukah kalian bahwa ada seorang perempuan Nusantara yang pernah menyabet gelar Laksamana? Bahkan ia adalah perempuan pertama di dunia yang menyandang panglima tertinggi di laut. Dilansir dari Good News from Indonesia, beliaulah Laksamana Malahayati, seorang pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil memenangkan duel maut dengan pemimpin pasukan kolonial Belanda saat itu. Atas jasa kepahlawanannya tersebut, namanya diabadikan dalam berbagai tempat dan lembaga strategis di Indonesia.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Ada Lovebirds yang baru merayakan pernikahan mereka, teman Pro 2. Ada Dua Lipa dan juga Callum Turner. Ini baru aja resmi menikah di upacara intimate wedding ya, ala-ala Gen Z sekarang ya. Di hari Minggu tanggal 31 Mei kemarin di Marylebone Town Hall di London, teman Pro 2. Nah, ini dikonfirmasi juga oleh Ferragamo gitu ya, karena Callum Turner pakai busana rancangan khusus dari si rumah mode Italia ini gitu. Seneng banget kalau dilihat juga ala-ala kalau ngelihat apa ya namanya ya tuh, kayak pasangan old money yang nikah kayak gitu ya, seru banget liatnya, cantik banget juga si Dua Lipa dan this diva gitu ya. Ini semoga nanti pernikahannya juga selalu bahagia gitu ya. Dan ini juga informasi terakhir dari Ara di hari ini, teman Pro 2, untuk kamu, karena sesaat lagi Ara harus pamit undur diri. Dan sebagai informasi untuk azan asar di wilayah Malang Raya, ini akan dikumandangkan di jam 14:50 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Ara pamit undur diri, sampai ketemu di hari esok ya, kita bakal ketemu lagi, so bye-bye.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: Teman Terbaik Kamu
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Sebagai seorang Muslim, menunaikan ibadah haji dan mengunjungi Ka'bah menjadi impian tersendiri yang tidak semua orang bisa mengalaminya. Biaya yang mahal menjadikan banyak Muslim harus menunggu lama hingga tabungan mencukupi untuk berangkat ke Tanah Suci. Namun, hal tersebut tidak menjadi halangan untuk Senat Hedzik yang memilih untuk berjalan kaki dari Banovici di sebelah timur laut Bosnia Herzegovina ke Mekah pada Desember 2011 yang lalu. Dalam perjalanannya, Senat Hedzik melewati 6 negara, yaitu Turki, Yordania, Suriah, Serbia, Bulgaria, hingga akhirnya tiba di Saudi. Hedzik mengaku dirinya tidak punya cukup uang untuk perjalanan menggunakan pesawat, sehingga ia memilih berjalan kaki. Ia juga membawa peta dan bendera 6 negara lain yang ia lalui. Senat Hedzik juga merasakan suhu yang teramat dingin hingga minus 35 derajat Celcius di Bulgaria dan super panas hingga 44 derajat Celcius di Yordania. Dalam 11 hari ia menempuh jarak 500 km melewati Aleppo dan Damaskus. Ia pun berhasil lolos dari puluhan pos pemeriksaan yang dijaga pasukan pro pemerintah dan pemberontak. Sekalipun ia ditahan. Suatu hari, ia tiba di pos yang dijaga tentara pasukan pro pemerintah. Hedzik diminta untuk mengosongkan ranselnya. Ketika ia menunjukkan Al-Quran yang ia bawa dan menjelaskan ia sedang berjalan kaki untuk berhaji ke Mekah, mereka membiarkannya pergi. Dengan berbekal 200 euro, Hedzik akhirnya sampai di Mekah pada Sabtu 20 Oktober 2012.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
2: Pro 2 FM.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Info Pro 2 FM.
3: Mengawali perjumpaan kita tahun Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya bersama saya, Ainur Fakih. Kita mengawali informasi pertama tahun Pro 2, Ketua Pandu Tani Indonesia atau Petani Sarjan Tahir menegaskan komitmennya untuk membantu memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blitar. Menurut Sarjan, Kabupaten Blitar memiliki potensi besar sebagai salah satu daerah penghasil tebu nasional. Ia juga menilai pembangunan jalan, jembatan hingga jaringan listrik menjadi kebutuhan mendesak yang harus mendapat perhatian bersama. Sebagai organisasi yang bergerak di sektor pertanian, Petani siap menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Beralih ke informasi terakhir tahun Pro 2, sebanyak 370 siswa sekolah dasar atau SD kelas 5 dan 6 di wilayah Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang menjalin pemeriksaan deteksi dini penyakit jantung rematik atau rheumatic heart disease. Pemeriksaan massal tahap pertama ini dipusatkan di dua lembaga pendidikan yakni Sekolah Dasar Negeri 1 Tumpang dan Sekolah Dasar Negeri 3 Tumpang. Wakil Bupati Malang Latifah Sohib menjelaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan langkah intervensi medis yang krusial. Penyakit jantung rematik pada anak umumnya diawali dari infeksi saluran pernafasan atau radang tenggorokan akibat bakteri Streptococcus. Oleh karena itu, sasaran screening difokuskan pada anak usia sekolah dasar yang sering epidemiologinya memiliki kerentanan tertinggi. Halo Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang bersama kita.

0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87.9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 107,9 dari Pro 2 Malang. Sore ceria kembali berbagi kalian semua yang barengan aku Faki
1: dan juga Vira teman Pro 2. Yeay.
0: Ya Allah, banter banget ya suara
1: gong kedua, ya kak gitu ya. Suara gong kita berdua banget. Gitu
0: kenapa
1: ya.
0: Kenapa kita sangat bersemangat tahun Pro 2?
1: Karena di kantor sepi.
0: Eh gak gitu dong.
1: Iya,
0: gitu. Maksudnya dikira kita ada apa-apa nih sama orang kantor.
1: Enggak.
0: Semangat banget di hari Senin karena jalanan gak macet.
1: Betul.
0: Yang pertama, karena sebagian besar kan jalan arah ke Batu atau bahkan Batu mau pulang nih jam-jam segini. Kan udah mau besok mau kerja. Jadi hari Senin ini adalah hari Senin yang sangat didambakan oleh sebanyak bagian orang gitu tahun Pro 2. Kenapa? Tahu gak?
1: Karena
0: yang pertama Sabtu Minggu itu dikhususkan untuk kita jalan, nongkrong, dan holiday. Hari Senin fungsinya adalah untuk tidur.
1: Betul, nah. Tidur dan juga istirahat gitu ya. Apalagi awal bulan nih teman Pro 2 kan.
0: Nah, iya juga sih teman Pro 2. Tapi sebagian besar dari kalian mungkin tadi pagi udah pada ke kantor untuk melaksanakan
1: upacara
0: ya. Memperingati hari kesaktian Pancasila. Di tanggal 1 Juni 2026 ini tahun Pro 2.
1: Betul
0: banget.
1: That's
0: why Faki dan Vira masih di mana kalian ya?
1: Betul banget nih teman Pro 2. Dan di jam 3 ini kita ada di Ngalam Ilakes sama Pro 2. Jadi kita bakal kasih kamu berbagai informasi seputar Malang Raya nih.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup ber-

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 buat kamu semuanya yang memang gak punya yang namanya water heater di rumah. Ini kayaknya banyak banget yang absen untuk
2: mandi pagi.
1: Betul. Gitu kan. Yuyur 2 hari yang lalu, aku tuh gak mandi pagi.
2: Karena
1: aku akan event ini ya, event akad gitu kan. Kalau akad itu kan standby-nya jam 5 subuh, karena akad jam 6 baru dimulai kan. Otomatis aku gak mandi dong.
2: Karena ini ya, karena
1: dingin banget,
2: udah dingin banget gitu ya.
1: Dingin banget dan aku tuh kayak merasa gak kuat kalau aku harus mandi dengan suhu yang normal gitu kan. Gak diangetin yang namanya airnya. Kalau mau nunggu anget kan juga masih wasting time banget ya.
2: Betul.
1: Dan aku tuh bangunnya mepet-mepet, masih belum sholat dan lain-lain gitu.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Maksudnya kalau aku masih nunggu mandi gini-gini lama gitu. Akhirnya ya udah deh aku skip. Cuma nanti wudu, cuci muka, sikat gigi, udah. Nah, abis itu berangkat akad. Abis akad kan ada sparting time gitu untuk kita menuju ke resepsi. Nah itu aku pulang, terus aku baru mandi.
2: Oke. Jadi kayak siap-siap aja dulu lah, yes, gitu ya. Betul. Yang penting si akadnya ini terlaksana dulu gitu.
1: Iya benar-benar. Bukan aku anyway yang akan datang pro 2 karena aku juga kerja di event juga. Yes. Pastikan ya, nanti mikirnya aku yang ngangkat. Oke. Ternyata Vira tahu gak sih dengan adanya Malang Raya yang lagi bediding ya. Jadi bediding ini barat kata kalau anak baru di Malang namanya musim maba.
2: Musim maba.
1: Tapi ini maba belum datang.
2: Belum.
1: Baru pengumuman SNBT.
2: Bener. Tapi emang Malang dilihat lagi agak lenggang gitu ya. Apalagi di Malang itu kan banyak banget tuh mahasiswa-mahasiswinya, especially di sekitaran kantor kita juga gitu kan.
1: Bener-bener banget tahun Pro 2. Nah, meskipun ini masih belum masuk ke musim maba, tahun Pro 2 seputar untuk warga lokal ketika musim kemarau yang dingin. Ternyata hal ini tahun Pro 2 mendiding langsung di langsung disampaikan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG dari Karang Peloso Malang ini mengungkapkan bahwasanya fenomena ini yang dikenal sebagai mendiding adalah salah satu sebab dari awan yang ada di langit ini tidak menutupinya tahun Pro 2. Nah, jadi gini nih penyampaian dari Ibu Retno Wulandari Odati BMKG Karang Peloso menjelaskan ada dua faktor. Yang pertama menyebabkan suhu Malang Raya mendadak turun drastis selama beberapa hari kebelakangan ini tahun Pro 2. Faktor pertama, ini minimnya tutupan awan di langit. Nah, jadi Ibu Retno itu mengibaratkan awan sebagai selimut dari bumi. Ketika awan absen, maka kehangatan di permukaan bumi akan juga hilang dengan cepat keluar angkasa. Ibarat kata tuh seperti itu. Dan juga faktor kedua, ini ada pergerakan angin dari belahan bumi selatan. Saat ini wilayah Indonesia sedang dipengaruhi oleh monsun Australia. Jadi dari negara tetangga nih.
2: Jadi gitu. Kita dapat angin dingin gitu ya. Tapi kalau kamu ngomongin kita gak ada ketutupan awan, kan aku semalam juga
1: tidak selimutan.
2: Enggak, aku kan dinas malam kan. Dan aku tuh kayak salfok gitu loh.
1: Kenapa
2: karena
1: tuh?
2: Bulannya tuh kelihatan banget.
1: Iya, bener banget.
2: Dan juga bintang.
1: Cerah banget.
2: Bintangnya itu kelihatan banget.
1: Aku mau
2: banget.
1: Bilang kayak gitu ya. Aku tuh semalam kan tidur baru jam 1 malam. Terus tuh kayak melihat bulan yang sangat cerah. Bahkan aku foto tuh biasanya kan masih kelihatan tadi ya, yang warna bercak-bercaknya.
2: Betul.
1: Semalam tuh udah gak bisa difoto karena saking menyinari banget. Dan sampai bener-bener kayak ibarat kata brightness-nya tuh bener-bener tinggi banget.
2: Tinggi
1: gitu
2: banget, gak bisa agak diturunin sih.
1: Iya,
2: gak
1: bisa gitu. Dan selain itu warna hitam rada ke warna biru itu kayak semalam tuh cantik banget. Jadi gak pure hitam kan, ada biru-birunya dikit kan.
2: Iya,
1: bintang-bintangnya juga.
2: Benar, karena semalam itu kan ada fenomena full moon juga. Yes, gitu. Nah, semalam itu kayak aku lumayan amazed juga karena kayak udah sekian tahun aku gak melihat bintang sebanyak itu kayak semalaman.
1: Semalam tuh banyak banget bintangnya.
2: Cantik banget
1: gitu ya.
2: Sampai tadi pagi pun aku melihat langit juga kayak Masya Allah cerah sekali.
1: Sungguh
2: gitu.
1: Indah ciptaan Tuhan ini.
2: Masya Allah.
1: Yes. Ya udah teman Pro 2 kita masih menemani kalian semuanya. Jadi kamu jangan kemana-mana. Kalau mau request lagu boleh banget ya. Tinggal chat aja di 081 5 nya 3 kali 6879.

buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca. Itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Ngomong-ngomong nomor 2, ini ada hal yang sangat menggembirakan buat kamu warga Sawo Jajar dan juga sekitarnya.
1: Betul, karena gitu ya, Dinas Perhubungan Kota Malang ini lagi mematangkan rencana penataan ulang angkutan kota EKE Angkot Mampol 2 untuk menyesuaikan kebutuhan mobilitas masyarakat yang memang terus berkembang gitu ya. Sejumlah kawasan permukiman yang selama ini belum terjangkau angkot seperti Sawo Jajar, bagian dalam sampai Cemoro Kandang ini masuk dalam kajian trayek baru ini teman Pro 2.
0: Nah, betul banget teman Pro 2, hal ini juga langsung diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleh Putra, menegaskan juga bahwasanya kajian terkait perubahan dan juga penyesuaian trayek yang telah disiapkan oleh pihaknya, dan pembahasan ini juga sudah dilakukan bersama dengan pengusaha dan pengemudi angkutan kota teman Pro 2. Pihaknya sudah diskusi, yang jelas pihaknya juga sudah menyiapkan kajian, sudah ada rutenya juga, dan pihaknya juga berdiskusi dengan teman-teman angkotan kota, tinggal disahkan saja, nunggu lebih dimantangkan lagi, ungkapan langsung dari Wijaya Saleh Putra tahun Pro 2. Dimana hal ini juga menambahkan penataan trayek dilakukan karena jaringan angkot yang saat ini beroperasi masih mengacu pada pola layanan yang disusun pada tahun 1989, serta kondisi Kota Malang yang terus berkembang membuat sejumlah kawasan permukiman yang baru membutuhkan akses transportasi publik yang lebih memadai, teman Pro 2.
1: Yes, Disub juga mulai mengarahkan konsep trayek baru agar tidak hanya melayani jalanan-jalanan utama aja, tapi juga masuk ke lingkungan pemukiman yang memiliki potensi penumpang cukup besar nih. Beliau juga menjelaskan wilayah seperti Sawo Jajar, Kedung Kandang sampai Cemoro Kandang diperkirakan masuk dalam pemukiman dengan potensi penumpang yang sangat tinggi, teman Pro 2. Jadi penataan trayek bukan berarti menghapus seluruh jalur lama gitu ya. Dishub lebih memilih melakukan optimalisasi berdasarkan kebutuhan masyarakat dan juga kondisi lapangan saat ini. Dan selain mempersiapkan trayek baru, Dishub juga melakukan pembenahan sarana pendukung transportasi publik. Salah satunya adalah halte, dan saat ini terdapat sekitar ada 20 halte nih yang menjadi tanggung jawab Dishub, dan sebagian juga dimanfaatkan oleh layanan Trans Jatim, teman Pro 2.
0: Dan ya, kita doakan saja bersama semoga cepat terrealisasi ya, agar untuk wilayah Malang sehingga sampai Cemoro Kandang mendapatkan akses transportasi umum, sehingga juga memudahi untuk warga yang tidak menggunakan transportasi biasa seperti sepeda motor pribadi gitu kan. Kita tunggu semoga informasinya segera tahun Pro 2 kita terima. Aku juga gak sabar sih ya.
1: Kenapa
0: apalagi
1: tuh?
0: Kan transportasi umum di Malang udah mulai ada perkembangan yang pesat juga.
1: Benar, benar.

bahasa Melayu pertama di Indonesia. Ya, Aljuab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Aljuab muncul di tahun 1795. Aljuab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Aljuab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Aljuab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan, media ini tutup di

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegalau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, domika, awasi domika, pangan jajan domika, anak supaya terbentengi domika, dari pangan jajan berbahaya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tolong Prodo, kamu jangan sampai lupa untuk pantengin kita di aplikasi Area Digital juga ya, Fira ya.
1: Yes, benar banget nih, Mbak. Apalagi buat kamu nih, teman Prodo yang mau dengerin kita, tapi lagi nggak ada di Malang, teman Prodo, kamu bisa langsung download aja RRI Digital.
0: Betul, karena di sana banyak banget informasi-informasi terupdate ya, Fira ya, dan juga kamu bisa dengerin kita tanpa langsung ini ya, terestrial ya. Kamu bisa download aja aplikasinya dan dengan mudah kamu bisa mendengarkan Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun.
1: Yes, benar banget teman Prodo. Ada juga ke informasi-informasi gitu ya, informasi-informasi yang ada di RRI Digital dan juga RRI.co.id. Ini sangat up to date teman Prodo gitu. Jadi kamu bisa pantengin aja di situ ya untuk baca-baca berita yang sangat-sangat up to date nih. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, masih barengan Fira dan juga Fakih di Zona Jeria sama Prodo.
0: Ada soal di sore hari ini kita masih banyak informasi-informasi menarik dan juga cerita-cerita seru. Jadi kamu jangan kemana-mana, nikmati lagu-lagu yang aku putarkan buat kamu semuanya.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup

0: gak sih kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan?
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk. Kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

0: Murah sih hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lakukan.

0: Tanah Pro 2 semakin sore ini kayaknya semakin orang banyak yang udah keluar rumah. Betul. Entah mau cari makan atau cari apa, kita gak tahu ya Fira ya.
1: Cari angin kayaknya Tanah Pro 2. Dan juga hunting-hunting foto, ini bagus banget sunsetnya.
0: Ini bagus
1: gitu
0: banget
1: ya.
0: Tanah Pro 2, ya ampun. Cocok yes. banget ya untuk kita di sore hari. Cari tempat yang paling nyaman.
1: Yes, benar.
0: Untuk
1: buat
0: hunting.
1: Hunting dan juga buat ngopi-ngopi cantik gitu ya. Apalagi sekarang kan lagi santai nih Tanah Pro 2 flow-nya gitu. Apalagi besok masuk apa waktu udah waktunya masuk kantor lagi.
0: Tanah Pro 2 buat kamu semuanya di sore hari ini, aku juga mau ngucapin selamat ini ya, selamat sore dan hati-hati di jalan buat kamu semuanya. So pasti buat kamu jangan sampai lupa untuk selalu mematuhi peraturan yang ada di lalu lintas.
1: Betul.

kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin ya ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya Pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf Bu sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil Bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau Ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu Pak, mohon maaf ya Pak.
2: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak tercapai.

0: Sonora Pro 2 di menit 17 lepas 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Sesaat lagi azan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya

kepada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami, akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Tahun Pro 2 kalau kita berbicara tentang maghrib itu kayaknya punya kesan tersendiri untuk kita semuanya. Apalagi kita waktu kecil, kayaknya maghrib itu adalah momen alarm kita harus pulang ke rumah.
1: Betul, apalagi kalau misalkan udah dari siang gitu ya. Apalagi habis ini, habis ngaji biasanya ya. Main
0: terus
1: gitu
0: kan. Terus gak pulang-pulang tuh ya.
1: Bener, main sama teman-teman gitu kan.
0: Alamat.
1: Biasanya tuh ada anak-anak yang bolos ngaji, mereka tuh main layang-layang
0: ya.
1: Nah itu tuh yang biasanya bikin terlena.

0: dari setiap masa juga tahun 2022. Kalau mungkin di Gen Z ini masih relate banget, gimana azan maghrib ini menjadi sebuah alarm untuk kita untuk kita cepat balik ke rumah gitu. Tapi kalau anak-anak Gen Z, Gen Alpha kayaknya nggak ada alarmnya ya.
1: Iya, karena mereka udah dari di rumah aja.
0: Di rumah aja gitu. Terus mereka paling ya nongkrong.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Di kafe
0: gitu kan. Dan bahkan aku sempat nanya beberapa agen alfa itu nggak tahu nih permainan-permainan tradisional kayak gerobak sodor dan lain.
1: Serius, mereka udah nggak tahu.
0: Cannot relate.
1: Aduh, cannot relate banget sih kayaknya gitu ya teman-teman. Tapi emang beneran mereka gak tahu.
0: Karena memang kalau kita lihat Gen Alpha ini kan masih gen baru ya. Dan kalau kita lihat kan kayaknya ya permainan tradisional itu berhenti kita waktu SD gak sih? Iya gak sih? SMP pun kita jarang banget main permainan tradisional. Zaman-zaman SMP itu di tahun 2013 ke atas.
1: Bener.
0: Ini udah pergeseran. Itu SMP ku 2013. Jadi kalau kamu SMP-nya tahun 99 jangan komen ya tahun Pro 2 ya. Itu kalau di tahun 2014 itu udah pergeseran ke HP BlackBerry.
1: Oh iya.
0: iPhone 5, Android baru muncul.
1: Bener-bener ini ya touchscreen
0: itu menjadi kayak ini apa ya, bisa dijamah oleh masyarakat dengan harga yang affordable.
1: Benar. Apalagi waktu itu lagi ini booming banget BlackBerry kan.
0: Iya,
1: BlackBerry itu kayak pergantian modelnya cepat banget sih waktu
0: iya,
1: itu.
0: Nah, dari situ mungkin juga apa ya, pergeseran dari teknologi dan informasi ini membuat gen selanjutnya ini tidak mengenal permainan-permainan tradisional. Yes. Mungkin mengenalnya hanya dalam sebuah cerita, tapi tidak mengenal secara langsung dan juga bermain tahun Pro 2.
1: Oke, kalau gitu teman Pro 2.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Omo Sebua adalah rumah Anda di Kepulauan Nias yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan. Dilansir dari IDN Times, rumah adat Omo Sebua dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan bangsawan. Di dalam rumah adat Omo Sebua dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.
1: Masih bersama kita di Sore Ceria barengan Fakir dan juga Vira tahun Pro 2.
2: Yes, benar banget. Dan kita juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.
1: Udah tadi.
2: Ya ini kan mungkin tadi ada yang belum dengerin kita
1: iya
2: gitu
1: juga
2: kan.
1: Sih ya. Tapi ini kan udah mau ke Isya kan Pro 2.
2: Iya benar. Dan juga makan-makan teman Pro, makan
1: iya.
2: Malam.
1: Hey, anyway, jujur aku masih belum merasakan nikmatnya hewan kurban di tahun ini.
2: Masa sih?
1: Belum.
2: Oh kamu kemarin belum makan. Makan itu maksudnya makan daging kurban.
1: Belum, aku kemarin beli daging sapi itu beli, bukan daging kurban.
2: Oh, gitu kan. Itu di rumahku masih banyak, kamu mau?
1: Enggak juga sih, aku gak mau mintanya. Aku mintanya itu yang udah mateng gitu kan. Udah jadi hidangan yang lezat, yang bisa dimakan secara langsung. Bukan aku yang masak gitu kan.
2: Oh, ya udah beli aja di warung kan biasanya.
1: Sama
2: ada
1: aja
2: yang...
1: ya sebenarnya.
2: Tapi sama
1: kan,
2: aja.
1: Tapi kan sebenarnya kalau hewan kurban tuh kayak punya ini sendiri gak sih, punya kayak cita rasa sendiri gitu kan, lebih ke kebersamaan gak sih, soalnya kalau kita makan daging kurban itu bareng keluarga, gak mungkin sendirian.
2: Oh.
1: Ada yang nyate, yang gulai, ada yang ngerendang.
2: Oh kalau gitu aku agak kurang sih ada vibes itunya, karena aku tuh gak bisa makan daging kurban.
1: Kenapa? Kamu gak bisa makan daging merah?
2: Gak bisa. Anehnya itu karena aku tuh punya trauma.
1: Kenapa?
2: Dulu waktu aku kecil kan aku di boarding school kan. Nah, ibu kantinnya nih masak gitu kan, masak daging kurban. Nah, bau sapinya, bau kambingnya tuh masih
1: okay.
2: Ada banget.
1: Tapi kalau daging biasa mau, bukan daging kurban?
2: Gak bisa.
1: Tetap gak bisa?
2: Gak bisa. Jadi aku cuma bisa makan daging itu yang daging
1: ayam.
2: Ya daging ayam dan juga
1: daging
2: yang
1: giling.
2: Slice gitu loh, tau gak sih?
1: Oh, yang udah jadi yang udah jadi bakso juga.
2: Bener.
1: Yang kayak olahan
2: gitu.
1: Lah ya.
2: Iya, jadi kalau misalkan yang gede-gede gitu agak kurang bisa. Bahkan rendang. Rendang pun itu aku biasanya belinya yang ini ada di suwir kan.
1: Oh, rendang suwir.
2: Rendang suwir gitu. Dan rendang yang gede yang bisa aku makan tuh yang di ini.
1: Yang mana?
2: Yang di Bayu Kumbua.
1: Milih ya, bukan trauma,
2: enggak.
1: Tapi lebih ke milih sih.
2: Enggak, emang enggak bisa karena aku bakal muntah gitu.
1: Oke, okay. Jackpot.
2: Jackpot banget.
1: Gak tau deh, atur aja deh sepelengar mungkin.
2: Iya kan. Aduh ini kayaknya aku butuh makan sih malam ini.
1: Iya aku juga gitu butuh makan. Kayaknya ada rekomendasi apa sih tahun Prodo buat kamu yang kita bisa nikmati di malam hari. Apalagi kan kalau kita lihat di malam hari ini kan lumayan dingin gitu kan. Enaknya tuh makan makanan yang seperti apa. Kalau ada saran mungkin boleh chat aja di 081-53-6879. Kira-kira makanan apa yang bisa kita nikmati di malam hari ini sembari kita menemani kamu semuanya di RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.
3: Jari jempol ketimbang.

Hunter baik kamu. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nomor 2, setelah kita melewati bulan Mei yang penuh dengan long weekend, kali ini kayaknya di bulan Juni kita harus bersabar.
1: Kenapa tuh?
0: Karena tanggal merahnya cuma ada di hari Selasa, tahun nomor 2, tanggal 16, di mana ada tahun baru Islam 1448 Hijriah. Tapi tahun nomor 2 di tanggal 1 juga, ini maksudnya ke rentetan bulan Mei ya.
1: Betul.
0: Long weekend bulan Mei kan.
1: Ini very long weekend.
0: Very long weekend sih, dari hari Rabu.
1: Bener, habis Idul Adha, habis itu besoknya juga cuti bersama.
0: Cuti bersama, terus hari, WFH,
1: yes,
0: hari Jumatnya, satu minggu weekend.
1: Weekend.
0: Hari Seninnya kembali libur di tanggal 1 Juni ini.
1: Benar, teman Pro 2 itu. Kayaknya mantep sih itu,
0: nikmat
1: gitu ya.
0: Banget teman Pro 2. Dan nah, ngobrolin masa long weekend teman Pro 2, kamu juga harus bersabar ya di bulan Juni. Kecuali kamu tanggal 15-nya cuti sendiri ya. Jadinya dari long weekend juga. Jadi Sabtu Minggu, terus di hari Seninnya tanggal 15, tanggal 13 sama 14 kan kamu libur nih Sabtu Minggu. Tanggal 15-nya kamu cuti cuti tahunan nih. Terus baru tanggal 16-nya di tahun baru Islam ini baru kamu libur lagi. Jadi liburnya 4 hari.
1: Lumayan. Udah lumayan banget itu teman Tapi siapa nih di antara kamu yang kemarin Idul Adha gitu ya, udah makan-makan banyak sama keluarga kamu?
0: Nah, ngobrolin masalah tentang Idul Adha ya. Sebelum Idul Adha, kebetulan aku nih kemarin talkshow sama dokter jantung.
1: Oke.
0: Katanya jangan terlalu banyak makan yang mengandung kolesterol. Karena bisa nanti darah tinggi dan mengakibatkan penyakit jantung. Iya, karena nanti bisa darah tinggi, gak boleh. Selain darah tinggi itu bikin marah, ternyata gak sehat ya nomor 2 ya.
1: High cortisol jadi gitu ya. Ya tapi kalau kita ngomongin tentang makan gitu ya, kamu punya kebiasaan makan gak sih?
0: Ya punya lah.
1: Enggak, maksudnya kebiasaan ketika kamu makan gitu. Kayak aku tuh kan selalu, gak tahu kenapa, cuman aku selalu memasang video. Jadi aku bakal nonton video.
0: Aku kalau lagi di rumah sendirian iya, tapi kalau di luar gak mungkin. Tapi aku bisa mengkontrol diri gitu loh. Kalau di rumah, aku biasanya nonton YouTube.
1: Benar.
0: Nonton video, aku biasanya nonton Arisan.
1: Arisan?
0: Iya, Arisan Trans itu loh, yang sama Surya Insomnia. Itu kan lucu banget tuh. Kayak kita tuh bisa ketawa-ketawa sendiri nontonnya. Bener. Ya ampun, lucu banget ya ibu-ibu itu. Gemas. Apalagi, iya apalagi kalau bareng ibu-ibu tuh ya, kayak gemes banget gitu kan.
1: Benar, ibu-ibu juga suka Asbun gitu ya. Mereka itu lebih juara Asbun sih.
0: Iya, daripada Gen Alpha.
1: Benar.
0: Itu Asbunnya se-Asbun-Asbunnya
1: karena,
0: gitu ya.
1: Kan mereka guru, Alpha kan ini, baru muridnya.
0: Baru muridnya ya, jadi kayak ibarat kata, ya udah kamu masih kalah sama guru. Gurunya lawan Pro 2.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Kalau aku sendiri aku lebih suka ini masang Nadia Omara biasanya gitu.
0: Jadi, ceritanya yang berat-berat ya?
1: Enggak juga sih, gitu. Cuman agak horor-horor gitu aja.
0: Oh, suka-suka yang horor.
1: Iya, aku enggak sih, kayak lebih suka ke dengerin orang cerita gitu sambil kita makan gitu kan. Itu kayak lebih nikmat, enggak tahu kenapa aneh banget.
0: Enggak tahu juga ya, karena aku juga enggak kalau yang terlalu horor-horor kurang suka deh kalau aku. Aku lebih suka yang ceria-ceria.
1: Oh, mungkin disitulah perbedaan kita ya.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Salah satu bangunan yang masuk dalam sejarah pergerakan Indonesia adalah Istana Kepresidenan Yogyakarta atau disebut juga Gedung Agung. Dilansir dari Good News from Indonesia, istana ini merupakan satu dari 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Gedung Agung berlokasi tidak jauh dari titik 0 km kota Yogyakarta. Gedung ini pernah difungsikan sebagai tempat tinggal bagi para residen Hindia Belanda dan juga menjadi saksi ketika Presiden Soekarno menyampaikan

0: Kita ngobrol dulu masih barengan sama Fira dan juga Fakih gitu ya di sore ceria kali ini. Tapi ada tapinya nih Fakih sekarang.
1: Tapi kita harus pamit undur diri dulu untuk edisi hari ini tahun Pro 2.
0: Ya kamu kayaknya Fakih ini udah gak sabar gitu ya mau makan gitu.
1: Gak juga sih ya, kita kayak mau mencari ketenaga gitu tahun Pro 2.
0: Benar, kita mau ngumpulin tenaga lagi teman Pro 2 ya. Tapi kamu jangan kemana-mana karena malam hari kamu nanti bakal ditemanin
1: dengan
0: sama
1: Iren
0: teman Pro 2. Fira pamit.
1: Fakih pamit.
0: Bye.

0: ti devi fare.
1: Ma wis wayahe. Stialangan budaya aku.

Ya, nama saya Agung Wahyu Utomo. Teman-teman sekarang sering memanggil saya Agung SLB. Asli putra daerah Kabupaten Wonosobo. Seni itu warna.

SLB. SLB itu kan singkatan Setio Langan Budaya. Yang di sini saya kasih huruf ESELBE sebenarnya. Seperti kaos saya ini mungkin. Sebenarnya kalau darah seni itu Bapak itu cuma penikmat, Pak. Bapak bukan pelaku, bukan seniman, tapi penikmat. Penikmat yang di situ mungkin mempunyai hobi. Jadi peralatan-peralatan sanggar Setio Langan Budaya itu Bapak dulu pribadi nyicil sedikit demi sedikit gitu. Nah, ketika sanggar ini tidak ada yang memandegani atau meneruskan, yang di situ sedikit tahu tentang kesenian kerakyatan, mungkin tidak lama ketika Bapak nanti bosan atau Bapak sudah sepuh, siapa lagi yang meneruskan? Itu pun sampai sekarang Bapak walaupun sepuh masih semangat. Akan tetapi saya matur dengan Bapak, Pak, wis wayahe Setio Langan Budaya aku sing nyekel.

banyak apa ya, mengorbankan waktu, waktu keluarga, keluarga kecil saya, bahkan keluarga dengan bapak sekarang banyak dengan sanggar. Dan saya anggap sanggar ini juga keluarga. Sanggar Setiolangan Buddha ini selalu terbuka untuk teman-teman semua, bahkan tidur, masak, makan bareng, apa adanya semuanya. Kita yang punya rumah tidak membedakan lauk, tidak membedakan mungkin minum yang pakai gula atau tidak, tapi kita apa adanya semuanya. Dukanya hampir-hampir hilang dengan keharmonisan teman-teman yang selalu membantu saya di Sanggar Setiolangan Buddha ini.

sebagian teman-teman, sebagian besar teman-teman sanggar Sekilangan Budaya itu saya suruh berkreasi di luar sanggar, tidak hanya di sanggar. Contoh mungkin ada sekolah yang di situ membutuhkan pelatih, pelatih ekstra atau pelatih untuk kebutuhan ujian sekolah, saya suruh masuk di situ dan kamu harus belajar berdiri sendiri. Tidak selamanya nanti kamu ikut orang terus. Nah kali ono agung-agung liane, ono SLB-SLB yang lain. Angga itu anak baru kemarin, tapi semangatnya luar biasa, bahkan melebihi

melebihi anak-anak yang lama. Makanya saya percaya ketika saya beri tanggung jawab, selalu menyelesaikan tugas dengan maksimal. Padahal tempatnya jauh, tempat rumahnya jauh dari sini. Tapi pulang sampai malam, ketika pagi harus ada tanggung jawab di sanggar ya, merapat dan Pak masih bisa membagi aktivitas dengan aktivitas yang lain. Makanya hampir semuanya, bahkan Ifun yang mungkin punya keterbatasan khusus itu pun bisa melatih walaupun dengan geraknya. Dan ketika melatih, yang dilatih pun saya kasih tahu kalau ini komunikasinya sulit karena nggak bisa dengar dan nggak bisa matur, ngomong, bicara. Tapi dengan tari itu kan praktek,

Awal-awal mula SLB itu pentas di Temanggungan, kalau di Temanggung tetangga kabupaten itu kesenannya Jaran Kepang. Saya juga sering kolaborasi dengan teman-teman Temanggung untuk mengemas tari Temanggungan. Akan tetapi saya yang notabene sanggar dari Wonosobo harus punya ciri khas kesenian tari Jaran Kepang Wonosobonan. Tapi saya yakin ini punya ciri khas sendiri yang mungkin nanti menjadi trend center yang kesenian kemarin redup menjadi terang lagi, bahkan lebih terang dari kesenian-kesenian sekarang.

Sebetulnya kalau emblek, emblek kalau yang di Temanggung itu kuda kepang, kalau di daerah Banjarnegara itu ebek, kalau di Jawa Timur itu jaranan ya. Itu sebetulnya awalnya itu sama, karena mereka semua menarikan gerakan dengan properti kuda kepang, ya, emblek. Namun karena memang struktur geografi sosial budayanya tiap daerah berbeda, sehingga masing-masing daerah itu mempunyai ciri khas tersendiri, termasuk yang ada di Wonosobo.

emblem ini kalau dilihat dari sejarahnya, kalau yang di Wonosobo ya, ini menggambarkan sejarah perjuangan daripada para prajurit-prajurit Seconegoro, yaitu bupati pertama yang untuk Kabupaten Wonosobo, menggambarkan prajurit yang akan maju ke peperangan dalam artian mengusir penjajahan dengan mengendarai kuda. Emblek itu dulu udah ada yang nonton, Mbak. Kalau dulu memang karena tontonannya adanya itu, kemudian vakum lama karena memang generasi mudanya kurang apa ya, kurang minat mungkin ya, karena memang tidak menarik. Nah, sekarang anak-anak muda itu hampir semuanya emblek, Mbak. Ngelengger. Nek ora emblek itu ora marem. Itu slogannya sekarang. Artinya perkembangannya cukup pesat sekali.

bedanya jelas ada. Kalau zaman saya kan masih utun, tidak begitu anu, hanya kalau nilai tinggi ya tidak tinggi sekali itu. Dan untuk sekarang ini ada tembagalapan itu pengembangannya akan lebih baik. Saya kira nanti agung itu tidak boleh jauh dari sanggar, tetap memegang sanggar sampai kemanapun sanggar berjalan. Kemudian di samping dia mengajar anak-anak sekolah, dia harus bisa mengajar anak-anak sanggar. Jangan menyepelekan.

0: Saya ngajar di SMA Negeri 1 Kretek. Kebetulan masih satu kecamatan dengan Sanjar. Saya ngajar seni budaya. Tidak jauh dengan seni juga. Kebetulan S1-nya di kesenian.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Saya ngajar juga di seni. Banyak teman-teman atau murid-murid saya SMA itu mungkin dari SMP sudah tahu Sanggar dulu dan sudah tahu saya ngajar di situ, makanya tertarik untuk belajar atau sekolah di SMA Negeri 1 Kretek itu. Pengertian karawitan apa lah?
2: Karawitan berasal dari kata rawit.
0: Baginya waktu itu masih keteteran, tapi dengan kita mungkin satu-satu kita lampaui. Tadi malam kita pentas dari Blora, pulang tadi subuh, tadi pagi ngajar, dan pembagian tugas teman-teman ini nanti malam perform lagi. Dengan ramenya pentas ini, dengan kegiatan teman-teman masing-masing pun, kita kualitas untuk proses kurang. Bahkan fan itu saya anggap juga penyaji, pembantu menyajikan karya kami. Termasuk Marsendes kami hampir 1000 picis lebih Marsendes, dan mayoritas yang mungkin menyupport atau beli kaos, jaket, topi itu ya teman-teman fan. Teman-teman penonton yang kesengsem dengan Imblikdem, yang terlalu cinta dengan Imblikdem, makanya teman-teman itu sendiri yang menamakan Mendemdem. Ya, SLB sampai di titik ini juga tidak jauh dari Mendemdem. Ketika kita di atas panggung dan di bawah panggung itu, teman-teman yang support kami itu menjadi energi untuk menyajikan karya Imblikdem yang total. Dan saya dipeseni dari Bapak Le, iki omah, iki sanggar ini panggonan. Ben ngeroso duweni kabeh. Makanya saya di sini tidak menjadi juragan, tidak menjadi bos yang ketika setiap main saya yang memanage. Ketika dapat fee dari panggung atau titik satu, teman-teman saya kumpulkan. Perwakilan. Iki ono anggaran segini. Tadi pengeluaran apa saja? Terus dibagi nyandak enggak? Kalau enggak nyandak ya nanti enggak usah. Nunggu numpuk dulu.
3: Terserah.

ya jalan naik kelas NRW. Kenapa?

0: setelah sebut Pak To, terkenali kula Pak To. Kula asal sangking kuat Bang Tritis Woro Teto Bumi Temanggung. Saking tahun 2019 ningali Setia Lang Budoyo SLB niki. Ningali tem Bluro di Ponorogo, Solo, Kendal, Semarang di teng wilayah Wonosobo karena sangat ketemu. Di kedepan ini ku kalau sakit men sakit. Nawan ku sukses selalu SLB ini. Gempar salawasi ngoten mawon.
1: Beliau salah satu fans atau sesepuh medem-dem tertua dan selalu merapat ketika SLB perform. Pak To,
0: memang sangat kalian SLB ini memang Setia Lang Budoyo paling istimewa.
1: Coba tangan itu.
2: Ya kan mau masuk orang.

teman-temanku konco-konco kabeh SLB. Pesan saya semangat berbudaya karena budaya itu menjadi jati diri. Ojo ngeroso bisa tapi bisa rumongso. Dan satu lagi, jangan menjadi tamu di

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran.
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Selamat malam tuan pro 2 jam 8.09 menit waktu Indonesia Barat. Ketemu lagi spesial malam hari ini. Aku bakal temenin kamu sampai nanti di jam 12 malam, kita di jaga malam gitu ya hari ini. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, karena kita juga masih bakal temenin sama lagu-lagu yang enak banget untuk nemenin aktivitas kamu di malam hari ini. Kayaknya malam udah mulai macet ya tuan pro 2. Malam ini trafiknya udah mulai padat gitu ya. Mungkin udah pada mau kelar juga liburnya, dan besok udah harus beraktivitas seperti biasa. Jadi yes, back to normal. Semoga kamu tetap semangat ya teman produ dalam menjalani hari-hari ke depan yang tentunya penuh dengan tantangan tapi juga kebahagiaan. Yuk kita jemput kebahagiaan kita malam hari ini, biar lebih happy ditemenin sama Ira di jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Ya, selamat pukul 2 jam 20 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Malam hari ini kita juga masih nemenin kamu di tanggal 1 Juni, teman pro 2, ini tanggal muda gitu ya. Jadi kalau tanggal muda ini memang harus benar-benar dihitung lagi, dikalkulasi supaya pengeluarannya juga tepat sasaran. Jangan sampai nanti malah di luar dari budget kamu, teman pro 2 ya. Jadi kalau misalnya udah gajian, udah harus benar-benar pinter kantor duit nih, teman pro 2. Yang pasti juga nanti kita bakal kasih banyak informasi juga ya, dari apa aja, pokoknya kamu jangan kemana-mana. Kita mau ke Adi Bacahya dulu dengan ini, ada Sincerity buat kamu, spesial teman-teman. Dua.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestari ning budaya adamel raketing nusantara.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandeira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandeira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya.

Kebaya Janggan memang tidak sepopuler kebaya Kutu Baru, yaitu kebaya Kartini yang mempunyai beraneka ragam warna. Kebaya ini hanya memiliki satu warna, yaitu hitam. Kebaya Janggan berasal dari kata jonggo yang berarti leher. Dilansir dari Good News from Indonesia, kebaya ini muncul di tahun 1830-an dan sering dipakai oleh Raden Ayu Ratna Ningsih, istri dari Pangeran Diponegoro. Ia mengenakannya untuk menyembunyikan senjata keris putri. Kebaya ini mempunyai model serupa dengan surjan laki-laki yang dilengkapi dengan kerah dan kancing yang menutup leher. Hal ini bermakna keindahan dan kesucian kaum perempuan keraton dan perempuan Jawa. Sedangkan warna hitam bermakna ketegasan dan kesederhanaan.

Oke, teman Prodo, jam 20:57 waktu Indonesia Barat ya. Selamat malam aja buat kamu yang masih di sini, masih nemenin kita. Yang pasti jam 8 malam nanti juga bakal ada Jaga Malam dan juga musik informasi untuk nemenin kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, yang lagi beristirahat juga selamat menikmati istirahat aja malam hari ini. Dan juga yang lagi pada mungkin lagi ngopi-ngopi kali ya. Jam segini, paling enak kopi sama nomor 2 ya. Kayaknya Ira juga butuh kopi, ya udah. Sambil kita dengerin Bahasa Kalbu yang niin sama Raisa, teman berdua kayak pas banget untuk menghantarkan kita di spesial Jaga Malam-malam hari ini.

Ya, teman Pro 2, kalau kita lihat ini bundaran HI gitu ya, tampil berbeda sepanjang 28 Mei sampai dengan 1 Juni 2026, di mana kawasan ikonik di jantung Jakarta ini disulap kabarnya menjadi ruang cahaya bertema damai lewat program Illumination of Jakarta Glow of Peace. Tentunya dalam momen Hari Raya Waisak 2570 BE, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta ini kabarnya juga menyuguhkan rangkaian instalasi cahaya, seni budaya, sampai dengan kegiatan spiritual yang terbuka untuk masyarakat, teman Pro 2. Program ini juga dirancang untuk menghadirkan suasana Waisak yang bisa dinikmati bersama di ruang publik kota. Dan Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Andika Permata mengatakan, Waisak tahun ini menjadi momentum yang memperlihatkan Jakarta sebagai kota yang terbuka, damai, dan hidup dalam semangat kebersamaan. Perayaan Waisak 2026 sendiri menjadi bagian penting dalam memperlihatkan wajah Jakarta sebagai kota yang terbuka, damai, dan juga penuh semangat kebersamaan, teman berdua. Rangkaian ini juga dilibatkan ya, digelar dengan melibatkan doa bersama, kemudian juga ada pertunjukan seni budaya hingga kolaborasi lintas komunitas, termasuk ada umat Buddha, pelaku ekonomi kreatif, serta masyarakat umum, di mana kegiatan juga digelar bersama dengan Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Permabudi dan juga perwakilan umat Buddha Indonesia Walubi, teman Pro 2. Kepala Bidang Pemasaran dan Atraksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Lucky Wulandari, juga menyampaikan instalasi seni dan juga pencahayaan di Bundaran HI ini juga diharapkan bisa menarik wisatawan dan juga menyampaikan pesan damai pada Hari Raya Waisak sendiri, di mana pada perayaannya yang ke 2570 BE, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berharap masyarakat bisa terus menjaga kebersamaan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari, agar Jakarta ini bisa menjadi ruang bersama yang aman, nyaman, dan tentunya ramah bagi semua, teman berdua. Nanti kita akan kembali lagi, masih di Jaga Malam, jangan kemana-mana, di Jangan Galau Malam-Malam.

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Ya, yes, nomor 2 buat kamu yang juga masih setia terjaga malam ini, ada satu fakta menarik yang mungkin belum banyak tahu gitu ya teman-teman Pro 2. Ternyata memang kalau ngomongin soal suasana malam, ini memang dirancang alam gitu ya. Alam semesta dirancang oleh Tuhan yang menciptakan alam semesta ini untuk membuat tubuh kita bisa beristirahat. Karena pada saat malam tiba, tubuh kita tuh biasanya akan mulai memproduksi hormon melatonin yang akan membantu kita merasa ngantuk gitu ya, dan jadi lebih rileks. So that's why kenapa ketika sebagian besar orang sudah terlelap, mereka yang biasanya bekerja, belajar, atau berjaga malam, ini membutuhkan usaha lebih untuk tetap fokus dan juga produktif. Namun di balik suasana sunyi yang identik dengan waktu istirahat ya, teman Pro 2, malam ini sebenarnya juga menjadi waktu yang istimewa bagi banyak orang. Banyak sekali ide kreatif, karya seni misalnya, tulisan gitu ya, sampai dengan sejumlah inovasi yang justru lahir saat malam hari. Nah, karena minimnya gangguan ya, dan suasana yang lebih tenang ini akan membuat pikiran kita tuh bisa kerja lebih fokus. Jadi gak heran kalau misalnya banyak writers ataupun penulis gitu ya, mulai dari teman-teman musisi, desainer, sampai dengan pekerja kreatif, mereka mengaku mendapatkan inspirasi terbaik mereka adalah saat dunia sedang sepi-sepinya kayak gitu. Selain itu memang malam ini juga mengajarkan kita tentang konsistensi, di mana ketika banyak orang mungkin udah beristirahat gitu ya, masih ada loh yang namanya petugas keamanan, tenaga kesehatan, atau bahkan punya radio kayak aku kayak gini yang malam-malam masih nemenin kamu ya kan, yang juga pekerja industri misalnya, operator transportasi ya, sampai dengan berbagai profesi lainnya yang tetap menjalankan tugas demi memastikan kehidupan tetap berjalan normal, dan peran mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi keberadaannya sangat penting bagi masyarakat. Jadi buat kamu yang saat ini sedang berjaga malam, tetap semangat dan jangan lupa ya, jaga terus kondisi tubuh kita. Karena malam, kalau malam tuh bener-bener dingin banget, dan kalau siang tuh bener panas ya. Dan ini emang bedding ya, ini musimnya mahasiswa baru kayak gitu. Jadi kamu harus banget luangkan waktu untuk sekedar minum air putih yang cukup, lakukan peregangan ringan jika memungkinkan, dan tetap jaga konsentrasi dalam menjalankan aktivitas. Ingat ya, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab, maka sekecil apapun itu akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Jadi selamat menjalani malam, semoga suasana yang tenang ini bisa membawa energi positif, inspirasi baru, dan tentunya kesehatan untuk kita semua. Tetap semangat ya menemani malam hingga pagi menjelang teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestari ning budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

teman Produ, buat kamu yang sering berpikir nanti aja deh di akhir pekan gitu ya, bisa tidur lebih lama untuk mengganti kurang tidur selama seminggu. Ternyata sebenarnya tidak sesederhana itu. Dalam dunia kesehatan tuh ada istilah yang disebut sebagai utang tidur gitu ya. Yaitu adalah dalam kondisi dimana ketika seseorang ini terus-menerus tidur lebih sedikit dari kebutuhan ideal tubuhnya. Jadi saat kita ini kemudian kurang tidur selama beberapa hari berturut-turut, tubuh dan otak kita tuh sudah mulai menunjukkan dampaknya. Dari mulai konsentrasi yang menurun, kemampuan mengingat informasi juga jadi kurang optimal, dan suasana hati tuh jadi lebih mudah berubah, teman berdua. Dan produktivitas pun ini bisa ikutan terganggu. Bahkan ternyata beberapa peneliti juga menunjukkan bahwa kurang tidur berkepanjangan ini bisa mempengaruhi kemampuan mengambil keputusan dan juga memperlambat respon tubuh terhadap berbagai situasi. Yang menarik adalah utang tidur ini tidak bisa langsung lunas hanya dengan tidur lebih lama dalam satu malam ya. Meskipun memang tidur panjang, teman berdua, saat akhir pekan ini bisa banget membantu tubuh kamu beristirahat. Dan sebagian efek dari kurang tidur yang menumpuk ini tetap membutuhkan waktu untuk dipulihkan. Karena itu para ahli juga menyarankan untuk menjaga pola tidur yang konsisten setiap harinya dibandingkan mengandalkan tidur balas dendam di akhir pekan. Nah, bagi teman-teman yang sedang menjalani aktivitas malam, mungkin bekerja dalam shift gitu ya, atau mungkin masih menyelesaikan berbagai pekerjaan hingga larut, jangan lupa ya untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi tubuh kita. Karena tidur bukan hanya sekedar waktu untuk memejamkan mata, tetapi juga saat tubuh memperbaiki sel-sel, mengatur kembali energi, dan membantu otak memproses berbagai informasi yang diterima sepanjang hari. Jadi malam ini setelah beraktivitas selesai, jangan lupa ya berikan tubuh haknya untuk beristirahat, karena kesehatan yang baik seringkali dimulai dari tidur yang cukup.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

on the radio. Teman berdua, kalau ngomongin soal musik ini bukan hanya sekedar hiburan aja ya. Kayak misalnya kamu malam hari ini lagi dengerin musik favorit kamu, tapi ternyata musik ini juga punya pengaruh yang besar terhadap kondisi emosional dan kesehatan mental seseorang. Jadi gak heran kalau misalnya banyak orang tuh langsung memasang earphone atau memutar lagu favorit mereka saat mereka lagi ngerasa lelah, stres, atau mungkin sedang membutuhkan semangat ya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Karena menurut berbagai penelitian, mendengarkan musik ini yang kita sukai gitu ya, ini bisa membantu menurunkan kadar hormon stres dalam tubuh kita dan juga merangsang pelepasan hormon yang berkaitan dengan perasaan senang dan juga nyaman. Ini adalah sebabnya kenapa musik itu sering digunakan sebagai media relaksasi, terapi pendamping, sampai dengan sarana untuk meningkatkan suasana hati. Nah, menariknya setiap orang tuh punya pilihan musik yang berbeda ya. Jadi untuk mendapatkan efek positif tersebut, ada yang merasa tenang saat mendengarkan musik instrumental, tapi ada juga yang memilih lagu-lagu yang pop ceria untuk meningkatkan semangat. Sementara sebagian lainnya ini justru menikmati lagu bernuansa melankolis untuk menemani refleksi diri. Tidak ada pilihan yang benar atau salah, karena efek musik ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan preferensi masing-masing individu tersebut. Ya, di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas sehari-hari, meluangkan waktu beberapa menit untuk mendengarkan lagu favorit kamu juga bisa jadi cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental. Bahkan banyak orang menjadikan musik ini sebagai teman bekerja saat lagi bekerja gitu ya, belajar, olahraga, berkendara, sampai dengan menemani mereka yang masih setia beraktivitas di malam hari, teman berdua.

0: Yang satu ini teman berdua, ini lagunya Trio Wijaya ya, Tak Mau Dia Sendiri. Aduh, malam-malam kayaknya kalau sendirian kayaknya nggak pas ya. Aku tuh harus mengajak, ini juga ada Trio Wek-Wek yang udah ada di studio Pro 2 sejak sore tadi ya. Dan kayaknya lebih pas lagi kalau ngobrolnya bertiga. Yang satu soalnya setan. Biasa kalau bertigaan tuh yang satunya iblis ya. Kata bukan karena iblis kau ya, iblis katanya gitu ya.
1: Bukan itu ya, tapi bante kamu ya.
0: Oh iya, bante. Bukan bante titik-titik. Kalau bante kan ini pemuka agama.
1: Oh iya, bante titik-titik.
0: T, ya. Maksudnya kita mau bikin gimmick tapi salah sebut ya.
2: Udah, ini gua bisa ditebak sih.
0: Kalau aku tinggal nyapuin sampahnya aja supaya enggak salah gitu ya.
1: Oke, selamat malam teman-teman.
0: Eh, ini malam. Mohon dikuasai powernya.
2: Jadi kita
1: teman berdua.
2: Iya. Lembut dong Budi.
0: Selamat pagi. Selamat malam teman berdua. Iya. Karena aku merasa dengan suaranya Budi orang mati bisa bangkit ya kalau dia segini.
1: Oke,
0: apa kabar?
1: Ya, baik dong.
0: Baik ya.
1: Kita tadi dengerin kan putar lagu yang sekarang masih jadi background gitu ya.
0: Iya. Udah aku matiin. Tak mau sendiri.
1: Tak mau sendiri.
0: Tak mau dia sendiri.
1: Kayak kalau di dalam orang Jawa, ini kan bulannya bulan besar.
0: Betul.
1: Ini banyak orang yang tidak mau sendiri lagi.
0: Betul.
1: Jadi memutuskan untuk melangkah ke jenjang
0: yang lebih tinggi.
2: Kira-kira siapa?
1: Ya, jangan ada di depan aku.
0: Mungkin aja yang ada di depan kita nih nanti soon as possible juga akan menjejak.
2: Oh my god.
0: Gimana nih punya sebagai yang paling tua, paling senior, paling lama hidupnya dibanding kita?
1: Oke. Okay. Kalau memang belum siap untuk menikah, enggak usah menikah
0: kok
1: dulu.
0: Kok tiba-tiba itu? Gimana?
2: Ya, pasti itu ya.
1: Enggak, maksud aku enjoy saja, nikmati masalah jangmu. Okay. Tidak usah ikut-ikutan yang tren lagi musim nikah. Gitu.
2: Tapi emang kita lagi mau bahas pernikahan atau apa sih ini?
1: Enggak, kita random aja ya.
0: Random aja gitu. Okay, tapi okay, kemarin tuh aku juga sempat bikin status gitu ya, bahwa ternyata kayak ada di Instagram tuh kayak kalau keinget orang tua pas segala macam tuh kita jadi kayak nih, enak ya jadi anak kecil, enak ya kalau being single.
2: Iya.
0: Iya kan?
1: Yes.
0: Bukan berarti singlenya seterusnya. Yeah. Tapi kalau memang belum selesai, belum tau ya.
2: Apa tuh?
0: Ditowo.
1: Mentang-mentang ada aku di sini bilang towo. Kasian dong saudara kita yang satunya ya.
0: Thank you. Yes. Okay. Wow.
1: Gimana itu tadi?
0: Kalau belum towo tuh harus ditowo dulu.
1: Gitu.
0: Karena kalau menjadi single gak towo itu kayaknya kurang enak ya, Bude ya.
2: Tuh gimana sih maksudnya?
1: Towo itu ya dipuas-puasin dulu jadi single.
2: Iya, baik.
0: Towo itu kalau di tuk gitu loh. Toto. Iya.
1: Bukan teh tapi teh.
0: Oh, tutuk ya.
2: Iya.
0: Tutuk itu kayak gedang ya. Gedang yang tutuk itu ya,
1: Bre. Kalau enggak berkualitas.
0: Gedang yang buat rujak tuh namanya.
2: Oke.
0: Tutuk ya. Iya.
1: Kok kamu tahu sih?
2: Bukannya kelingking ya? Bukannya kelingking.
0: Kelingking apa?
2: Kelingking. Itu loh apa?
0: Dia mau bercanda enggak lucu. Jadi
2: emang gua bukan pelawak.
0: Oke, kita balik lagi. Back to the point. Back to the main core kita gitu ya. Jadi menarik bahwa ternyata sekarang memang lagi bulan besar di mana banyak kemudian orang yang
1: memilih bulan ini.
0: Kalau di dalam bulan Jawa, bulan besar tuh singkatnya menjelaskan kayak gimana sih, budaya baik gitu ya.
1: Katanya bulan suci di mana bulan ini penuh dengan keberkahan. Jadi siapapun yang memutuskan mempunyai niat baik untuk melangkah ke jenjang pernikahan, ini merupakan bulan yang baik karena nanti hidup mereka akan diberkahi dengan doa dari alam semesta menjadi kebahagiaan dan kaya raya, begitu katanya.
0: Ini adalah salah satu adatnya Jawa nih. Iya, baik betul. Gitu ya. Baik kan di Lombok ya.
1: Tadi itu ada yang menyebut ini bulan rahayu begitu.
0: Oh,
2: betul. Nama gue dong.
1: Iya, kayak betul. Yang ada di depan kita ya.
0: Oke. Terus menurut Bude gimana nih? Karena kalau anak-anak sekarang kan apalagi ini trennya mungkin saja mereka memilih tanggal cantik tapi enggak pakai bulan-bulan yang bulan Jawa ya. Betul. Ada kan yang kayak tapi kalau menurut Bude bulan ini masih ini banget enggak sih? Masih dipegang teguh banget enggak sih sama masyarakat di sini gitu?
1: Masih. Menurut aku anak-anak yang usianya saat ini mungkin di usia 30 enggak ada 30 deh. 26, 28 itu mereka masih mengikuti adat budaya dari orang tuanya. Jadi seperti pada waktu itu seperti aku ya contohnya ya. Ketika mau menikah meskipun itu bukan orang Jawa gitu ya, secara orang Jakarta begitu. Tapi orang tua aku sendiri tuh masih tanya, ini lahirnya hari apa, pasaran betul. Apa, nanti dijumlahkan sekian. Nah, nanti kedua belah pihak ini akan dijumlahkan, nanti jatuhnya tuh ada semacam primbon yang menjelaskan. Kalau jatuh di angka 27, 25, misalkan itu ada maknanya sendiri-sendiri.
0: Oh, aku dulu kebetulan waktu kawin jatuhnya di angka 100. Ya kan? Itu ya. Okay. Tapi menarik ya. Ini kita itu kan tadi budayanya. Yeah. Mungkin secara singkat ya. Kalau malam-malam dikasih budaya ngantuk ya mereka ya kan.
1: Oh iya
0: ya.
1: Dong.
0: Gen Z ya.
1: Gen Z tapi
0: ngomongin apa sih
1: tapi
0: Gen Z?
1: Betul. Tapi sebenarnya
0: sebagai
1: gambaran tahu.
0: Betul. Tahu, ya. Tapi sekarang ngomongin soal berarti memang lifetime-nya kita ketika menentukan pernikahan asik, ya kan?
1: Yeah.
0: Ini menarik karena Budi sudah menikah, aku sudah menikah, baik belum menikah gitu ya. Gitu, itu
2: belum dibahas lah ya.
0: Iya.
1: Saya bilang jomblo berkarat.
0: Jomblo berkarat ya. Emas saja kalau makin karatnya bagus makin
1: bagus,
0: tinggi. Kalau ini beda. Beda banget gitu ya.
1: Oke. Okay,
0: jadi gimana nih menyikapinya Budi? Sebenarnya menyikapi apa nih? Coba lu tanya dong, kontribusi. Tolong.
2: Bentar, saya mau.
0: Dia tadi ngaca, heran gua. Iya.
1: Betul.
2: BTW ini malam dingin banget ya.
1: Oh iya, emang beberapa hari ini. Ini apa yang
0: Bediding. Katanya mesti mahasiswa baru. Biasa kalau Malang tuh menyambut mahasiswa baru emang dingin.
1: Oh, gitu. Pancarobanya sudah mau habis.
0: Ya. Enggak sih, kayak ada di kalangan-kalangan
2: baru mau pancarobanya enggak sih?
1: Oh, gitu.
2: Tapi kalau misalkan
1: ini ada banyak kayak perubahan kelembapan udara.
0: Iya.
2: Gitu ya. Dan kaget enggak sih yang ini? Tapi biasanya
0: suhu hati. Iya. Dia ngomong suhu hati dia ketawa loh.
1: Karena aku sudah bingung, tidak kan? Ada rasa benci.
0: Yakin. Oh, iya, ntar kalau orang yang muncul beda cerita sih.
1: Iya. Oke. Yang mana nih?
2: Tapi biasanya kalau misalkan bediding tuh biasanya kan antara bulan Juli dan Agustus nggak sih?
1: Iya.
2: Karena kan di situ biasanya kan.
0: Ini kan mau memasuki Juni mau ke Juli. Tolong dong. Ini otaknya jangan taruh di lengan ya. Taruh di kepala. Di sini berat.
1: Emang dia terlalu gak fokus ya.
0: Kenapa ya? Aku udah kayak pengen ini mohon maaf nih bisa jadi kayak the first hour podcast kita gitu ya.
1: I mean every person they have a strength masing-masing.
2: Jadi
1: kuasa jawab please. Kekuatan mental seseorang dalam menghadapi kehidupan ini memang berbeda-beda. Salah satunya adalah kekuatan mental seperti gajah adalah kita berdua.
0: Betul.
1: Tapi teman kita yang satu di depan ya agak
0: dia kayak tadi gue pancong ya. Ibarat gue pancong. Dia banyak banget apa sih kayak bulir-bulir di dalam.
1: Bulir-bulir.
0: Terus lembut banget ya. Oke.
1: Gitu ya.
0: Iya, ini sebenarnya ditanyain apa sih? Iya, tanya apa dong.
2: Sebenarnya iya tadi soal pernikahan.
0: Oke. Okay. Dia tapi ngebut banget kayaknya ngomongin pernikahan
2: justru saya malas sebenarnya ngomongin pernikahan ini dari tadi ngomongin pernikahan terus kan
1: betul ngomongin pernikahan tau nggak ini banyak orang yang sedang mengeluh karena khususnya untuk orang-orang yang memang sudah pernah punya hajat menikahkan putra putrinya mereka itu undangan datang bertubi-tubi jadi mereka butuh banyak biaya untuk bobo.
0: tapi sebenarnya Bu Deme ini juga dia lagi punya hajat di besok.
1: Apaan sih?
0: Iya kan? Iya tapi dia lupa. Itu yang sebelah kan anak lu juga gimana?
2: Oh iya benar.
1: Oh ya.
0: Enggak, itu benar. Maksudnya tapi dia tuh kayak lupa gitu ya.
1: Lupa ya. Lupa ya. Soalnya gua diundang.
0: Oke. Tapi sekarang tuh kalau kita lihat trennya anak-anak sekarang mereka cukup yang kayak di KUA selesai.
1: Iya.
0: Sesimpel itu. Betul. Kemarin aku juga sempat ngobrol sama temanku yang dia punya WO ngurusin pernikahan dan bilang bahwa anak-anak Gen Z sekarang milenial sekarang mereka itu ketika nikah, ketika resepsi semakin dikit undangannya. Okay. Dan yang diundang adalah yang yang benar-benar intimate family aja gitu.
1: Yes,
0: jadi kedekatannya benar-benar personal ya. Yes. Kalau enggak kenal ya enggak diundang, bukan karena enggak suka ya. Selain minim budget, meminimalisasi budget, kemudian juga mereka kayak ya udah emang ini aja yang orang-orang dekat.
2: Tapi ngomongin
1: betul, this is happened to me too.
2: Tapi ngomongin soal anak-anak Gen Z yang sekarang apalagi tren nikah di KUA.
1: My son.
2: Kita iya kan? Tapi kan kita di Indonesia ini ya, kalau orang menikah itu kan gak bisa kayak orang luar ya. Misalnya yang menikah ya udah yang menikah aja. Tapi kalau Indonesia kan pasti kayak
1: melibatkan
2: dua keluarga besar. Dan biasanya keluarga besar itu gak setuju tuh yang anak-anak muda yang menikah Gen Z, karena mereka punya banyak keluarga, kerabat dan lain-lain. Dan pengennya ngundang semua gitu.
1: Tapi mungkin itu orang tua yang masa-masa sebelum aku kali ya. Tapi kalau aku sendiri jadi orang tua itu malah justru support anak-anakku untuk bisa menikah secara ya secara sederhana, intimate, paling maksimal dengan undangan 150. Itu terjadi dengan anakku sendiri. Dan aku lebih mengarahkan, aku support kenapa? Ya mungkin uang yang tadinya buat resepsi untuk acara besar itu bisa dialokasikan ya untuk
0: beli rumah, mereka nabung gitu ya.
1: Nabung entah beli apapun untuk persiapan karena perjalanan mereka kan baru
2: masih panjang ya.
0: Gitu. Betul. Dan mungkin orang tua sekarang pun juga akhirnya harus open minded ya. Ketika anak kemudian memilih oke mah kayaknya ini kayaknya cukup dikawal aja resmi dan mungkin kayak sekedar kayak makan malam dinner bareng sama keluarga dasar, dan tapi menurut mereka tuh udah benar-benar intimate pertemuan yang bisa sambil juga mengesahkan pernikahan mereka. Jadi kayak resepsi kecil-kecilan gitu loh. Mungkin orang tua juga harus approval ya, karena kan kadang kebanyakan orang tua jangan temennya mama tuh 100, temennya papa 100, jadi 200 belum teman-teman kalian, kadang akhirnya jadi beban kan buat si anak tersebut. Tapi ketika orang tuanya open minded dan juga mendukung anaknya, ini kemudian akan jadi satu langkah yang bagus untuk pernikahan. Jadi gak punya beban gak sih? Karena kadang ada orang ini ternyata terjadi beneran, it's happen. Orang nikah, kemudian mereka udah berjalan 2 tahun, ini ada cerita ya, 2 tahun mereka menikah, terus mereka tuh saling menyindir, kan kamu yang makan amplopnya, kan keluarga kamu kayak gitu-gitu. Dan akhirnya menjadi masalah yang terus-terus-terus, akhirnya makin jadi bola salju yang besar. Dari hal yang kecil itu tadi gitu. Karena ternyata kompleks ya. Karena ketika udah ngomongin buuhan kayak, udah ngomongin biaya pernikahan kayak, apalagi in this situation, in this economy, itu tuh jadi kayak sesuatu yang memang lebih challenging ya.
2: Tapi kan apa ya istilahnya, kayak tadi kalau misalkan terlalu banyak apa istilahnya yang diundang gitu ya, jadi beban. Cuman kalau misalkan nggak ada yang diundang juga, itu juga jadi ini istilahnya mungkin bikin
0: balik keluarga tuh kayak balik ke perspektif masing-masing orang ya.
2: Karena masih banyak keluarga yang akhirnya peduli kalau misalnya diomongin kita, nanti kita diomongin.
0: Apalagi kita kayak harus ngebalikin amplop kali ya.
1: Itu memang kayak tradisi.
0: Yang sebenarnya harus di-cut off nggak sih?
2: Iya, seharusnya
0: di ekonomi.
2: Kalau menurut aku memang harus di-cut off ya. Kayak nggak penting nggak sih kayak.
1: Betul.
2: Ya udah lu pesta sesuai kemampuan aja, kalau gak usah ngebebanin orang.
1: Kalau di kampung ya, justru ini kalau di perkampungan ya, di kampung aku contohnya masih sampai saat ini nih, ketika kita datang ke undangan tempat menikah, kemudian kita membawa amplop dengan uang tertentu, mereka tuh sudah punya catatan dan kita tuh harus memberikan nama di amplop kita. Nanti mereka akan mencatat nominal berapa. Nah, itu nanti yang akan dikembalikan.
2: Nah, itu dia. Gitu. Jadi kayak beban kan abis selesai acara, bukannya bahagia.
1: Itu malah mikirkan ya. Di satu sisi mungkin itu meringankan.
0: Membantu juga ketika orang tapi, punya gawe ya.
2: Tapi nanti ujung-ujungnya juga jadi beban kita sendiri kan.
0: Mungkin balik lagi sebenarnya semuanya kepada ke perspektif kali ya.
2: Tapi kalau menurut Anda-anda di sini yang sudah pernah menikah,
0: kok bahasanya udah pernah menikah gak enak banget. Biasanya gini,
1: itu hanya berlaku untukku.
0: Pengertian udah pernah menikah, berarti sekarang apakah tidak menikah?
2: Maksudnya setuju gak sih dengan perspektifnya anak-anak Gen Z zaman sekarang yang kayak,
0: mungkin ke Bude dulu kali ya.
1: Gimana? Di sebelah mana?
2: Setujukah Anda?
0: Di sebelah mana? Di sebelah sana sayang. Di sebelah sana ya.
1: Setujukah
2: Anda dengan pendapatnya Gen Z yang kayak misalkan nikah harus di KUA aja udah selesai?
1: Yes, of course. Absolutely. 1000% I agree.
2: Okay. Yes. Kalau Iren?
0: Apa tadi yang KUA? Aku kalau dibilang dari 1 sampai 100 aku kayaknya 50 ya.
2: Baik. 50-50
0: ya. Karena kalau misalnya 100%. Semua sejalan sama kan enggak bisa ya.
2: Iya betul.
1: Jadi harus
0: kita harus membuatkan kontra. Pro kontra. Iya kan?
2: Iya, karena
0: tapi kalau berarti
1: ini kontra ini
0: tapi sebenarnya
1: itu kenapa enggak diajak siaran aja?
0: Sini. Oh, enggak mau. Suaranya udah ketuaan kayak wayang tadi. Oke. Jadi kalau menurut Budi kenapa kok setuju itu gitu?
1: Iya, ya itu tadi karena mereka ini sudah harus banyak belajar, gitu ya. Memikirkan, mempertimbangkan apa sih keuntungan mereka. Nah ini juga harus disesuaikan juga dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan karena ada juga ini ya pengalaman nggak dari mana-mana dari saudara sendiri gitu ya. Mereka tuh sampai rela demi validasi demi mengumpulkan teman-temannya, mereka sampai meminjam uang ke salah satu bank.
0: Itu beban
1: kan,
0: ya. Nah,
1: itu kan jadi beban.
0: Betul.
1: Memang semampunya seperti itu ke KUA saja mengumpulkan sebanyak 20 sampai 25 maksimal 50 hanya untuk keluarga sebagai saksi dan memperlihatkan bahwa memang ini sudah terjadi sebuah pernikahan. Kalau menurut aku sih lebih penting itu ya. Gitu.
0: Betul.
1: Ya. Uangnya itu tadi bisa dialokasikan untuk menabung untuk mereka nanti memulai hidup baru. Ini kan sudah harus hidup mandiri namanya. Kenapa kok aku bilang kalau memang belum siap untuk menikah enggak usah menikah. Menikah itu perjalanannya panjang. Jadi justru itu adalah awal awal perjalanan baru gitu.
0: Betul.
1: Ya. Ya seperti itu sih. Ya lebih baik dialokasikan untuk hal-hal yang memang nanti menunjang kehidupan mereka di depan.
0: Benar.
1: Biar bisa buat usaha, bisnis contohnya.
0: Iya, betul.
1: Atau kalau untuk kredit rumah sih sebetulnya aku tidak menyarankan ya.
2: Nih, seperti soal kredit rumah ini sekarang banyak orang yang kemudian terjebak karena sudah kadung ngambil rumah, tapi ini ekonomi lagi-lagi ya. Banyak akhirnya perusahaan yang apa istrinya efisiensi. Betul. Kemudian banyak karyawan yang di PHK gitu kan, atau mungkin masih dipertahankan tapi kerjaannya jadi gila-gilaan sampai akhirnya si karyawannya ini jadi burn out, jadi stres apa segala macam, sampai akhirnya aku nyesel ngambil rumah. Kalau bukan karena ngambil rumah aku pasti udah resign karena udah stres itu di perusahaan. Ini gimana
0: itu
2: menurut
0: kayaknya teman kita sendiri ya.
1: Betul, aku baru ngomong
0: ada tapi nggak ada di sini orangnya ya. Lagi masak ya. Oh dia pengen nanya who's that ya. Tapi menurut aku memang kalau misalnya soal balik lagi ya, kalau zaman dulu orang tuh punya kayak gini loh, punya pikiran bahwa yang namanya papan itu yang harus jadiin adalah cowok.
2: Oke.
0: Jadi bener rumah itu papan ya? Rumah itu papan ya?
2: Iya.
0: Tetapi di dalam kemajuan zaman, perempuan hari ini mereka bisa berdikari, mereka punya profesi, kemudian mereka juga adalah orang-orang yang bisa menghasilkan duit gitu ya. Akhirnya kemudian mindset ini mulai terbentuk di masyarakat dan berubah gitu ya. Perspektifnya mulai berubah. Jadi perempuan itu tidak harus kemudian nunggu suami untuk beliin rumah. Dia bisa menafkahi dan membeli rumah sendiri gitu ya, mencukupi kebutuhan anaknya. Karena mungkin ada suami juga yang mungkin menjadi suami yang ngurusin anak kan ada, tapi istrinya bekerja ada banget. Tapi tidak mendiskreditkan suami tersebut gitu ya. Tapi juga ada juga perempuan yang dia bekerja, suaminya bekerja
1: karena dia masih berfungsi lah.
0: Betul ya kan. Kok kayak ini memang berfungsinya kok ngegas banget ya.
1: Iya, soalnya
0: berfungsi gitu. Betul ya. Nah, itu menurut aku adalah sebuah hal yang memang kadang perempuan sekarang kan kayak merasa kayak oh iya ya kita bisa nyiapin semuanya.
1: Tangannya
0: gitu.
1: Bisa diem nggak?
0: Berisik banget. Banyak gerakan dia ya.
2: Itu kan. Ini ada teman kita dari Shalimar.
0: Oke, hello. Sarayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Benar-benar belum selesai. Happy birthday to you. Traktiran di Princess Sorel.
1: Ya. Wish you all the best.
0: Gitu ya.
1: Jadi seperti itu ya.
0: Dia emang enggak fokus.
2: Iya, udah ayo.
0: Buset.
2: Iya. Udah.
1: Seperti itu ya. Sampai di mana tadi? Ini tangannya nih.
0: Iya loh.
2: Iya. Baik.
0: Dia penyiar ya.
1: Di sini apa mengganggu.
0: Iya.
1: Oke. Terus kita nyampe mana tadi?
0: Jadi lu
2: ya udah aku ganti aja pertanyaannya.
1: Ganti aja pertanyaannya.
2: Oke, jadi kalau ngomong soal beli rumah dan ngontrak, ini banyak orang yang kemudian akhirnya memilih ngontrak aja daripada membeli rumah karena tadi istilahnya apa ya, terlalu banyak apa ya, terlalu tinggi suku bunganya apa gimana gitu, akhirnya jadi stres. Jadi memilih untuk kontrak aja udah daripada punya rumah. Ngontrak aja ya, gak ada bedanya. Juga untuk orang-orang yang ada nih, beberapa orang yang memang kayak bosenan di satu tempat gitu. Jadi pengen pindah-pindah. Jadi akhirnya memilih untuk kontrak aja. Kalau udah bosan di sini, ngontrak situ, nong situ gitu.
1: Ya,
2: nah ini bagaimana pendapat kalian dengan itu? Haruskah memang kita orang-orang
0: ini, maaf ya, ini. Bentar, ini bukan lagi di Pro 1. Dia nge-charge banget tanya iya ya. Ini orang yang dengerin lagi pada istirahat.
2: Oke, baik.
0: Boleh enggak jadi nge-charge? Santai aja, Bro. Kalau baik kayak lagi naik Vespa.
1: Tapi kalau menurut aku sih ya, apa ya? Aku pribadi ya, ini disclaimer ini menurut saya pribadi, kalau memang belum punya kemampuan untuk bisa membeli rumah gitu ya, ya lebih baik memang ya ngontrak, it's okay, nggak apa-apa gitu ya, sampai pada akhirnya kita memang benar-benar siap gitu.
3: Itu kayak kurang gede. Oke,
2: okay, kurang gede atau kurang terlalu lembut suaranya?
0: Oh iya, karena biasa kan ada kelembutan. Coba coba dijoli.
1: Cek satu.
0: Oke. Ini suara kamu yang emas itu nggak terdengar dong.
1: Oke, ini bisa diturunkan. Oke, thank you so much ya. Itu kalau menurut pendapat aku pribadi ya. Kalau
0: ya aku setuju banget sih. Ya. Karena daripada kita tinggal sama mertua ya, bukan berarti ini. Karena ketika sudah tinggal sama mertua tuh biasanya banyak intervensi.
1: Yes.
0: Kemudian akhirnya orang jadi nggak bisa belajar bagaimana harus hidup survive. Kalau udah ada keterlibatan orang lain dalam rumah tangga itu orang nggak bisa mentalnya. Nggak bisa kebangun. Tapi bayangkan diri. Ketika nggak ada orang tua, nggak ada mertua, kita kan belajar dari nol. Ketika beras nggak punya, terus kemudian ekonominya harus benar-benar kita ikat pinggang misalnya, gitu kan. Kita kan sama-sama belajar untuk kompromi satu sama lain, karena nggak ada intervensi. Dan menurut aku pernikahan yang sehat adalah ketika kita nggak campur sama orang tua ataupun mertua.
1: Itulah gitu. Yang aku sarankan. Betul. Untuk putraku yang kembar itu kan memang sudah menikah gitu ya. Jadi sebelum menikah pun juga alhamdulillahnya dia tuh memang sudah merencanakan. Jadi dia planningnya tuh sudah matang gitu. Nanti kalau sudah menikah gak mau campur gitu kan. Ya bagus. Jadi artinya mereka sudah punya apa ya, tanggung jawab gitu ya. Jadi mereka sudah punya tanggung jawab dengan pilihan mereka, dengan hidup baru mereka gitu kan. Ini yang diputuskan untuk menikah, ya berarti mereka harus tanggung jawab dengan pernikahan itu gimana caranya bersama istrinya gitu. Apalagi seorang laki-laki gitu kan. Anak laki-laki loh ya. Jadi kalau kita berbicara laki-laki, maka dia punya tanggung jawab besar
2: ya.
0: Kalau gitu kita kayak break dulu ya.
1: Oke,
0: habis ini kita balik lagi.
1: Oke.
0: Ini adalah ruang barunya Barsenep featuring sama Barsenep Bestandi dengan Di Ruang Baru itu nih.
1: Oke.
0: Asalnya spesial buat tahun Pro 2.

0: Tapi teman Pro 2, kita masih balik lagi di Jaga Malam malam hari ini. Dan kalau aku boleh ngomong, mungkin tadi udah ngebahas soal tren anak muda sekarang yang memilih untuk menikah di KUA dan selesai. Kemudian juga gak terlalu resepsi yang gede-gede gitu ya. Mungkin sekarang kayak gini, pernikahan itu kan sebenarnya tentang satu hari kita bakal pesta gede nih ya. Kalau zaman dulu kan orang tuh pestanya besar-besaran
1: mimpi
0: gitu ya
1: itu, mimpi semua orang
0: mewah-mewahan ya, gitu ya. Nah, atau sebenarnya tentang yang harus kita pikirkan ini ya. Kalau sekarang kan anak muda misalnya cuma di KUA selesai gitu.
2: Iya.
0: Apakah masih ngomongin soal pesta yang habis berjuta-juta itu, berpuluh-puluh juta, atau tentang sebenarnya puluhan tahun kehidupan setelah after married. Ya, ini kan lebih panjang ya. Mm-hmm. Jadi kayak ternyata orang setelah menikah itu dia memikirkan setelah sehabis resepsi mau dibawa kemana nih pernikahan gitu ya. Karena kan banyak nih, bahkan pernikahan artis aja yang semewah itu bisa kandas, bisa
1: bertahan
0: selesai
1: bertahan cuma berapa bulan.
0: Betul.
1: Juga ada.
0: Gimana nih Bu Dek?
1: Gak menjamin gitu ya. Aku sih sependapat
0: yang paling penting buat disiapin untuk anak muda itu apa sih sebenarnya?
1: Ya, pertama sebelum menikah. Sebelum menikah yang jelas ya persiapan mental kali ya, itu nomor satu ya.
0: Siap hati ya,
1: mental,
0: gitu ya.
1: Mental ya, mental itu ya melit persiapan hati ya, mental ya. Karena ujiannya nanti itu enggak main-main setelah menikah gitu ya. Bukan hanya
0: budget. Ini bukan nakut-nakutin ya.
1: Bukan. Tapi ini kita harus realistis saja gitu ya. Jadi persiapan itu karena bahkan di dalam orang Jawa pun juga mengatakan ya, Ren, misalkan kita sudah mendekati pernikahan itu ada aja nanti.
0: Betul, berantemnya.
1: Berantemnya.
0: Ya, Lee Catherine bisa gak jadi nikah.
1: Itu bisa goyang loh.
0: Betul.
1: Bisa goyang, jadi bisa gak stabil gitu kan.
2: Dan banyak yang akhirnya kemudian memutuskan untuk tidak jadi menikah karena tidak tahan dengan apa tadi, ujian sebelum pernikahan tadi.
1: Ya kan? Mengenal siapa yang mau kita jadikan pasangan seumur hidup kita itu juga penting ya. Mempelajari bagaimana pasangan kita itu juga sesuatu, mengenal terlebih dahulu itu juga penting. Dan ya ini memang budaya kita. Meskipun sekarang banyak orang tua yang sudah open minded gitu ya, yang support dengan pilihan putra putrinya gitu, tetapi juga ada orang tua yang tetap melihat bibit bebet bobotnya dari calon mantunya.
0: Tapi ternyata itu juga masih satu hal yang penting gitu ya.
1: Penting lah.
0: Buat betul kita liatin, check and recheck gitu loh.
1: Yes,
0: ya,
1: of course.
0: Bahkan sekarang di pernikahan tuh ada yang unik loh, Bude dan juga Ayu ya. Tahu gak sih? Mereka itu kayak di boot-boot wedding, ya, kayak wedding exhibition. Bukan hanya nyediain buat pilihan dekor, MC hits, apa segala macam. Mereka menyediakan klinik untuk kita cek darah. Pasangan tuh bisa cek darah. Dan nanti dari cek darah tuh kita bisa lihat histori ini ada penyakit apa nih masing-masing. Penyakit komorbid pembawa penyertanya, supaya ketika nanti punya anak, kita bisa meminimalisir ini, dampak. Kadang kan ada betul tiba-tiba, oh karena ternyata genetiknya ternyata sama nih, bahaya bisa misalnya anaknya jadi lahirnya ABCDF misalnya gitu kan. Ada hal-hal yang memang kayak penyerta. Nah, ternyata orang sekarang tuh berpikirnya memang betul-betul logis.
1: Ya, jadi
0: realistis, betul-betul dicek ada, detail gitu.
1: Ada medianya, mereka sudah semakin tahu apa kebutuhannya di zaman sekarang ini.
0: Bener,
1: gitu, kebutuhan anak-anak sekarang ini. Bahkan katanya di exhibition itu juga apa? Exhibition. Itu ada juga konsultasi sebelum pernikahan.
0: Betul,
1: itu
0: sebelum betul.
1: Kalau menurut aku sih penting ya. Jadi kalau menurut aku usia itu tidak menjadi sebuah jaminan seseorang itu menikah. Ada yang usianya 35 tapi cara pola pikirnya dia tuh mungkin masih 15
0: betul
1: ya kan. Ada yang usianya 20 tapi secara pemikiran dia sudah matang dan siap untuk menikah.
0: Tapi beda loh anak zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman sekarang tuh mereka 20 ya, tapi kayak mungkin karena udah hidupnya mungkin udah lebih enak daripada yang dulu ya. Ini kayak lebih santai gitu loh, lebih kayak
2: banyak yang ini enggak sih?
0: Mungkin mentalnya juga kayak fragile ya.
1: Setuju.
0: Itu jadi kayak PR gak sih untuk kemudian, karena pernikahan ini kan adalah sesuatu yang memang besar ya. Pernikahan itu kan adalah momen ya kalau bisa seumur hidup ya.
1: Seumur hidup.
0: Sekali seumur hidup gitu.
2: Dan kalau gak salah sekarang ini banyak apa angka pernikahan itu menurun banget katanya ya.
0: Apa mungkin trust issue ya? Mungkin masyarakat udah mulai trust issue nih, kayaknya aku jadi kayak yang udah single aja lah gitu ya.
1: Ada banyak yang memutuskan untuk jadi seorang single gitu ya. Atau apa istilahnya kalau istilahnya zaman sekarang orang yang tidak punya anak itu
2: child free.
1: Gitu ya.
2: Jadi menikah tapi gak punya anak gitu.
0: Ini seru juga gak punya child free nih ya. Karena memang cukup relate dengan bahasan kita malam hari ini. Kalau child free mungkin dalam agama mana pun tidak, maksudnya kita beranak cucu lah.
1: Iya.
0: Ya, kata-kata itu ya dalam itu ya. Dan kemudian didik anak kita sesuai dengan agama, soleh-soleha gitu ya. Tapi kalau menurut Budaya sendiri dan juga Ayu deh, kayaknya Ayu deh. Kalau misalnya ntar kamu someday kamu you will find someone yang memang itu adalah for you, ya kan? Terus kamu get married with him. Kira-kira kamu akan
1: with usia yang sudah cukup matang.
0: Yes, gitu. Karena kan sudah matang juga
2: soal anak ya.
0: Akan memilih child free atau enggak gitu.
2: Sebenarnya kalau dibilang pengen punya keturunan yang pasti pengen ya. Cuman kalau dilihat situasi dan kondisi dunia saat ini nih. Waduh. Ya. Aku rasa sih sebenarnya enggak ada salahnya ya untuk child free, daripada nanti istilahnya mungkin kita punya anak tapi kita tidak bisa bertanggung jawab atas anak kita gitu. Mau materi apa segala macam.
0: Masuk akal sih. Ya. Masuk akal. Tapi kalau Ayu sendiri memilih child free ya?
2: Sebenarnya pengen sih. Masih 50-50 sih ini.
0: Dia belum ada penjelasan dalam hidup.
1: Masih 50-50.
0: Iya, belum ada keterangan dalam hidupnya.
2: Belum ada.
0: Siap. Pak, kita makan rawon aja biar
2: terang. Soto kayaknya lebih enak.
0: Masuk ya. Ada rencana abis ini?
2: Gas. Abis ini.
0: Bener gak?
2: Ya.
0: Oke.
2: Apa lalapan?
0: Oh, siap. Pokoknya mas saya mah gas aja.
2: Kayak kita mikir yang ada di kepala kita kayaknya makanan mulu ya, Tiup.
0: Gak balik lagi, child free, jangan kemana-mana.
1: Iya, itu kalau Ayu ya. Jadi dia belum punya jawaban. Apa alasannya apa gitu. Kalau menurut aku pribadi, seandainya aku memposisikan diri aku sebagai seorang single gitu ya, yang masih punya banyak kesempatan, masih masih produktif, reproduksinya berjalan dengan baik begitu ya.
0: Kan kalau Budi itu ya? Emang ini ya, dia duta produksi ya. Itu
1: aku masih percaya dengan istilah dalam budaya kita, makin banyak anak
2: banyak rezeki
1: gitu. Tapi bukan berarti kemudian dengan istilah itu atau pepatah itu kemudian kita harus banyak anak, tidak juga. Ya, karena cuman membayangkan nanti di akhir masa tua kita gitu ya, seandainya kita tidak ada keturunan gitu ya, ya minimal dua lah ya. Itu nanti akan membuat kita nyaman, ada yang kita lihat. Karena kita tidak tahu nanti, meskipun anak itu bukan investasi, tetapi ketika kita sudah tua semakin hari, kan secara otomatis juga daya tahan tubuh kita semakin lemah dan sebagainya. Bayangkan kalau kita tidak ada siapa-siapa.
0: Betul.
1: Itu sih kalau aku. Betul. Jadi setiap anak itu pasti bawa rezeki, dan ketika ada anak kita punya semangat untuk terus bekerja dan bagaimana membuat anak. Tidak ada orang tua yang namanya orang tua tidak ingin memberikan yang terbaik untuk anak.
0: Betul,
1: itu
0: betul,
1: kalau
0: betul.
1: Aku sih.
0: Tapi kalau aku memang dari keduanya enggak ada yang salah dan enggak ada yang benar.
1: Iya, betul.
0: Kita masing-masing punya perspektif gitu ya.
1: Perspektif masing-masing.
0: Kalau orang memilih child free mungkin karena dia melihat fakta dan realitanya sekarang.
1: Yes.
0: Oh, kenapa ya seserem ini punya anak? Beban mental, tanggung jawab, duit ya, kita harus bermaterial apa segala macam, belum lagi ada anak yang di KDRT. Mereka makin kayak kita mau punya anak aja susah, tapi ini malah punya anak disia-siain. Mungkin kayak ada terlalu banyak ini
1: informasi.
0: Ya, frame-frame yang akhirnya dia terlalu jadi kayak takut gitu lah. Karena anak adalah tanggung jawab yang besar menurut aku. Tapi pada akhirnya sebenarnya kalau menurut aku jangan sampai aku gak setuju dengan child free. Karena menurut aku gini, ketika orang child free, dia tuh kayak menunda. Maksudnya gini, dia kayak Tuhan itu kan udah memberkati kita dengan tubuh yang sehat, kita menikah, kemudian kita diizinkan punya anak gitu ya. Jadi kalau child free itu adalah satu yang mungkin pilihan terakhir ketika memang kamu udah punya trauma yang besar. Tapi sebisa mungkin jangan child free. Karena lagi-lagi anak itu mungkin boleh ditunda, gak dulu dia punya anak ya. Tapi ketika udah siap, kamu mungkin harus untuk komunikasi kali ya sama suami ya, supaya bisa punya anak, direncanain bareng. Karena memang punya anak tuh yang paling penting adalah kita itu ini gak siap gak jadi orang tua. Jadi orang tua itu berat ternyata.
2: Nah itu dia masalahnya.
0: Seberat itu. Bahkan ternyata jadi orang tua tuh kayak kita mikirin bahwa kita gak makan gak apa-apa tapi anak kita makan. Jadi kayak banyak banget hal yang kita harus kayak
1: tahan.
0: Iya, tahan. Kita harus kayak korbankan gitu. Menjadi orang tua kan ternyata seberat itu ya gitu. Dan jangan sampai kalau kita gak siap, kita malah menyiksa dalam tanda kutip kepada itu. Anak.
2: Nah itu dia.
0: Anak tuh jadi kayak sasaran gitu loh. Jangan kan, sedih banget.
1: Makanya gitu. Mungkin buat anak-anak muda sekarang kali ya, sebelum memutuskan, gak apa-apa ketika setelah menikah menunda dulu. Kan sekarang juga kontrasepsi tersedia gitu ya. Benar-benar dipikir secara matang. Ditunda itu kalau menurut aku tidak masalah.
0: Gak masalah
1: gitu. Sampai
0: gitu
1: mereka
0: loh.
1: Siap secara mental, mereka siap secara finansial. Pastinya pengen memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan lebih penting lagi, sekarang itu kan banyak profesional gitu ya, yang bisa membantu kita. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita memang tidak punya kepercayaan untuk bercerita kepada orang lain, konsultasi, ya datang aja ke profesional.
0: Benar.
1: Membantu sih kalau menurut aku. Jadi kita harus senantiasa membuka ruang untuk terus belajar sih.
2: Daging semua sih ini.
0: Ini luar biasa ya. Daging ada semua. Apa dengan aku? Habis kamu belikan kue pancong. Itu kain air yang beli ini ya.
1: Kok dia beli yang kena gizinya?
0: Iya. Dia tetap gak bergizi. Khusus tutup mulutmu, jangan ya, bicara ya. Ini bukan lagi di kosan elu. Ya minta tolong.
1: Kayak berasa.
0: Tapi kalau kita bikin podcast kos-kosan seru kali ya.
1: Seru. Nah, ini aneh kan ini jubah tuan itu aja dibuat podcast
0: gitu. Iya, dipotong-potong gitu. Nah, nanti kita suruh edit itu jajang.
1: Iya, betul.
0: Jajang Miharja ya.
2: Lupa tapi, nih gua nih kita lagi ada di Pro 2.
1: Tapi inilah salah satu contoh ya. Terlepas dari orang suka tidak suka melihat pertemanan kita, circle kita yang hanya bertiga.
0: Kok langsung ke sana ya larinya ya?
2: Kita kok baper ini.
0: Iya. Apa sih? Iya, tapi ini kita kayaknya harus ganti segmen ya.
1: Iya.
0: Kenapa sih ada orang di dunia ini yang julid banget sama kayak misalnya?
1: Bukan itu yang aku maksud.
0: Iya apa sayang?
1: Tapi gini, ketika kita
0: pertemuan, dia langsung marah ya?
1: Iya dong. Jangan ngomong coba. Itu dulu. Kita tahan dulu.
0: Iya.
1: Nanti jadi gongnya.
0: Oke, siap.
1: Gimana sih? Ini pertemanan yang menunjukkan bahwa pertemanan yang berkualitas kita itu ketika kita berkumpul, kita membicarakan apapun itu bisa random dan itu tidak kehabisan. Kehabisan topik, kita tuh selalu jadi sesuatu
0: gitu. Iya, betul.
1: Dan kita tidak peduli dengan apa yang kamu maksud.
0: Iya.
1: Kamu merasa asik gak sih?
0: Asik banget dong.
1: Kalau kamu gak merasa asik, yaudah pergi aja.
0: Yaudah pergi aja sekarang gitu ya.
2: Makanya, baru bangun pagi langsung.
0: Bangun. Tapi seru ya, maksudnya kayak kita tuh emang saling melengkapi juga.
1: Karakter masing-masing
0: gitu kan. Karakter masing-masing. Ya. Jadi gak yang harus berteman itu jangan cuman kalau ngelihat oh ternyata begini tapi hal-hal yang
1: tapi dari entitas yang berbeda.
0: Betul. Jadi, karena kebetulan kita dari
2: ini ngomongin entitas lain nih kayak mana
0: ya, entitas ya.
1: Aku dari entitas mana, dia dari entitas mana, dia dari entitas mana. Melengkapi,
2: melebur.
0: Tapi jangan salah, sebenarnya kalau kita bertiga itu juga saling kompromi kadang-kadang ya. Satu dengan yang lain itu saling kompromi.
1: Enggak kompromi ya.
0: Tapi ada juga kadang-kadang kita bisa kompromi kan gitu ya. Karena pertemanan itu memang seperti itu ya guys gitu.
2: Iya. Kadang kita ada pro-nya, kadang ada kontranya.
0: Iya, gak mungkin bisa mulus.
2: Cuman, yang jadi ini adalah komitmen persahabatan kita ya.
0: Emang maaf, karena kita bersahabat ya.
2: Jadi kita berantem-berantem, kita tetap saling cari.
0: Tapi lucu ya, karena persahabatan kita ini cukup lintas generasi ya.
1: Iya, lintas generasi. Dan ini jarang terjadi loh,
2: bayangkan. Gen Z apa milenial sih?
0: Aku milenial.
1: Apakah aku yang tidak tahu diri gitu?
0: Kenapa?
1: Ini kan lintas generasi persahabatannya. Apakah aku yang tidak tahu diri?
2: Tidak.
0: Karena ternyata budaya itu bisa turun ke yang bawah.
2: Iya.
0: Bisa match.
1: Aku sih memang fleksibel orangnya.
0: Tapi apa sih kalau bintangnya apa? Horoskop?
1: Scorpio.
0: Scorpio itu kayak gimana sih?
1: Scorpio tuh setia kalau, yang setia. Setia. Dan dia tuh bisa menjaga rahasia.
2: Really?
0: Ya, sampai rahasia-rahasianya. Yuh, dia jaga betul deh.
2: Tapi emang percaya sama ramalan bintang?
0: Aku sih, karena ini ya. Elemen ya. Itu kan elemen ya.
1: Elemen mau apa? Tanah dan api.
0: Aku kebetulan kebanyakan api kayaknya. Kalau si baiknya apa? Harus ngapain?
2: Aku Virgo.
0: Virgo ya. Virgo.
1: Tapi, tapi tidak mencerminkan gitu ya?
0: Iya. Dia sepertinya tidak ada di dalam horoskop. Kalau zodiaknya ya, unknown, tidak diketahui. Lebih tepatnya gitu ya. Karena kalau Virgo itu kan biasanya orangnya perfectly ya.
2: Perfect sih, human emang.
0: Iya kan, bener gak sih?
1: Iya, kita cari, coba kita kukin dulu ya.
0: Oke.
1: Gimana sih karakter Virgo, gimana sih karakter Scorpio? Gimana karakter kamu, kamu apa?
0: Capricorn.
1: Capricorn itu easy going gak sih? Ya, kayaknya kalau Capricorn easy going ya.
2: Karena aku gak percaya sama ramalan bintang, jadi aku tidak peduli.
0: Gak boleh, ini kita lagi ngomongin.
2: Oke. Tapi aku emang real gak tahu. Kayak misalkan ramalan bintang Virgo itu kayak mana, terus Scorpio itu kayak mana, aku gak ngerti.
0: Lebih tepatnya dia kayak gak pernah baca dan googling ya. Dia main games kayaknya. Dia jarang
2: kayak. Aku lebih memilih untuk mencari harta karun di.
0: Iya. Oke, ini kita langsung kirim aja ya. Biar Ayu yang baca, biar ada kerjaan ya. Soalnya kalau aku yang baca, ntar suara aku ini makin habis ya. Jadi kita langsung send ya. kepada yeah. Ayu ya, tolong kamu baca itu.
2: Oke, kita jeda dulu.
0: Gak usah, langsung aja disebutin sama kita ngobrol ya. Itu coba kamu baca langsung ya.
1: Tapi ketika aku baca ramalan bintang aku, bagaimana menunjukkan karakter, ada sebagian yang 100% tapi ada sebagian yang memang cocok.
2: Betul. Oke, ini antara Scorpio, Virgo dan Capricorn ya. Jadi horoskop kita bertiga nih. Yang Scorpio dulu nih ya. Yang Bude ya, Bude Mei. Karakternya dikenal misterius, setia.
0: Ntar kita komen belakang.
2: Oke, okay. Kita bacain dulu satu-satu. Misterius, setia dan cukup emosional. Kalau sudah percaya sama seseorang, biasanya loyal banget. Tapi kadang suka menyimpan perasaan sendiri dan susah ditebak.
1: Oke. Okay.
2: Itu yang Scorpio. Bude Mei, Virgo, perfeksionis, detail dan suka segala sesuatu tertata rapi. Okay. Biasanya jadi si paling ngatur atau pemberi solusi di tongkrongan.
0: Wow.
2: Kadang terlalu banyak mikir dan suka overthinking. Itu Virgo. Kemudian yang Capricorn, ambisius, pekerja keras dan realistis. Sering dianggap paling dewasa di antara teman-temannya. Kalau punya target, fokusnya luar biasa sampai kadang terlihat serius terus.
0: Oh my god.
2: Belum selesai nih. Kalau Scorpio, Virgo dan Capricorn bersahabat ini ya, Virgo bakal jadi orang yang mengingatkan jadwal, bikin dan memastikan semuanya berjalan sesuai agenda. Capricorn jadi eksekutor. Setelah Virgo bikin rencana, Capricorn yang memastikan semuanya benar-benar terlaksana. Scorpio jadi penjaga loyalitas grup. Dia mungkin gak banyak ngomong, tapi paling siap membela teman-temannya saat diperlukan. Yang menarik adalah ketiganya sama-sama bukan tipe yang terlalu suka drama. Nah, ini benar ya. Atau cari perhatian. Cari perhatian. Dan mereka biasanya lebih nyaman dengan lingkaran pertemanan yang kecil dan dekat.
0: Betul sekali.
2: Tapi juga tantangannya nih, Virgo suka mengkritik demi kebaikan. Kemudian Scorpio bisa sensitif kalau merasa dikritik ya. Scorpio nih, Capricorn kadang terlalu fokus pada logika dan tujuan. Kalau sudah saling memahami, kombinasi ini bisa menjadi persahabatan yang awet. Karena Virgo memberi ketelitian, Capricorn memberi stabilitas, Scorpio memberikan kedalaman emosi dan loyalitas.
0: Tiga horoskop ini tuh cuma butuh pertemanan kecil.
2: Betul.
0: Gitu, karena memang sikapnya ya.
2: Kalau itu sangat sepakat, harus kayaknya di bold, di underscore gitu
0: betul,
2: kan ya.
0: Betul.
1: Sudah boleh waktunya komen.
0: Komen. Sekarang waktunya komen.
2: Ning.
0: Oke.
1: Kok bagi enggak cocoknya Virgo kan?
0: Atau mungkin sebenarnya ini Virgo jadi-jadian kali ya. Mungkin sebenarnya di akta kelahiran tuh dia dicatatnya Virgo.
1: Betul.
0: Aslinya mungkin bukan Virgo, Gemini kayaknya.
2: Oke.
1: Komen lambang kali ya.
2: Scorpio, Scorpio nih Bude nih karena siapa yang mau komen duluan? Lo apa gue?
0: Lo dulu ya? Boleh.
1: Boleh.
2: Misterius. Tidak, dia tidak misterius. Sangat-sangat tidak misterius.
0: Oh my god.
2: Setia 50-50.
1: Setia sama siapa?
2: Setia.
1: Oke. Terus?
2: Cukup emosional ya. Iya, kadang. Nah, 70% lah ya emosionalnya ya. Kemudian kalau sudah percaya sama seseorang, biasanya loyal banget.
0: Yes. 100% ya.
2: Tapi kadang suka menyimpan perasaan sendiri dan susah ditebak.
0: Yes. 100%.
2: Menyimpan perasaan sendiri tapi tidak susah ditebak juga.
0: Iya.
2: Karena kita selalu bisa menebak.
0: Iya. Kayak kita udah bisa nebak dia mikir apa gitu.
1: Ini karena kedekatan kita.
0: Okay. Bisa ngebaca gitu.
2: Okay. Sekarang tanggapannya mau menyangkal apa gimana?
1: Oh tidak.
2: Oke.
1: Kadang kala memang ya. Dulu tuh mungkin karena usia suka kalau dikritik suka nggak suka gitu ya.
2: Yes.
1: Tapi sekarang seiring berjalannya waktu gitu ya. Oh ternyata kritik itu nggak semuanya buruk. Ada juga kritik yang membangun. Gitu.
2: Okay.
1: Hampir semuanya okay. Misterius. Kadang aku merasa diriku tidak misterius.
2: Okay.
1: Bahkan aku tidak menampakkan misteriusanku.
0: Wow.
1: Aku selalu menampakkan diriku.
0: Betul. Okay.
1: Misterius dari mana? Gak benar.
2: Oke. Sekarang Virgo nih, kalian mau komen.
0: Virgo aku bacain ya. Ini Virgo adalah teneng-teneng perfeksionis, detail dan suka segala sesuatu tertata rapi.
1: Dak,
0: sabar dulu. Terus biasanya jadi si paling ngatur atau memberi solusi di tongkrongan. Kadang terlalu banyak mikir dan suka overthinking.
1: Oh iya, kalau ini cocok. Kayaknya poin ketiga aja itu.
0: Iya, iya. Kalau yang pertama kedua saya tanya dulu sama tetangga ya. Kayaknya kurang. Tapi sebenarnya kalau perfeksionisnya iya.
1: Aku ya.
0: Betul. Kalau Ayu tuh sisinya memang detail. Baik ini.
1: Ya, apalagi beli baju.
0: Cuman kalau gitu tertata rapi kayaknya dia waktu-waktu bagian dibagiin soal tertata rapi dia enggak ikut.
1: Iya.
0: Dia beli ini dibeli coklat. Betul. Jadi dia nggak ikutan ya saya.
1: Dia lagi beli gitu. Kue.
0: Dia lagi beli kue.
2: Karena saya cinta banget sama makanan manis.
0: Tapi emang kalau profesionalnya memang dia sebenarnya
1: detail ya.
0: Cuma mungkin tidak tertata ya.
2: Oke.
1: Dan dia yang paling mengingatkan jadwal tadi tuh aku nggak.
0: aku boleh bilang nggak kalau yang tadi ngomong tulisin jadwal jadwal tuh
1: udah direvisi
0: gitu ya. Kayak lu bisa ngecek gak sih gitu ya.
2: Asik. Iya memang bener banget. Okay. Karena saya yang selalu diingatkan jadwal sama teman-teman saya.
0: Iya. Dia belum jadi Virgo full ya.
1: Iya.
0: Virgo
2: setengah-setengah. Karena memang gak semua Virgo sebenarnya sama persis gak sih?
0: Iya.
2: Pasti ada.
0: Tergantung kelahirannya kali ya.
1: Aku ngeles aja kamu.
0: Nggak kayaknya. Kayaknya dia kelahiran bulan purnama ya.
2: Lumun.
0: Capricorn tahu dibacakan saya.
2: Iya. Capricorn ya. Ambisius, pekerja keras dan realistis.
0: Waduh.
2: Ini sering dianggap paling dewasa di antara teman-temannya. Kalau punya target fokusnya luar biasa,
0: tapi kan terus
2: serius terus.
0: Oh, iya. Okay. Gitu ya. Okay. Kita gubris temannya kalau itu.
2: Sekarang kita komentarin nih.
0: Okay. Silakan.
1: Siap mendengarkan.
2: Satu. Ambisius kayaknya enggak. Dia enggak ambisius. Nah. Kemudian pekerja keras.
0: Oh, iya. Iya.
2: Yes,
0: itu absolutely.
2: Betul. Oh, iya. Realistis 100%. Iya. Yeah. Yeah. Yeah. Kemudian sering dianggap paling dewasa di antara teman-temannya. Kadang-kadang.
0: Selebih-selebihnya kayak anak kecil ya.
2: Kalau punya target fokusnya luar biasa.
0: Oh iya.
2: Yes. Dia tuh bisa jadi tidak terduga. Kalau lu bilang dia yang susah ditebak, iya.
1: Betul. Dia punya target ya, misalkan atau dia itu orangnya fokus itu. Dia mau jalan ke depan tapi fokusnya bisa terpecah. Jalan ke depan tapi ketika melihat temannya dua lagi nongkrong.
0: Aku berhenti dulu deh gitu ya. Astaga.
1: Iya, itu ya.
0: Ini ada lagi nih, seru nih kalau yang ini ya. Coba dibacain sama Ayu.
2: Apa nih?
0: Ini sederhana tapi lucu nih, coba ya. Bacain dulu. Tenang aja, masih belum. Oke, yuk. Kalau ada teman curhat.
2: Oke, kalau ada teman curhat, Scorpio, dengerin sampai selesai lalu kasih nasihat yang dalam dan menusuk hati.
0: Gimana?
1: Setuju enggak?
0: Kalau aku iya.
1: Setuju.
0: Karena dia suka mendengarkan orang curhat ya.
1: Mm-hmm.
0: Terus karena dia akhirnya membalikannya dengan realita yang pernah dialami. Jadi itu akhirnya menusuk hatinya itu kayak lebih bikin nangis gitu loh.
2: Iya, betul.
0: Menusuk
2: betul.
0: Hati ini kan bisa kemana-mana ya.
2: Secara dia kan memang paling lebih pengalaman
0: lebih
2: ya.
0: Pengalaman, lebih pengalaman.
1: Kenapa mau bilang lebih tua?
0: Iya.
1: Jangan dong.
0: Nah, tapi kalau menusuk hatinya mungkin diganti ya. Lebih kepada relate ya.
2: Relate.
0: Virgo ini kasih solusi langkah demi langkah. Jadi gini ya, pertemanan kamu harus titik-titik-titik gitu.
2: Gimana menurut Anda?
0: Ntar aku sambil kayak mikir-mikir ya.
1: Ada benernya sih.
0: Tapi kalau dari 100% mungkin cuma 60 kali.
1: Betul.
0: Ya. Okay, okay, yang 40 dia yang gelambian.
1: Oke, Capricorn.
2: Masalahnya apa? Solusinya apa? Kerjakan. Maksudnya gimana nih?
0: Masalahnya apa? Solusinya apa? Kerjakan. Singkat, padat, langsung ke inti.
2: Oke, baik. Iya, betul. Dia banget,
0: Oh,
2: dia memang gak suka bertele-tele.
0: Iya, betul.
2: Terus kayak apa ya? Sat-sat gitu ya anaknya ya. Kalau kita kan kayak mikir dulu. Misalnya mau beli baju nih, gue keliling dulu. Bandingin yang ini sama yang ini. Ini bener gak jahitannya kayak gini?
1: Enggak, kalau dia tujuannya itu
2: udah satu aja langsung diambil.
1: Pulang udah. Karena ya memang aku sih setuju ya dengan model apa karakternya Capricorn gitu. Bagus sih. Tegas.
0: Elemen tanah ya. Oke, luar biasa. Jadi kalau dijadiin tim kerja, Scorpio itu menjadi seorang pengamat, diam-diam memperhatikan semuanya, tapi pas rapat tiba-tiba kasih ide yang bikin semua orang melongo. Capricorn dia itu adalah project manager. Kapan target selesainya? Ini gue kayak SDM ya. Bagian Pak Jajuli. Kalau mau Pak Jajuli udah selesai berapa SKP-nya. Oke, kalau Virgo ini quality control dan ini masih ada tipo.
2: Tiponya kayak gimana?
0: Jadi dia bagian memang quality control. Oke. Karena itu terjadi pada saat aku potong bawang putih ya. Aku kan nggak kupas tuh. Irene itu kupas dulu kulitnya.
1: Itu jatuh kecil ya,
0: aku agree sih. Karena dia cukup quality control ya. Karena dia formatnya adalah look at the details.
1: Okay.
0: Kalau Capricorn itu dia lebih whole, jadi kayak dia ngelihatnya luas, jadi nggak ngelihat yang kecil-kecil. Nah, kalau Virgo ini bagian yang kecil-kecil, kalau si Scorpio ini dia mengamat everything. Okay. Jadi dia bisa masuk ke Capricorn, bisa masuk ke Virgo kayak gitu ya.
1: Oh wow, keren banget ya.
0: Oke.
1: Karena kita bertiga ya.
0: Tapi kita tanya siapa yang susah move on ya? Siapa yang
2: kayaknya semuanya deh ya?
0: Ya.
2: Semua orang.
0: Enggak ada urutannya.
2: Oke, baik.
1: Ya. Urutan pertama.
0: Siapa yang paling susah move on? Ini kenapa aku? Kita jadi berguru ke dia sih? Iya kan? Kayak kita melihat kebenaran ya.
1: Yes.
0: Dan untuk hiburan ya, ini untuk hiburan.
1: Betul.
0: Dan yang the winner is Scorpio.
1: Wow.
0: Scorpio paling susah move on, emang bener?
1: Betul.
0: Karena ternyata

0: Mana?
1: Betul banget itu.
0: Jadi yang susah dilepas seringkali bukan orangnya, tapi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Makanya lu kalau ada orang lu tanya, apain aja lu pikir-mikir. Dan terakhir adalah yang paling susah move adalah Capricorn. Jadi Capricorn memang di urutan terakhir ya. Kalau gue gak usah move on, gue buang. Biasanya dianggap paling cepat kembali fokus ke tujuan hidup. Mereka tetap sedih tapi cenderung berpikir ya udahlah, hidup harus jalan terus katanya.
1: Karena dia lebih pakai logika ya.
0: Dan setelah berapa waktu energinya dialihkan ke pekerjaan bisnis atau target buruan baru. Luar biasa ya. Luar biasa. Oke. Jadi Scorpio ini memang yang paling dia touchy banget ya. Hatinya gitu ya. Ya mungkin ya udahlah kita pamit kalau gitu ya, karena perbincangannya seru banget ya.
2: Tapi kayaknya memang kali harus kita sambung lagi.
0: Harus kita sambung lagi ya. Dia bikin lagi dongeng. Ada sambungannya.
1: Dia suka soalnya ya.
0: Suka ya.
2: Suka banget. Makanya kita pernah bosan gitu. Bahkan kalian saat mengusir aku tadi, aku gak pulang gitu kan.
0: Iya. Oh baiklah. Kan kita abis ini mau ronde makan lalapan.
1: Betul.
0: Gimana, ada yang enak ya?
1: Ada dong.
0: Gimana? Ntar kita tinggal totalan ke dia ya.
2: Oke. Yuk.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan, tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia program Aduh Abalang dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Melalui 87,9 MHz kami mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 2 Juni 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini bareng sama Vira dan juga Ara bakal menemani kamu di Spada sampai pukul 10 nanti. Dan yang pasti kita bakal kasih kamu berbagai informasi-informasi terupdate untuk menemani kamu di pagi hari ini. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Pro 2, teman terbaik
1: kamu. Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ma'na rabbi akhir rabba wasitatna al-musyafa'amduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'al dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi mubtada. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, serta para pendengar setia Radio RRI Pro 2 Malang yang mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, dibanggakan dan dicinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, tidak ada manusia yang bisa menjamin dirinya bisa masuk surga. Tidak ada manusia yang bisa menjamin dirinya bisa masuk surga. Makanya jangan begini. Saya ini insya Allah sudah diterima pahalanya oleh Allah. Amal saya ini insya Allah sudah diterima oleh Allah, ya. Salat saya ini insya Allah bisa dijadikan sebagai alat untuk bisa masuk surga. Nah, salat yang kita berikan kepada Allah itu ibadah beberapa menit saja, ya. Jadi cuma beberapa menit saja. Imam Ghazali mengatakan hidup kita itu dibagi menjadi tiga. Sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk ibadah, dan sepertiganya untuk yang lain. Itu kalau sepertiga. Jadi bayangkan, sepertiganya untuk tidur, ya. Sehari kita tidur berapa jam sih? Sehari kita tidur berapa jam? Ya, kurang lebihnya 8 jam ya rata-ratanya, nggih. 8 jam. Berarti dari 24 jam itu tinggal berapa? 16. Ya. 24 dibagi menjadi 3. Berapa? 8. 24 dibagi 3, 8. Berarti kalau satu hari dalam 24 jam, 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk aktivitas kerja dan lain sebagainya. Masuk jam 7, pulang jam 4. Terus ada sisa 8 jam. Katakanlah yang 8 jam ini dipakai untuk ibadah. No, 8 jam ibadah itu berat loh Pak. Jenengan sholat di masjid, sak wiridnya, zikirnya, pulang lagi ke rumah, ya mungkin setengah jam. Kalau dikali 5, ya berarti 2,5 jam. 2,5 jam untuk sholat ke masjid, ya. Ngaji, kuat sak jam? Berat Pak. Kecuali kalau khataman, ya. Kecuali kalau khataman. Kalau ngaji sehari 1 jam di rumah, tidak semua orang bisa. Banyak yang bisa, cuman lebih banyak yang tidak bisa. Jadi katakanlah 1 jam, ya, kita ngaji 1 jam. Jadi ketambahan dari 2,5 jam sholat itu tadi 5 waktu, ketambahan ngaji 1 jam sehari 3,5 jam. Jadi 3,5 jam. Terus apa lagi yang lainnya? Istighfar, sholawat, zikir, ya, apapun dibaca, ya mungkin 2 jam. Ya. Itu pun masih berapa? Masih 5 jam. 5 jam setengah ya. 3 setengah jam ketambahan 2 jam, 5 jam setengah. Itu kalau setiap hari loh. Berarti yang umur kita ini 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kerja, ya 8 jam lah untuk ibadah. Nah kalau usia kita 60 tahun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau usia kita 60 tahun, maka yang kita pakai untuk ibadah itu cuman 20 tahun. Kan sepertiganya. 20 tahun. Lah yang 40 itu mengandung belakrak. Ya. Yang 40 tahun mengandung bleher. Yang 40 tahun itu enggak tahu kemana. 20 tahun kita ibadah. Berarti ibadah sama tidak, lebih banyak tidak ibadah. Padahal Allah sudah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak saya cipta jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk ibadah. Sekarang berapa sih yang bisa kita berikan untuk ibadah ini? Berapa? Cuma sepertiga. Itu pun masih belum baik. Itu pun masih belum baik. Kenapa? Karena sholatnya kadang berat untuk khusyuk, ya. Ngaji Quran tidak mengerti maknanya. Sedekah kalian diberi itu kemudian minta lagi, kita masih pegel, ya enggak? Ngutangi orang, ya. Orang utang ke kita. Kalau kita tagih terus dia enggak bayar, kita malah ngamuk. Oh, tadu enggak no kualat. Nah. Jadi kita ini masih jauh sekali. Nah, yang dari ini terus kita mau masuk surga pakai amal. Pakai amal dari mana? Karena tubuh yang kita gunakan untuk sholat ini diberi siapa? Dah beli kita. Tubuh ini dari mana? Dari Allah. Nah, kita ini dulu apa sih? Ya. Dulu kita ini apa? Ya. Kita ini dulu nutfah. Ada yang tahu apa nutfah? Nutfah. Antum, saya, ya, nutfah. Kita ini nutfah dulu. Apa nutfah? Sperma. Sperma. M-A-N-I. Mani. Kita dulu itu. Mani kita dulu itu. Ya, kecil-kecil. Itu pun jumlahnya jutaan. Nah, satu yang paling kuat, satu yang paling bertahan, satu yang paling mokong, masuk ke rahim, keluar kita, jadilah kita. Nah, jadi awalnya nutfah, sperma, ya, terus

0: masih ada kotoran, jenengan nyaman enggak di dalam toilet itu? Pasti enggak nyaman. Ya, enggak nyaman. Atau misalnya ketika di rumah, di dalam rumah, terus di TV, di sebelahnya TV itu dikasih pajangan, pajangannya kotoran, kotoran itu dijadikan pajangan, gimana? Nyaman enggak jenengan? Pasti enggak nyaman. Nah, makanya ada safety tank. Safety tank itu di atas apa di bawah, Pak? Di bawah. Nah, sebetulnya kalau ditaruh di atas kan bisa. Seperti tandon itu, disedot kayak sanyi gitu. Di bawah, safety tank itu taruh di bawah, ditutup, dipendem. Kita jijik sama dia, padahal kita ini bawa kotoran itu kemana-mana. Di dalam perut ini, Pak. Kita bawa kotoran itu kemana-mana. Jadi awalnya nutfah, hidupnya bawa kotoran, matinya jadi bangkai. Gini apa matanya? Matinya jadi bangkai, batang, bau, Pak. Itu. Jadi kita ini awalnya dari nutfah, sesuatu yang hina, Pak. Hidupnya bawa kotoran, matinya jadi bangkai. Ya, bau. Ya. Jadi kalau ada orang merasa lebih baik dari orang yang lain, jangan salahkan Allah kalau diazab. Ya. Jadi kalau ada orang merasa bahwa dengan amalnya itu dia sudah cukup bisa masuk ke dalam surga, ya dia berarti sudah tertipu dengan dirinya sendiri. Orang itu bisa tertipu dengan dirinya sendiri, Pak. Siapa itu? Orang-orang yang merasa bahwa dirinya adalah memiliki sesuatu yang bisa ditonjolkan kepada Gusti Allah dan merasa bahwa dia bisa masuk surga dengan amalnya. Tidak bisa. Amal kita itu untuk apa? Untuk supaya Allah tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang nurut, mana yang membangkang. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Okay. Surat Al-Mulk itu sudah dijelaskan bahwa Allah menciptakan mati dan hidup untuk apa? Liyabluwakum. Untuk nyoba kalian. Nyoba apa? Apakah dari fisiknya siapa yang paling kuat? Tidak. Apakah dari kekayaannya siapa yang paling kaya? Tidak. Apakah dari istrinya berapa paling banyak? Tidak. Apakah dari statusnya dia itu sebagai pejabat yang lebih tinggi? Tidak. Liyabluwakum, mencoba kalian untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu di antara kalian yang paling baik amalnya itu yang mana. Jadi 60 tahun dalam hidup kita itu ya sebagai pertaruhan. Ribuan tahun di mahsyar dan selamanya antara surga atau neraka. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang selamat fid din wa dunya wal akhirah. Masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kajian pagi bersama Ustazah Oki Stiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
3: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah, jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai

teman-teman yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian. Kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat. Teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat. Buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.

tidak pernah konsumsi telur Jepang dengan tinggi proteinnya? Ya, telur yang satu ini nyatanya dapat dikonsumsi secara mentah tanpa melalui proses memasak. Menggunakan teknologi yang sangat canggih, Jepang memastikan kualitas telur yang terbaik sampai ke konsumen. Mulai dari membersihkan telur, memeriksa kualitas, menyortir berdasarkan ukuran, hingga mengemas dan menyegel dengan karton, dilakukan dengan mesin yang canggih. Telur yang dijual di Jepang terdapat cap tanggal yang baik untuk dikonsumsi mentah atau setengah matang dalam kemasannya. Faktanya, telur yang sehat yang telah disimpan dengan aman untuk dimakan mentah dapat bertahan selama 16 hari setelah ayam bertelur di musim panas dan 57 hari di musim dingin. Lebih dari itu, telur harus dimasak. Selain memiliki kualitas telur yang berbeda, wujud telur Jepang juga berbeda. Kuning telur Jepang lebih berwarna orange daripada telur pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pakan yang diberikan untuk makanan ayamnya. Mereka diberi makanan yang bervariasi, termasuk sayuran, biji-bijian, kadang juga dicampur dengan serangga. Hampir semua telur Jepang berasal dari peternak industri telur, yang berarti kesehatan hingga nutrisi makanan ayam sangat diperhatikan dengan ketat. So, tertarik untuk mencoba telur yang satu?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Jika kita tinggal di negara yang bersuhu dingin, lalu pergi ke negara yang bersuhu lebih hangat, maka pertumbuhan kuku kita akan sedikit lebih cepat. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan aliran darah ke ujung jari yang menyalurkan lebih banyak oksigen dan nutrisi ke dasar kuku, sehingga mempercepat pertumbuhan. Suhu yang lebih hangat juga berkontribusi pada peningkatan kelembapan dan hidrasi, sehingga mengurangi kerapuhan dan kerusakan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ukamen, tolong.
2: Berhenti, stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
3: Emang gua pikirin.
2: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
3: Kau membaca mantra.
2: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
3: Oh, takut.
2: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucu Munan.
3: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
4: Pada.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila di Kota Blitar dimulai dengan kirab bedol pusaka dan pawai lentera pada Minggu 31 Mei 2026 malam. Kegiatan yang menjadi bagian dari tradisi tahunan grebek Pancasila ini berlangsung meriah dan menarik perhatian ribuan warga. Kirab dimulai dari Istana Gebang menuju kantor Wali Kota Blitar. Prosesi diawali pasukan pembawa bendera, diikuti pasukan bergodo yang membawa panci, kitab Pancasila dan replika burung Garuda sebagai simbol nilai-nilai kebangsaan. Setelah kirab, masyarakat disuguhi pawai lentera yang diikuti 38 peserta dari sekolah dan OPD. Beragam kreasi lentera bertema kebangsaan menampilkan pesan-pesan tentang persatuan dan cinta tanah air. Informasi selanjutnya, Winda Rining Astutik, warga Desa Genengan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, berhasil mengembangkan usaha budidaya selada hidroponik berkat dukungan modal usaha sebesar 100 juta rupiah. Ia membudidayakan berbagai jenis selada seperti selada hijau, selada merah keriting, dan romaine di pekarangan rumahnya. Menurut Winda Rining, bantuan modal yang disertai pendampingan dari pihak perbankan sangat membantu perkembangan usahanya. Sistem hidroponik yang diterapkan mampu memaksimalkan pemanfaatan lahan sekaligus menghasilkan sayuran berkualitas. Selain selada hidroponik, Desa Genengan juga mengembangkan pertanian hortikultura melalui budidaya melon premium varietas Golden Intanon dan Golden Alicia. Perkebunan tersebut kini berkembang menjadi destinasi agrowisata yang menarik minat para wisatawan. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gelo Mampro 2 ketemu lagi barengan sama Vira
1: dan juga Ara di pagi hari ini. Dan kita senang banget nemenin kamu ya pagi-pagi.
0: Benul gitu kan. Apalagi sekarang udah pada masuk kerja. Kemarin kan ini tanggal merah gitu kan.
1: Iya. Kemarin tuh orang-orang kayak, ya Allah, udah mah long weekend, terus tanggal 1 gajian kayak, pantaskah aku mendapatkan ini semua?
0: Gitu. Tapi kayak itu kesenangan terakhir sih, karena bulan-bulan selanjutnya udah gak ada long weekend lagi.
1: Betul.
0: Kayak udah diborong semua gitu ya di awal tahun teman-teman.
1: Kalau mau ambil cuti ya. Tapi bener. Kayak
0: kayak eman-eman juga gitu. Cuti biasanya dipakai kalau misalkan udah emergensi banget nih gitu kan.
1: Itu yang terjadi sama aku tahun lalu.
0: Oh ya?
1: Kusimpan. Hanguslah dia 3 hari.
0: Aduh, emang
1: itu dia kak. Makanya kayak, ya udahlah. Kalau pengen cuti aja, gitu sih kalau aku ya.
0: Kalau aku sih nggak ada cuti-cutian sih ya.
1: Iya.
0: Kayak minta, ya udah minta libur aja gitu.
1: Wow.
0: Bisa teman pro dua ya.
1: Diatur ya, pokoknya
0: yes.
1: Ya.
0: Tapi kita juga mau ucapkan selamat pagi buat kamu gitu ya, yang sekarang udah masuk kerja lagi.
1: Lagi
0: gitu.
1: Siap-siap mau. Ini kalau nggak salah anak SD lagi sumatif deh.
0: Nggak tahu juga sih aku.
1: Ujian akhir semester.
0: Oh ya?
1: Ya.
0: Aku udah lupa lagi SD tuh ujiannya kapan aja.
1: Enggak sih, soalnya aku lihat temanku habis bikin story buat anaknya yang mau sumatif sih.
0: Okay. Dan kita juga begitu. Tadi abis jalan pagi udah ketemu banyak anak SD ya, yang udah berangkat.
1: Nah itu kayaknya pada mau siap-siap gitu deh. Soalnya apa namanya, nggak tahu ya tadi pagi entah karena kita memang cari kegiatan aja tuh gimana, kayaknya gak begitu dingin ya hampir ya.
0: Bener, rasanya juga mulai dari semalam udah gak terlalu dingin-dingin banget.
1: Gak kayak sedingin gitu kemarin ya pokoknya ya. Ini kalau kita lihat dari apa namanya suhunya.
0: Betul,
1: kayak gitu.
0: Kayak udah naik 1 derajat gitu lah ya semalam gitu. Kayak kemarin-kemarin masih di 19, 20 gitu ya.
1: Iya, 20 gitu. Dan berarti kita juga bakal update informasi soal cuaca hari ini ya Tuan Pro 2 di jam 8 ya. Dan kita juga bakal update ada apa aja yang baru gitu kan dari pagi hari ini. Jadi kamu pasti tetap stay tune di sini di 87,9
0: teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

0: Kita memang mau buat menyenangkan di pagi hari ini teman Pro 2 dengan mencari sumber semangat baru gitu ya.
1: Betul. Sumber adalah energi. Pondasi ya.
0: Benar, pondasi. Si. Pondasi. Enggak kayaknya enggak gitu
1: pon,
0: sih.
1: Pon makan nasi.
0: Si.
1: Makan nasi.
0: Iya, kayak udah lama banget teman Pro 2 aku nggak siaran bareng sama Ara gitu ya.
1: Kenapa emang?
0: Kayak
1: apa yang kamu rindukan dari aku?
0: Kayak aku tuh kangen banget sama Asbun kamu. Kayak kita tuh suka banget Asbun gitu ya teman Pro 2 kayak.
1: Sampai di titik yang menurut aku ini membahayakan sih.
0: Benar. Kadang kita kayak, kayaknya kayak yang itu kelewatan deh
1: yang
0: kak.
1: Yang itu gitu. Kayaknya kartu kuning deh. Kayak peringatan pertama.
0: Gitu ya.
1: Tapi kalau ngomongin soal apa namanya, ini kan kemarin habis libur panjang Idul Adha gitu ya. Ini adalah Idul Adha ketiga aku di sini.
0: Oh ya? Kamu udah makan apa aja? Udah makan daging kurban?
1: Kebetulan kemarin aku pulang ke Surabaya kan, terus ketemu ibu aku tuh.
0: Iya dong, kan ketemu keluarga dong.
1: Iya.
0: Kan pulang ke rumah.
1: Terus aku dibawain krengsengan daging. Itu krengsengan Surabaya yang pakai petis warna hitam itu. Enak banget.
0: Enak. Endul gitu ya.
1: Kan. Terus apa namanya? Besok aku mau pulang lagi gitu kan. Minggu ini. Terus aku bilang kayak aku pengen rawon daging dong gitu kayak rawon gitu
0: yang
1: kan.
0: Rawon gitu
1: yang
0: ya.
1: Yang rawon banget gitu kan.
0: Yang rasanya keluak banget
1: yang
0: itu kan.
1: Keluak banget gitu. Ibuku tuh sudah menemukan teknologi bernama chopper kan. Jadi beliau itu kalau masak udah enggak mau pakai ngulek gitu loh. Jadi kecuali yang porsi dikit kayak bikin nasi goreng 2 porsi gitu masih ngulek.
0: Yeah.
1: Tapi kalau bikin yang sepanci gede gitu udah pakai chopper. Kemarin tiba-tiba telepon tuh. Bara, ini gara-gara masakin kamu rawon chopper-nya ibu jatuh. So kayak
0: Oh.
1: Aku ya salah gitu.
0: Tiba-tiba aku di sini kayak filenya gitu.
1: Oke. Kok bisa jatuh? Tangannya ibu licin kena minyak soalnya buat blender bumbu. Salah aku. Salah teman-teman aku.
0: Aku di sini. Duduk manis di sini tiba-tiba chopper ibu jatuh salah aku gitu.
1: Iya
0: ya?
1: Makanya kayak out of nowhere banget. Tapi gak apa-apa, semoga nanti ketika aku nyampe rumah ada rawon ya.
0: Iya gak apa-apa. Dan juga kamu bisa mengganti chopper itu kan.
1: Iya.
0: Tapi choppernya baik-baik aja.
1: Enggak.
0: Oh enggak, pecah.
1: Makanya kayak bumbunya bertebaran kemarin gitu. Terus tiba-tiba dia meluapkan emosinya beliau ke aku gitu loh.
0: Padahal tangan yang berminyak adalah tangan beliau.
1: Mbak ini gimana sih mbak? Kok pecah chopper-nya gara-gara ini tangannya ibu? Aku harus bagaimana gitu loh.
0: Agak kaget juga ya tiba-tiba ditodong menjadi villain kayak gini sama Bro 2 gitu ya.
1: Kalau kamu sendiri gimana? Kemarin udah nyobain apa aja?
0: Aku kan gak bisa makan daging.
1: Oh.
0: Iya, jadi aku gak ada memakan daging-dagingan kemarin.
1: Okay,
0: kecuali
1: kamu
0: daging ayam ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi karena orang rumah udah pada tahu nih aku gak bisa makan daging kurban especially gitu ya. Jadi my mama gitu ya.
1: Yo everybody and their mama gitu ya. Kenapa tuh?
0: Akhirnya memasakkan ini kayak kare ayam gitu.
1: Oh.
0: Semur ayam gitu. Jadi kayak sehari waktu hari H Idul Adha itu aku enggak ada keluar rumah sama sekali.
1: Karena kamu menghindari bau.
0: Betul. Bau-bau perungus itu aku menghindari sekali sampai kayak 3 hari aku enggak ada keluar rumah.
1: Kamu enggak kasihan aku di kosan juga membiru di dalam.
0: Kenapa membiru tuh, Kak?
1: Karena aku gak keluar juga gitu. Harusnya kemarin kita jalan ya.
0: Iya, tapi kan aku gak bisa mencium bau-bau itu.
1: Kita gak harus ke situ, kita ke tempat yang berasik.
0: Iya, tapi kan kalau aku keluar rumah kan melewati itu.
1: Oh,
0: event itu.
1: Di situ ya.
0: Betul.
1: Oh.
0: Kan eventnya itu event akbar gitu ya.
1: Event akbar.
0: Bener, dimana-mana ada gitu teman Pro 2 gitu ya. Dan juga kemarin ibuku akhirnya masak. Itu kayak satu panci gede gitu ya. Masak coto Makassar.
1: Ibu kamu bisa ngabisin sendiri gak?
0: Enggak, masih ada.
1: Butuh dibantuin enggak?
0: Butuh.
1: Boleh enggak?
0: Sampai sekarang masih ada itu kuah cotoknya.
1: Oh my god, aku mau lagi. Ya ampun.
0: Ya ampun, boleh.
1: Mau dong, Kak.
0: Iya, dicobain ya gitu ya.
1: Seru sih kayaknya.
0: Iya, jadi
1: ya,
0: kemarin tuh ibuku tuh kayak masa ini kayak waktu Idul Fitri.
1: Oh,
0: iya, jadi iya, masaknya iya, tuh banyak banget gitu. Sedangkan kayak, ih, manggilin sepupu-sepupuku, disuruh makan. Sini manggilin, mau kok makan?
1: Manggilin
0: gitu,
1: teman juga dong. Kayak deket kok. Kayak tunggu kamu 5 menit lagi. Jangan emang 3 menit datang gue.
0: Agak lari ya, Kak.
1: Iya,
0: gitu. Tapi harus melewati event Akbar, Kak. Jadi bingung nih. Aduh, saya lewat mana ya, Kak? Gitu nanti. Jadi kayak aku tuh nggak mau merepotkan kamu juga di situnya.
1: Makasih loh ya. Itu repot yang aku cari sih sebenarnya.
0: Oh,
1: udah gitu ya.
0: Tapi enggak apa-apa, masih ada kok, Kak.
1: Masih ada.
0: Masih
1: ya,
0: masih ada apa? Masih ada rasa-rasanya.
1: Oh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: Yang 82 masih bareng sama Vira
1: dan juga Ara di pagi hari ini. Tadi kalau dengerin lagunya Perunggu, lagi naik banget ya Perunggu ya.
0: Benar.
1: Sekarang kayak di Malang pun juga kemarin aku lihat ada bakal ada dua.
0: Agak bingung juga nih kan sama dia ngomongnya agak belibet gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Bakal ada dua.
0: Dua performance,
1: dua konser yang hadirin Perunggu gitu kalau nggak salah.
0: Oh, ya?
1: Kemarin lihat. Iya, jadi kayak seta kemarin aku lihat posternya kayak bukan ini deh. Oh, ternyata memang dua event yang beda.
0: Oh.
1: Gitu. Iya, seru banget sih memang ya, kalau Perunggu juga lirik-liriknya juga oke. Okay,
0: benar
1: gitu buat nyanyi bersama.
0: Oh, gimana nyanyi?
1: Bersama.
0: Kayak gitu teman Pro 2 ya, bukan bersama tapi bersama ya. Gitu ya.
1: Bibir tapi kamu abu-abu.
0: Jangan dibilang dong, Kak.
1: Kok kayak kumbang larva enggak?
0: Akhirnya, eh dia
1: yang pucat, alisnya hitam, bibirnya itu.
0: Ini apa namanya? Beetle dung.
1: Aduh.
0: Iya enggak sih? Dia yang
1: emang kumbang yang suka
0: mengumpulkan kotoran itu kan.
1: Betul.
0: Iya, Beetle dung namanya teman Pro 2. Iya sih, emang belum ada
1: intunya ya
0: gitu ya.
1: Belum pakai benges ya.
0: Kenapa bengis sekali sih, Kak? Ya, tapi teman Pro 2, aku juga mau mengucapkan selamat lagi buat kamu, gitu ya, yang mungkin ada mendengarkan kita. Kamu udah perjalanan, gitu ya, OTW ke kantor, gitu ya. Mungkin ada yang kantornya di Lawang, gitu kan, who knows, gitu. Udah
1: jauh,
0: pagi-pagi,
1: ya.
0: Gitu
1: tergantung,
0: kan.
1: Kalau Lawang rumahnya Singosari mah deket.
0: Oh iya, benar. Tapi mungkin ada yang rumahnya di belakang UMM, tapi kerjanya di Lawang gitu kan.
1: Betul.
0: Gitu, kayak selamat pagi. Dan juga kita mau ucapkan selalu hati-hati di jalan teman Pro 2, gitu ya.
1: Harus jaga kesehatan juga. Apalagi kemarin habis makan daging-daging, kayak leher agak kenceng gitu.
0: Nah.
1: Kayak harus tetap hati-hati, banyak minum, banyak makan. Baru minum vitamin juga.
0: Betul.
1: Gitu maksudnya.
0: Apalagi sekarang perubahan suhunya juga lumayan ya sama Pro 2.
1: Iya, kita punya teman Diva ya. Dia tenggorokannya sakit tadi. Kesini.
0: Iya, Diva ini suaranya lagi sakit gitu teman Pro 2.
1: Diva down gitu ya.
0: Diva down. Diva down gitu. Dia lagi ini, tenggorokannya lagi gak enak gitu kan. Dia tuh kayak, aduh aku pengen makan es krim, pengen makan gorengan, tapi gak bisa gitu.
1: Makanya, kalau pengen makan aja gak sih sebenarnya?
0: Kalau pengen makan-makan aja.
1: Iya, paling nanti batuknya nambah agak lama seminggu lagi.
0: Nah.
1: Janganlah ya.
0: Jangan, itu malah mencari penyakit ya.
1: Ditahan dulu kalau pengen craving-craving. Karena apa namanya, yang penting tuh kesehatanmu itu loh.
0: Asik. Betul. Jangan lupa makan ya gitu.
1: Makan.
0: Kamu udah makan, Ta?
1: Enggak, aku gak mau kalau ditanyain doang. Aku mau diajakin makan.
0: Oke, habis ini kita makan ya.
1: Boleh.
0: Tapi sebelum kita makan, kita dengerin dulu ada lagunya dari si Tensi nih.
1: Asik.
0: Bintang 5 teman Pro 2.
1: Asik. Enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.